0: playing the music you loved, NBS Radio.
1: Any sounds, playing the music you loved, NBS Radio.
2: Saatnya kita simak bersama NBS Filosofi.
3: Playing the music you love, NBS Radio, dari Indonesia untuk dunia, NBS Filosofi, bersama saya Winda Aliana. Anugerah yang paling berharga. Ada sebuah telaga indah, airnya sejuk, jernih, dan tenang. Permukaannya berkilau, bukan hanya karena memantulkan sinar rembulan, namun batu-batu pualam yang ada di dasarnya juga memancarkan cahaya. Kedamaian selalu meliputinya. Sayangnya, telaga itu tak mudah dijangkau. Ia terletak di tengah hutan lebat yang dipagari oleh semak berduri. Pepohonan tinggi dan binatang buas menghadang setiap langkah ke sana. Siapapun yang mampu menemui dan mereguk keindahannya, Raja Rimba pun tunduk dan patuh padanya. Telaga itu adalah hati nurani kita yang senantiasa menyerukan ketentraman batin. Kesejukan regukan airnya memberi makna pada hidup kita, sedangkan rimba lebat penuh dengan binatang buas adalah wujud dari pikiran, emosi, hawa nafsu, dan persepsi indrawi yang selalu menghalangi jalan kita. Tanpa disadari, ia pun dapat melukai diri kita. Namun, bila kita telah menemukan suara hati nurani itu, maka kekuatan dan kedamaian melingkupi kita. Sobat NBS, temukan telaga jernih milik kita. Itulah anugerah paling berharga yang harus kita pegang teguh dalam hidup ini.
2: Baru saja kita simak NBS Filosofi. Nantikan NBS Filosofi selanjutnya.

0: Halo, saya Ati Bahtiar. Jika saya melihat huruf NBS, yang ada dalam pikiran saya adalah singkatan dari Nginspirasi Bari Santai. Nah, terus doa dan harapan buat NBS Radio, semoga benar-benar terus menginspirasi ya buat pendengarnya gitu, buat followersnya. Karena ini sepertinya kan kita perlu ya saling berbagi, saling menginspirasi, saling mengedukasi gitu. Jadi itu penting banget. Mudah-mudahan NBS menjadi pelopor dalam hal ini.
1: Baby, let's go. Playing the music you loved, NBS Radio.
2: Sounds playing the music you loved, NBS Radio.
3: Hai, halo sobat NBS. Dr. Oz menerangkan kalau satu di antara kunci untuk awet muda yaitu melindungi kesehatan pencernaan Anda, serta untuk menjaganya Anda membutuhkan 25 gram serat setiap harinya. Serat bekerja dengan melindungi seluruh nutrisi yang Anda makan dalam tubuh serta melepas nutrisi itu bila diperlukan. Serat bisa ditemukan dalam buah-buahan, sayuran, serta makanan gandum. Coba Anda ikuti kiat ini. 1. Tentukan makanan yang memiliki kandungan gandum sebagai sarapan atau kudapan. 2. Coba nasi merah atau pasta yang terbuat dari gandum. 3. Konsumsilah oatmeal untuk sarapan Anda.
4: NBS Radio.

0: Hai, kami dari Kora. Saya Adifa. Kalau menurut saya, NBS singkatan dari Nongkrong Bareng Slash.
1: Saya Devi. Kalau menurut saya, NBS singkatan dari Ngedem Bareng Sting.
2: Saya Bianca. Kalau menurut saya, NBS itu singkatan dari Nyanyi Bareng Sana.

0: sightseeing.
1: Okay.
2: Doa dan harapan kita untuk MBS adalah semoga selalu sukses dan lancar rezekinya.

0: sudah kakak juga ya.
1: Kak Kris atau apa nih? Nah, Kak Kris aja. Oke. Kita duduknya jangan dilihat ke situ, seperti biasa.
0: Gini ya.
1: Ya, ke tengah aja.
0: Tapi kemarin aku agak ke tengah, ke foto.
1: Ya, coba aja nanti aku fitting lagi.
0: Oh gitu. Segini cukup berarti.
1: Iya. Ya.
2: Kalau aku cukup ini.
0: Kalau Satria cukup.
1: Bentar ya, jangan dulu ngomong.

0: agak geser gini ke sini, teteh agak geser ke sini.
1: Aku kurang sini ya. Konsepnya mana ya?
0: Teteh.
1: Halo sobat MBS, senang sekali Chris Kandozo bisa ketemu lagi di Get Rap kali ini. Get Rap ini sebenarnya adalah program weekly dari MBS Radio dan kita akan membahas tentang komunitas, tentang hal-hal yang memang tentunya kita harapkan sangat menginspirasi ya. Apalagi kalau ketemu dengan sebuah perkumpulan, positif vibes yang dapet, terus begitu isi-isinya orang-orang yang benar-benar kompeten dan pasti daging semua yang dihasilkan. Selama sejam, Chris juga berharap semuanya bisa stay di sini karena untuk kesempatan kali ini Chris ketemu dengan seorang
2: pahlawan.
1: Hati murah ya?
2: Bukan.
1: Oh, kirain. Ya. Seorang pemuda asik.
2: Ini pemuda kok.
1: Dong, masa seorang ketua enggak pas ya. Seorang pemuda asal Kota Bandung yang super aktif ada di mana-mana. Terutama untuk sobat MBS barangkali yang rutin mengikuti pelatihan atau juga mungkin aktif dalam berbagai organisasi, pasti kenal dengan seorang Satria.
2: Halo, sobat MBS.
1: Namanya panjang juga nih, coba kita lihat. Satria Andika Al-Rasyid.
2: Iya, betul.
1: Dari namanya udah keren ya. Artinya apa nih? Boleh artinya apa nih sebenarnya?
2: Aku dikasih nama Satria karena lahirnya berdekatan sama Hari Pahlawan.
1: Oh gitu, iya. Oke. Okay. Terus?
2: Terus, nama Andika itu dari nama kakek.
1: Oh.
2: Kakek dari mama, itu.
1: Eh, kekiniannya kakeknya namanya Andika loh.
2: Andi namanya.
1: Oh.
2: Andi, okay. Terus nama Hika. Mm-hmm. Gitu, terus. Arasidnya itu buat kita yang muslim suka ada tambahan nama Arabnya.
1: Lengkap ya.
2: Iya gitu.
1: Masya Allah. Makasih loh, aku manggilnya kakak aja ya.
2: Oh iya dong.
1: Kakak Satria.
2: Iya.
1: Makasih udah datang ke studio MBS. Kita ada di lantai 2 Taman Sari 60 Bandung. Anyway, MBS ini kan kita radio streaming. Jadi kita bisa didengerin atau mungkin juga bahkan bisa dilihat nih sama sobat MBS yang sambil megang handphone aja lewat YouTube bisa, medsos oke, dan kita juga banyak di berbagai aplikasi. Insyaallah mudah-mudahan gak lupa juga buat sahabat MBS yang stay juga dalam anak-anak MBS Radio bisa lihat kita semua kegiatan di www.mbsradio.id. Oke, biasanya memang Generap ini akan datang bintang tamu banyakan tapi direkap dengan seorang Kasatria. Yeah. Gak sih sebenarnya tadinya teman-teman mau kesini ya.
2: Yeah. Dan tim yang lain mungkin introvert untuk tampil. Pengen nyimak aja katanya dulu.
1: Dan kalau kita lihat kesempatan kali ini Kak Satria dengan seragamnya.
2: Iya betul, ya, pakai seragamnya nih.
1: Pakai seragamnya, di depan ada tulisan relawan TIK. TIK itu ada yang apa namanya singkat menjadi RT, ya kan? Tapi sebenarnya TIK itu sendiri adalah telekomunikasi,
2: teknologi, informasi, okay, dan komunikasi.
1: Oh, komunikasinya terakhir ya?
2: Iya.
1: Oke, okay. Teknologi, informasi, dan malah komunikasi. Yes, kita langsung aja deh ngobrol tentang kegiatannya Kak Satria dulu ya.
2: Boleh.
1: Cerita di awal nih, kok bisa tergabung sama teknologi, informasi, komunikasi?
2: Sebetulnya kalau ngomongin basic pendidikan, aku jauh dari sini. Jadi bisa. Bukan ada di bidang IT-IT-an lah. Gitu kan ya. Biasanya kalau yang nanya itu kayak, oh kayaknya kamu jurusan informatika gitu ya. Atau misalnya kalau sekarang ada sistem informasi, backup, atau ilmu komunikasi lah minimal gitu. Aku gak ada di situ.
1: Oh jadi backgroundnya apa nih sebenernya?
2: Guru lah.
1: Oh Masya Allah, pantesan kalau aku lihat dari aktivitasnya ya.
2: Yeah.
1: Emang Kak Satria ini dunianya melekat ya? Sebagai di dunia pendidikan, oke.
2: Makanya ya itulah yang mungkin ya, karena punya pengalaman juga ya sampai di guru formal lah gitu ya. Tapi hari ini ya coba banting setir, geser akhirnya masuk ke dunia ini. Walaupun ini sebetulnya udah jadi kayak semacam aktivitas kita waktu di kampus, yang ekstranya lah gitu. Ya. UKM atau organisasi yang kayak kira seru nih ikut nih ketika masa kuliah itu. Nah, setelah ikut, saya kebetulan punya mentor. Itu, nah ini pentingnya kita kalau punya mentor. asalnya menunggu tuh nabu buntut gitu ya sampai akhirnya kan diabur lepas sendiri gitu. Nah, syarat buat Kang Fajar Muharram atau Kang Ajay. Jadi beliau waktu itu sebagai mentor saya dan sebagai ketua relawan TK Jawa Barat. Jadi karena singkat mungkinnya sekilas relawan TK ini ada dari mulai nasional, provinsi, kota kabupaten bahkan di bawah. Nah, waktu itu beliau ketua provinsi. Nah, saya itu adalah itu mahasiswanya beliau yang ikut aja gitu, beliau ada kegiatan kemana.
1: Ya, asdos lah ya.

0: mentor-mentornya.
1: Mentor sebagai trainer.
0: Iya.
1: Oke.
0: Okay. Nah dari situ kayak, wah oh, ini kayaknya dunianya seru nih gitu ya. Dan sisi lain kan kita ada cuannya juga. Gitu. Buat kita yang notabene waktu itu mahasiswa kan, kayak dapet cuan tambahannya uang saku gitu,
1: iya,
0: seru ya. Iya, gitu.
1: Bener-bener bunga-bunga ya.
0: Gitu, jadi bisa jajan ya gitu.
1: Tenang, semua juga madut. Mata duit.
0: Oh iya benar madut.
1: Oke.
0: Akhirnya di situ mulai punya peran lah, sampai ke ada ikut pelatihan juga gitu. Kitanya udah mengembangkan diri dan akhirnya kitanya pun punya kesempatan buat TOT.
1: Ah,
0: alias training of trainers.
1: Betul.
0: Buat kesempatan-kesempatan yang itu dapatkan dengan, maksudnya anggaplah privilege ya, dari yeah, kita punya mentor gitu. Dari situlah saya dapat kesempatan buat misi kegiatan-kegiatan bersama relawan TIK dan akhirnya sampai pulang ke, oh ya, waktu itu saya di Bandung Barat. Mm-hmm. Gitu, jadi pastinya di Bandung Barat dan karena rumah asli di Kota Bandung, ketika pulang di Kota Bandung, ya udah lanjutkanlah untuk menjadi TIK di Kota Bandung.
1: Masya Allah, gitu, dan pada akhirnya beliau menjadi seorang ketua.
0: Ketuanya sekarang.
1: Untuk
0: TIK Kota Bandung,
1: ya.
0: Itu sekarang di periode 2025 dan satu periodenya itu 4 tahun sampai 2029.
1: Wow, selamat ya nih Pak Ketua nih sekarang nih, Masya Allah perjalanannya emang cukup panjang, tapi untung loh punya mentor yang seperti itu.
0: Betul.
1: Karena nggak semua mentor seperti itu.
0: Hmm, okay.
1: Barangkali ya.
0: Yeah.
1: Karena kan kalau dengar dari ceritanya benar-benar seorang mentor yang akhirnya memang mau mendidik, melatih dan memang mau memajukan siapa nih kira-kira gitu kan,
0: yeah,
1: yang bisa saya angkat.
0: Generasi.
1: Halo Kang, siapa namanya tadi?
0: Kang Ajay,
1: sehat-sehat ya Kang Ajay ya.
0: Iya.
1: Senang nggak kalau misalnya ketemu dengan seseorang yang akhirnya bercerita gitu, oh jadi pernah ada mentor, kemudian akhirnya berhasil,
0: yeah.
1: Itu kebanggaan sebenarnya jadi seorang mentor juga kan, untuk pada akhirnya apa ya istilahnya, bukan siswa, bukan apa ya, tapi lebih ke anak didik mungkin istilahnya lebih pasnya, menjadi seorang yang sukses.
0: Betul.
1: Itu juga kan yang mungkin dirasain sama seorang guru sebenarnya ya.
0: Yeah. Yang walaupun kita kan ada istilah atau pepatah mengatakan bahwa bahu tidak boleh melebihi kepala atau tak mau ngeluburan bundar, tak bundar sama aja, tak mau ngeluburan silah gitu,
1: oh,
0: kayaknya
1: iya,
0: pepatah Sunda. Itu kan dari segi adab maksudnya.
1: Betul.
0: Kita ke guru kita mau sedimanapun kita gitu ya, pencapaiannya ataupun jabatannya, tapi kita akan melebihi guru kita. Tapi guru justru ingin melebihi, guru ingin muridnya melebihi dia dari segi keilmuan dan sebagainya. Jadi kayak kalau kita sebagai guru pengen sebetulnya, wah murid harus lebih sukses gitu.
1: Benar.
0: Walaupun di bidang yang sama jatuhnya gitu.
1: Iya, jadi tidak ada merasa bersaing.
0: Betul.
1: Ya. Karena ada satu kebanggaan tersendiri. Sebenarnya konsepnya sama sih kayak jadi orang tua terhadap anak ya,
0: yeah,
1: kan, gimana caranya pokoknya si anak harus bisa melebihi dari orang tuanya. Maksudnya dalam arti luas ya, kompleks.
0: Betul.
1: Gitu kan. Karena memang pada akhirnya apa sih yang dituntut untuk menjadikan hal itu terrealisasi gitu, pada akhirnya kembali lagi belajar, mengajarkan, saling belajar, sharing, berbagi ilmu, sebenarnya poinnya di situ ya.
0: Biar terus ilmunya bermanfaat terus kebagi lagi sama orang lain.
1: Benar, mudah-mudahan selalu bermanfaat. Itulah makanya manfaatnya, mudah-mudahan Kang Saktian ya hadir di sini juga bisa bermanfaat nih buat sahabat IPS. Di awal kita udah berkenalan, oh ternyata perjalanannya memang Kak Satria ini aktif ya dari zaman kuliah, dan beliau berkecimpung memang di dunia pendidikan. Jadi cocok ya, sebenarnya cocok banget.
0: Iya, cuma memang kalau sekarang jatuhnya kan pendidikannya non formal mungkin ya,
1: ya
0: gitu, lembaga pelatihan atau apa. Tapi seru lah, basic pendidikannya tetap harus dipakai.
1: Benar. Dan kalau misalnya kita lihat CV-nya, ini memang beliau seorang yang rajin belajar sepertinya. Maksudnya dalam arti rajin belajar zaman dulu sama zaman sekarang mungkin beda ya.
0: Yeah.
1: Kalau rajin belajar kayak kita di zaman sekolah tuh kayaknya tiap ada mata pelajaran atau mata kuliah kita tuh rajin gitu diulang-ulang. Tapi ini rajin mencari ilmu kesana dan kemari. Nah, sekarang kita mungkin bahas juga ya, selain di RTIK,
0: yeah,
1: Kang Satria aktif di mana aja?
0: Kalau di organisasi ataupun komunitas gitu ya, memang tadi kan kita utamanya di RTIK dan jatuhnya itu banyak kegiatan juga

0: lakukan memang selain daripada di Antik ini. Ada kalau memang di secara profesionalnya, kebetulan doanya juga dari teman-teman sobat MBS juga nih di sini kan, terus lagi coba sama saudara ngerintis yayasan sendiri.
1: Oh, masya Allah.
0: Buat bikin PKBM.
1: Oh, apa tuh?
0: Ya, sekolah paket.
1: Sekolah paket.
0: Pendidikan kelompok belajar masyarakat.
1: Wah, luar biasa.
0: Ya,
1: oh iya.
0: Untuk sekolah paket kesetaraan. Paket A, paket B, paket C. Gitu.
1: Oh iya, iya, iya. Benar-benar. Oh, itu lagi dibangun nih.
0: Iya.
1: Udah berjalan.
0: Baru proses yayasan dan mudah-mudahan untuk operasionalnya segera menyusul.
1: Amin, mudah-mudahan. Rencana lokasi di mana tuh?
0: Di rumah aja.
1: Oh iya?
0: Jadi memang ada lantai satu yang bisa dipakai gitu. Jadi areanya masih bisa memanfaatkan itu.
1: Gitu.
0: Untuk PKBM-nya. Okay. Jadi itu mungkin kegiatannya jadi fokusnya di situ secara pribadi. Lalu ada juga buka istilahnya jasa konsultan. Itu untuk jasa konsultan secara pribadi, juga konsultan bisnis ataupun juga pelatihan tadi sebagai instruktur. Dan kalau di secara kelembagaan ada bersama Klorin untuk PT Klorin Digital Media, kita digital agency, dan juga banyak kerjasama dengan sekolah-sekolah.
1: Itu bekerja sama dalam personal
0: dalam
1: dari RT.
0: Oh ya, kalau itu secara personal. Itu secara personal, tapi memang kan latar belakang RT-nya ini nih,
1: nah,
0: yang
1: dilihat
0: juga
1: bener,
0: gitu kan. Bener. Terus juga secara sertifikasi-sertifikasi yang kita punya kan itu penting ya kan. Jadi bukan cuma kayak kita ikut kegiatan ngejar sertifikat doang, kayak sisi lain negatif gitu. Padahal itu kan legalitas formal kita gitu.
1: Oh iya iya betul.
0: Kalau kalau kita diundang kegiatan harus ada portofolio kan. Mana nih ada sertifikasinya nih? Walaupun kayak ilmu di lapangan jelas itu penting gitu kan. Tapi sertifikasi itu juga sangat penting karena administrasi gitu.
1: Iya. Tapi terus ngerasain juga loh itu.
0: Apa tuh?
1: Jadi ternyata sebagai seorang praktisi kita tuh memang pada akhirnya harus tahu ya bahwa tidak hanya praktisi aja.
0: Iya.
1: Tapi kita minimal ada pegang apa ya istilahnya? Ya semacam sertifikat atau barangkali apalah istilahnya, itu sebenarnya memang tetap dibutuhkan karena dari situlah pada akhirnya kompeten ya.
0: Betul.
1: Gitu kan, karena sebenarnya sejujurnya untuk mengambil sertifikasi juga tidak mudah
0: ya,
1: apalagi untuk kita mengambil sertifikasi yang memang skala nasional.
0: Betul.
1: Ya kan, karena kita ada tesnya dan lain sebagainya. Yeah. Dan kita bayar loh.
0: Yeah.
1: Istilahnya gitu ya kan,
0: tidak mudah.
1: Jadi ya benar, kalau misalnya tadi kayak Kasatria bilang barangkali ada yang mengicilkan hal itu.
0: Yeah.
1: Ya mungkin reminder juga buat rekan-rekan teman-teman sobat MBS yang praktisi tidak hanya di Indonesia kok, di luar pun juga sama ya. Di saat memang apalagi kita mau masuk ke sebuah lembaga nasional dan lain sebagainya, ya memang minimal itu dipertimbangkan lah.
0: Yeah.
1: Kalau untuk lebih mau serius ya.
0: Betul.
1: Nah berarti Kak Satria pada akhirnya mengejar nih sertifikasi dan
2: sebagainya. Iya. Ada momen di mana kayak wah ada sertifikasi apa lagi nih yang saya bisa nih. Gitu.
0: Tapi yang inline lah kebanyakan. Yang dia apa selaras dengan profesi ataupun juga bidang keahlian kita. Gitu.
1: Betul. Okay, tapi untuk kesempatan kali ini Chris mau mengingatkan lagi nih untuk sobat MBS, kita tidak hanya di media sosial ya.
0: Okay.
1: Kita tidak juga hanya di website www.mbsradio.id, tapi kita bisa ada di radio online, ada di Radio Garden, di Spotify juga ada untuk rekaman talk show nanti.
0: Oh, Genji sering tuh dengan Spotify.
1: Nah, mudah-mudahan ya nanti listening gitu kan. Untuk program kita. Kemudian di mana lagi Om Apit, barangkali ada yang belum disebut.
2: Di aplikasi NBS-nya langsung.
1: Oh iya, bisa juga lo install kasetnya belum ya?
0: Oh iya.
1: Coba ya install. Pasti. Ada aplikasinya NBS langsung. Jadi ceritanya kita masuk ke Play Store. Nah nanti di Play Store itu bisa ya Om Apit ya?
2: Iya.
1: Oke,
0: okay,
1: kita bisa di.
0: Kalau di iOS ada?
2: Baru
0: play
2: juga ya, play store aja.
1: Play store dulu, di iOS nanti
2: menyusul.
0: Oke, pasti.
1: Biasa itu kan memang ada banyak ya proses yang harus dilalui.
2: Iya.
1: Doakan segera.
0: Amin.
1: Ya, tadi kita udah sampai ngomongin sertifikasi dan lain sebagainya. Jadi penasaran juga ya, Pak Ketu ini dari RT. Tapi sebenarnya sering dipanggil Papi ya katanya.
0: Iya, itu panggilan sayangnya.
1: Panggilan sayangnya.
0: Jadi apa ya, saya tuh sebetulnya nyari aja panggilan yang beda gitu. Waktu di sekolah, kalau dipanggil Pak

0: itu singkatan dari nyanyi bareng sana. Saya Aida. Kalau menurut saya NBS itu singkatan dari Nyiram Bunga Sakura.
1: Halo, aku Val. Dan menurut aku NBS itu Nightly Bad Sightseeing.
2: Okay.
3: Doa dan harapan kita untuk NBS adalah

0: NBS Radio.
1: Tidur berkualitas versus gadget. Sobat NBS, banyak orang tidur bareng gadget. Tapi cahaya biru dari layar itu bisa menghambat hormon melatonin loh. Bikin tidur susah dan bangunnya kurang seger. Mulai malam ini, coba letakkan ponsel 30 menit sebelum tidur. Ganti dengan kegiatan ringan, seperti baca buku, stretching, atau dengar musik lembut. Tidur cukup itu fondasi semua hal, fisik, mood, sampai produktivitas. Jangan biarkan notifikasi merusaknya ya.

0: senang sekali Chris Cardozo, kita bisa ketemu di GetRap. GetRap ini adalah program dari MBS Radio untuk kegiatan yang menghadirkan narasumber dari berbagai komunitas, organisasi, ya, perkumpulan-perkumpulan yang punya vibe sangat positif tentunya. Dan di kesempatan kali ini Chris nggak sendirian, bersama seorang pemuda.
1: Iya.
0: Asli dari Bandung.
1: Asli.
0: Dengan nama lengkap Satria Andika Al-Rasyid.
1: Iya, betul.
0: Sehat kan?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Terus gimana kabarnya hari ini?
0: Alhamdulillah baik dong. Thank you loh udah main ke studio NBS ya.
1: Sama-sama.
0: Kita ada di lantai 2, Kamasari 60 Bandung. Ini ya, thank you banget buat sahabat NBS yang udah stay bersama kita. Jangan lupa selama sejam aja, mudah-mudahan ini daging berbobot, informatif tentunya, dan bisa sangat memotivasi untuk sahabat NBS semua. Untuk yang mau nyimak program kita, nanti kita simpan nih rekamannya untuk di YouTube gitu biasanya, kalau nggak di Instagram Reels. Tapi nggak cuma di media sosial aja sahabat NBS bisa nyimak kita. Jangan lupa untuk sekarang kita punya mobile apps.
1: Oke.
0: Okay. Iya, bisa klik di Play Store untuk NBS Radio gitu. Yesus aja nanti ya, biar dia selalu diikrim.
1: Betul.
0: Diikrim dengan berbagai program dari NBS Radio. Kalau kemarin kan kita radio streaming biasanya lewat website www.mbsradio.id, ada juga di Spotify dan lain sebagainya ya. Mumpung ada kesempatannya, kita tambahin lagi supaya lebih ikrip tadi ya.
1: Betul, ada berbagai macam platform.
0: Betul, supaya pesan lebih tersampaikan dengan baik dan nyaman.
1: Iya.
0: Tapi senyaman ini sekarang Chris ketemu dengan Kak Satria, karena kita bakal bongkar abis. Kak Satria siap ya, dibongkar-bongkar. Anyway, beliau adalah seorang ketua ya, dari
1: iya, betul.
0: RTIK nyebutnya. Sebenarnya apa nih kepanjangan RTIK?
1: RTIK itu adalah Relawan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
0: Iya, dan dia menjabat sebagai Ketua RTIK Kota Bandung.
1: Betul sekali.
0: Yes. Itu periode jabatannya tahun berapa?
1: Dari 2025 kemarin, satu periode itu 4 tahun.
0: Oh, berarti masih panjang ya waktunya?
1: Tuh, sampai 2029, itu kan kalau saya nggak 3 periode.
0: Ngarep ya?
1: Bisa, dua periode lah maksimal.
0: Oh gitu ya? Senyaman itu berarti di RTIK?
1: Oh, pastinya.
0: Boleh dong, berarti cerita dong, asal-usulnya nih, gimana bisa tergabung dengan RTIK awalnya?
1: Awalnya itu, sebetulnya kalau ngobrolin basic akademis ya, saya tuh kan bukan orang IT sebetulnya.
0: Oh iya, karena kan teknologi informasi komunikasi. Ya. Oke, okay, nah, jadi
1: kebetulan kalau ngobrolin kuliah itu saya jurusannya pendidikan.
0: Oh.
1: Jadi artinya guru sebetulnya.
0: Benar.
1: Nah, waktu itu kuliah di salah satu kampus ya di Bandung Barat tepatnya. Jadi awalnya tuh ikut kegiatan-kegiatan ekstra lah ya. Ikut dengan salah satu dosen nyanyi, dan kebetulan beliau jadi mentor saya.
0: Wow, siapakah mentor beliau? Nah, siapa tahu barangkali nyimak juga ya, boleh disapa.
1: Iya, namanya Kang Fajar Muharram, atau panggilannya biasanya Kang Ajay.
0: Kang Ajay, oke.
1: Okay. Jadi waktu itu ketika pas masa kuliah tuh saya kegiatan beliau di RTK, dan beliau kebetulan menjabat sebagai ketua RTK Jabar. Jadi karena hierarkinya ada dari nasional, pusat, lalu provinsi, kota kabupaten gitu. Nah, kebetulan beliau waktu itu ketua cabang. Itu dari dulu tuh saya tuh suka ngintip aja ya. Kalau bahasa Sundanya tuh gitu.
0: Tempel. Jadi kesimpulan kan aja ketempelan kan satu.
1: Iya, betul, ketempelan. Waktu itu beliau kegiatan kemana, saya ikut. Kegiatan bahkan sampai keluar kota. Nah, ikut seminar dan pelatihan beliau as ketua RTIK Jabar ataupun secara pribadi. Nah, dari situ saya sedikit banyak belajar gitu, Kak Chris. Gimana kan ya, mungkin kita sambil istilahnya menganalisa terus ya kadang bantu-bantu dikit gitu ya. Ada teman-teman di pelatihan yang mungkin butuh difasilitasi atau dibantu dampingi. Nah, saya tuh di situ tuh.
0: Oh, jadi udah jadi pendamping ya.
1: Tapi sekarang belum punya menantu.
0: Kita doakan bersama-sama.
1: Jadi promosi di NBS ini semuanya.
0: Ujung-ujungnya biasanya rata-rata juga langsung memang curhat
1: ujung-ujungnya. Aduh, jadi curcol ya. Nah dari situ beliau ngasih kesempatan nih, kalau misalnya saya coba ikut TOT. Saya juga baru tahu tuh ada training of trainers ya.
0: Pada saat itu baru tahu ya.
1: Oh, kita berangkatnya dari sana dulu ternyata. Jadi dikasih pembekalannya, lalu gini loh cara jadi trainer. Jadi mungkin kalau ada materi tertentu ya gitu ya, kita pelajari dulu, lalu kita belajar juga gimana penyampaian, metode dan lain sebagainya. Sampai di situ punya kesempatan-kesempatan itu, akhirnya wah semakin ini juga nih di RT gitu ya. Ternyata kita bisa mengembangkan diri di luar daripada pendidikan akademis tadi, itu ke bidang IT, bidang digital, khususnya literasi digital lah ya. Dan nah, kebetulan dari situ juga ada sedikit banyak dapat cuan, gitu ya. Itu karena lumayan lah kalau buat kita kan sebagai mahasiswa waktu itu tuh dapat uang saku tambahan.
0: Iya benar-benar. Bonusnya tuh jadi kayak benar-benar menyenangkan ya.
1: Iya.
0: Kalau bonus yang seperti ini ya, kalau yang ujung-ujungnya cuan ya.
1: Ujung-ujungnya cuan. Ujung-ujungnya duit ya.
0: Jadi semangatnya makin berlipat ya.
1: Benar, ada motivasi. Walaupun kita basisnya adalah tetap ya pengabdian masyarakat gitu. Tapi banyak juga relasi-relasi yang akhirnya menjadikan sesuatu lah. Itu kerja sama bisnis, event gitu. Nah dari situ seru ternyata terartik. Akhirnya saya kembali ke kota Bandung. Dan ya untuk melanjutkan sebagai etik akhirnya di kota Bandung. Dan sampai tahun 2020 kemarin alhamdulillah menjabat sebagai
0: ketua kota Bandung. Yeay, selamat ya. Dan perjalanannya ternyata tidak semudah itu ya. Untuk pada akhirnya terjun ke dunia yang akan banyak ketemu banyak orang. Terus dari itu masih berkecimpung di dunia pendidikan yang pada akhirnya menghasilkan cuan. Kemudian kalau misalnya kita berkembang seperti itu kan kebayang ya, pintunya tuh gak cuma dari satu, ada gitu pada akhirnya ya.
1: Benar.
0: Nah itulah manfaatnya, jadi sebenarnya poinnya adalah silaturahmi juga ya. Oke, jadi barangkali dari Sobat MBS juga yang penasaran, makanya jangan kemana-mana karena kita akan tentu bahas juga nih gimana sih RTIK ini bisa jadi berkembang ya kan, visinya seperti apa dan apakah siapapun bisa menjadi relawan di TIK ini. Oke, tapi sebelum kita ke situ, kita mau bahas juga nih tentang Kasatria sebenarnya. Dengan yang tadi poinnya ya, pada akhirnya boleh mengembangkan diri. Nah, berarti melebarkan sayapnya ini dari semenjak join di RTIK sebelum jadi ketua, bahkan sekarang masih menjabat sebagai ketua untuk Kota Bandung. Kemana aja nih melebarkan sayapnya?
2: Kibernya tuh ya. Jadi, karena dari pengalaman RTIK ini punya relasi, lalu juga akhirnya kenal dengan dunia, mungkin sama-sama di pendidikan tadi, cuma kita jatuhnya kayak pendidikan non formal lah ya gitu, pelatihan, lalu pengembangan diri, masuklah akhirnya kenal dengan organisasi sana-sini, atau bahkan bikin wadah-wadah baru lagi gitu. Dari situ, saya sendiri secara pribadi, alhamdulillah nih Kak Chris, sama Sobat MBS mohon doanya, dapet relasi ya, untuk di urusan-urusan profesional gitu, termasuk kalau untuk saya pribadi sekarang bersama keluarga saudara itu lagi ngerintis yayasan. Untuk kita di pendidikan non formal juga, tapi namanya PKBM.
0: Gitu. PKBM boleh kasih kepanjangannya?
2: Jadi ini adalah pendidikan sekolah paket gampangnya ya, kesetaraan paket A, paket B, paket C. Buat teman-teman yang mungkin belum menyelesaikan itu, ataupun juga ingin homeschooling.
0: Ya? Bisa ya? Kalau homeschooling,
2: bisa nanti dikolaborasikan di sana. Jadi itu yang mungkin lagi coba dirintis bersama keluarga untuk wadah pribadi. Nah, lalu juga mungkin ada secara personal kita buka konsultan gitu ya, untuk bisnis ataupun digitalisasi bisnis. Lalu juga mungkin secara kemitraan kita ada dengan contohnya Klorin Digital Media, itu juga kita ada semacam digital agency yang bergerak, kebetulan banyak bekerja sama sekarang lagi dengan pihak Disdik, Dinas Pendidikan gitu.
0: Dengan sekolah-sekolah ya?
2: Betul, jadi kita bergeraknya di sana untuk pembekalan vokasi, lalu juga untuk sertifikasi dan hal-hal serupa lah. Akhirnya dunianya yang awalnya pendidikan formal, tadinya ke sekolah guru, mulai melebar ke sana.
0: Melebar ke non formal, yang ternyata non formal ini ya
3: banyak banget kebutuhannya loh. Yeah. Demand-nya banyak ya untuk itu ya. Mm-hmm. Oke. Okay. Tapi boleh kita bedah satu-satu ya.
2: Boleh,
3: tadi
2: boleh.
3: Kan misalkan yang dibahas untuk yayasan dulu nih. Nah, itu lokasinya di mana?
2: Itu kebetulan kita pakai di rumah aja.
3: Daerah?
2: Di daerah Jalan Peta, Tegalega.
3: Oh,
2: gitu. Di sana. Yeah. Jadi ada area rumah yang bisa kita pakai. Mm-hmm. Akhirnya masih bisa difleksibelkan lah untuk dibikin PKBM gitu.
3: Jadi Kak Satria ini sambil merintis ya, ini yeah, udah menjabat di Kepsek juga nih jangan-jangan.
2: Insya Allah kedepannya itu.
3: Yeah.
2: Karena itu kita masih harus lanjutkan ke izin operasionalnya. Gitu.
3: Prosesnya cukup panjang ya itu ya.
2: Insya Allah mudah-mudahan, makanya doanya.
3: Amin, mudah-mudahan lancar ya. Wah benar nih Ma ya, jadi dunia pendidikannya digarap dari mulai yang formal, yeah, non-formal, lalu kemudian juga tidak bekerja sama. Tidak bekerja sendiri, ini adalah poinnya, bekerja sama, kolaps. Dan kita udah tahu ya, dimana-mana kan makin kesini tuh orang tuh lebih prefer untuk kolaps, kolaps, kolaps ya kan,
2: collaboration. Termasuk kita hari ini ya.
3: Nah itu dia gitu. Ya. Di IG pun kita kolaps ya kan.
2: Iya, ada kolaps.
3: Tapi memang jujur nih, Chris sendiri sebenarnya ketemu Kang Satria ini di awalnya adalah karena kita sama-sama trainer ya untuk Komdigi ya.
2: Di Komdigi.
3: Dan bergeser nih dari yayasan, lalu kita boleh bahas Komdigi karena ternyata ada logonya juga terpampang nyata.
2: Ini bahkan ya, logonya pas era-era Kominfo ini, masih, sebelum yang saat ini sekarang.
3: Masih ketahuan ya akhirnya, daripada zamannya.
2: Generasinya ketahuan.
3: Iya, waktu masuk ke Komdigi sebagai trainer ini melalui Artik juga berarti?
2: Iya betul, karena kita salah satu mitra ya dengan Balai. Waktu itu kan BPSDMP ya namanya, kalian sekarang udah BLSDM.
3: Iya.
2: Kita di TOT juga kan waktu itu.
3: Betul.
2: Ya, sama perjalanannya, cuma ada yang mitranya dari RTIK gitu, termasuk Kak Krisi Jekisin
3: kan. Aku jalur praktisi.
2: Betul gitu. Jadi nanti ada mitra-mitra yang diambil gitu ya untuk diminta partisipasi kolaborasinya, mengirimkan beberapa delegasinya untuk mengikuti TOT.
3: Iya,
2: perjalanannya di situ dan kita waktu itu kan kebetulan satu skema ya, waktu itu di video konten kreator gitu.
3: Iya, pada akhirnya kita jumpa, nah lagi reuni nih ceritanya.
2: Sekalian, makanya pas aku ketemu waktu itu akhirnya sendiri kan wah seru gitu kan ya, kita bisa diskusi banyak hal, terus juga kita ketemunya di Majalengka lagi kan gitu, waktunya bukan ketemu di Bandung justru.
3: Iya,
2: ya.
3: Betul.
2: Padahal gitu.
3: Iya benar, makasih, thank you loh udah mau main kesini dan kita bongkar ya seperti tadi di awal, gak apa-apa. Aduh,
2: siap.
3: Nah, begitulah senangnya ya pada akhirnya Kak Satriadi dengan segala kegiatannya. Tapi basicnya mungkin boleh kasih bocoran juga ya ke Sobat NBS. Apa karena memang basicnya emang suka berorganisasi di awal atau barangkali ada passion lain?
2: Kalau disebut aktivis organisasi mungkin ya. Jalan organisasi yang diambil mungkin beda lah dengan mungkin teman-teman yang aktivis organisasinya. Ada yang bahkan turun ke jalan, ada yang aktivisnya ke lingkungan. Nah, kalau saya lebih ke edukasi pendidikannya gitu.
3: Jadi ini poin penting.
2: Organisasi yang digeluti akhirnya yang inline di circle-circle itu.
3: Iya, benar, gitu. Benar, benar.
2: Baik itu ketika pas di sekolah ataupun di kampus, ya inline-nya ke sana arahnya. Terus juga ketika waktu itu sempat jadi guru, inline-nya ke lingkungan-lingkungan itu gitu. Sehingga aktivis atau misalnya organisasi yang diambil masih di ranah-ranah edukasi. Istilahnya volunteer kan ya, kalau relawan itu kita banyaknya ya relawan-relawan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tapi di sisi edukasinya gitu. Saya lebih seneng di situ deh.
3: Emang seneng ya di situ ya, enjoy ya.
2: Gitu.
3: Jadi kerjanya udah pakai hati nih ya.
2: Makanya apalagi jadi passion gitu.
3: Iya, udah jadi passion ya. Apalagi mendengar istilah volunteer atau mungkin relawan, kan enggak semua orang bergerak hatinya untuk ke sana ya.
2: Betul.
3: Tergerak hatinya untuk ke sana dan itu butuh effort sebenarnya. Yeah. Nah, dalam perjalanannya kira-kira ada enggak sih tantangannya?
2: Banyak pastinya. Dari mulai saya dapat salah satu juga nasihat dari mentor gitu ya. Kan kita judulnya ini pemberdayaan masyarakat.
3: Ya.
2: Kita adalah pemberdaya. Sebelum kita jadi pemberdaya itu kita harus berdaya dulu.
3: Betul.
2: Itu kan PR-nya.
3: PR-nya. Jangan jadi yang tidak berdaya.
2: Iya,
3: tidak berdaya.
2: Tidak berdaya gitu.
3: Nah, aku gimana jadi itu resepnya kata Pak Mentor?
2: Akhirnya, kalaupun kita misalnya menemukan jalan dari kehidupan kita nanti sebagai pemberdaya gitu ya. Nah, kita berarti harus mencari juga pintu-pintu lain tadi ataupun juga keran-keran yang lain untuk kitanya berdaya dulu gitu.
3: Nah,
2: entah mungkin dari akhirnya kita belajar dari pemberdayaan itu, ketemu dengan orang, negosiasi, networking, mm-hmm. akhirnya nanti bisa kita bawa ke ranah profesional, mm-hmm. atau ke ranah bisnis, wira usaha yang lain, mm-hmm. gitu. Mm-hmm. Itulah yang nanti coba kita kembangkan di situ. Sehingga nanti dari situ kita dapat ilmu, dari situ kita istilahnya kembangkan lagi, dapat penghasilan, mm-hmm. kitanya kuat lagi, mm-hmm. punya bensin lagi, gas lagi.
3: Ya, karena
2: nah itu sih tantangannya.
3: Benar. Ya kalau misalnya kita udah bahas tentang pemberdayaan ya, itu memang itu endingnya. Tapi sebelumnya kita harus punya bekalnya dulu, kan. Tadi istilahnya entah bensinnya, entah amunisinya. Mm-hmm. Tapi kan maksudnya dalam arti ya memang poinnya adalah kembali lagi harus mau lebih belajar banyak dulu sebelum kita mau menyampaikan ilmu ya.
2: Pasti
3: kan?
2: Itu.
3: Karena beraneka ragam lagi. Yang namanya pelatihan kasatria jalani ini kan memang seputar, kalau kita ngomongin artik kan memang seputar teknologi, informasi, komunikasi. Nah, kalau misalnya kita bahas mengenai keilmuannya, berarti kan kasatria harus memperdalam itu ya. Meskipun tadi di awal background-nya kan
2: bukan
3: IT atau mungkin yang berhubungan dengan komunikasi.
2: Yeah.
3: Di mana belajarnya?
2: Akhirnya kita belajar dari setiap pengalaman tadi itu. Sebelum kita praktik tadi ada pembekalan dulu, ada TOT dulu, dan kita pun otodidak belajar mandiri kesana kemari. Iya. Gitu ya.
3: Enaknya sekarang belajar tuh ya banyak medsos ya.
2: Iya.
3: Jadi kalau memang kita akhirnya bisa memanfaatkan dengan positif, feedbacknya positif juga.
2: Sebetulnya aksesnya gitu ya. Mudah gitu, tapi kadang kan kita juga terdistraksi dengan hal-hal lain.
3: Oh gitu, iya, benar. Niatnya sih belajar ya, tadinya nyari ilmu, tapi ternyata begitu lihat jam, tiga jam gak dapat, karena kita lagi enjoy gitu lihat yang lain gitu ya.
2: Itu sih memang yang perlu pengarahannya, jadi informasi yang bisa kita terima banyak, yang bisa kita akses mudah, tapi ngefilter dan memanage itu tuh yang jadi tantangan.
3: Mungkin
2: gitu.
3: Ini pembahasan juga ya, untuk dari tim Artik sendiri gitu, bahkan mungkin teman-teman yang kasatria nih, untuk mungkin menyampaikan tentang literasi digital, sempat mungkin ya.
2: Tentu, itu salah satu apa yang kita laksanakan sebagai jalan utama kita adalah mengenai literasi digital. Ini sebagai informasi edukasi tambahan ya buat sobat NBS. Jadi literasi digital itu dari kurikulum Komdigi ada 4. Biasa kita singkat CABE. Gitu kan ya. CABE itu cakap digital, aman digital, budaya digital, dan etika digital. Dari situ turunannya itu kita bagi mungkin kalau kecakapan digital, kemampuan kita ngonten, kemampuan kita teknis ngoding, bikin sesuatu, teknis service, hardware, dan lain sebagainya.
3: Penguasaan gitu. Ya untuk aplikasinya gitu.
2: Termasuk itu. Keamanan digitalnya, keamanan data, lalu juga keamanan kita mengakses informasi gitu. Itu juga kita jaga. Lalu budayanya itu adalah bagaimana kita memperkenalkan budaya kita, menjaga budaya kita di dunia maya, gitu.
3: Mengenal budaya lain juga.
2: Termasuk itu, akulturasinya kan globalisasi. Yeah. Apalagi budaya Korea suka. Atau budaya Dracin sekarang terpapar juga.
3: Aku taunya CEO yang menyamar itu dari mana tuh?
2: Jangan-jangan tuh CEO. Nah, termasuk yang terakhir tadi etika digital.
3: Ya.
2: Bagaimana kita menjaga etika, sopan santun. Netizen kita kan luar biasa ya kalau
3: terus dikontrol. Iya kan, satu kata bisa menjadi viral.
2: Iya, kepleset.
3: Satu kata viral karena mungkin ya itu ya, kan tampilannya itu ada audio visual.
2: Betul.
3: Ya kan. Jadi ada tulisannya, kemudian satu gaya, satu gerakan bisa jadi viral. Betul. Satu ucapan bisa jadi viral, dari gambar juga seperti itu. Ya memang sih sebenarnya minimal kita harusnya paham ya si cabai itu, ya kan? Benar-benar. Karena ya kalau enggak ya nanti kebablasan.
2: Iya.
3: Nah, berarti yang udah viral dalam kontroversi itu bablas ya, tapi barangkali ada sebagian yang sengaja mencari kontroversi.
2: By
3: tapi untuk yang nggak sengaja kelepasan kontroversi, ya, atau mungkin itu hanya perasaan desa triasa aja kali ya.
2: Pokoknya hal-hal seperti itu ya, seminimalisnya kita dihindari lah ya, gitu kan kalau bisa, tapi ada beberapa yang memang dicari gitu kan,
3: betul,
2: sensasi
3: betul,
2: itu.
3: Betul. Gitu. Tapi kan tidak hanya itu aja, menjadi seorang mentor, menjadi seorang trainer, sepertinya juga harus memperdalam ilmu komunikasi pada akhirnya. Betul. Gitu, betul ya. Nah, yang Kak Satria rasakan nih untuk ilmu komunikasi, public speaking, dan lain sebagainya, pada awalnya basicnya itu dapat dari mana ya?
2: Sejak kecil saya dikenal capetang mungkin.
3: Oh, capetang. Bawel ya?
2: Bawel.
3: Apa aja ditanya, apa aja diomongin, dibahas. Oh gitu, basicnya gitu ya?
2: Kritis, ya sering nanya. Uh-huh. Udah gitu gaulnya tuh, anak-anak nongkrong di taman bermain, saya di pos ronda gitu.
3: Oh iya, oke.
2: Jadi aneh memang agak. Dulu kita ada majalah Bobo mungkin ya, gitu, majalah anak. Saya senang baca koran gitu.
3: Oh.
2: Dulu nontonnya kartun doang, kalau saya juga sama berita gitu. Jadi kebiasaan-kebiasaan itu tuh.
3: Oh, dari kecil ya?
2: Janggal emang sih sebenarnya.

0: dulu kan sempat ada ucapan-ucapan kayak gini ya, wah ini mah sok ngelawan kakolot budak teh gitu ya kan. Dalam arti suka nembal gitu kan, meng-counter gitu, melawan kalau misalnya dinasehatin saya nanya, eh kenapa gak boleh?
1: Iya, gitu. Oh, nah, awalnya begitu aja. Ya,
0: iya, gitu.
1: Akhirnya terasa. Jadi ada positifnya juga ya.
0: Sisi lain itu. Tapi memang benar, ada uak saya yang bilang gini, di tengah dari sekian banyak yang mungkin kayak, wah ngelawan woy misalnya gitu, tapi ada uak saya bilang gini, Ken, buat tinggis gedenya jadi tukang pidato. Gitu.
1: Oh,
0: ada tuh jadi doa yang
1: semacam
0: mungkin
1: afirmasi positif dari Uwa ya. Hai Uwa.
0: Gitu. Tapi ya hari ini ternyata mungkin perjalanan karirnya ke sini gitu ya. Itu pun kalau misalnya kita katakan given lah atau misalnya bakat gitu. Bisa jadi mungkin seperti itu. Tapi ya terus diasah juga kan. Ya. Ketika tadi saya bilang akademisnya jadi guru atau istilahnya kuliah pendidikan, di situ juga kan belajar untuk mengajar, ngomong di depan umum, di situ belajar. Organisasi tadi mengantar juga untuk belajar public speaking. Dan saya selalu bilang kalau public speaking itu juga jam terbang.
1: Gitu.
0: Ya, learning by doing itu betul, tapi juga memang teori juga penting.
1: Teori penting.
0: Gitu. Karena banyak juga yang bilang, wah teori apanya gitu, yang penting praktek. Ya kan kita bisa praktek juga karena teori kan gitu ya.
1: Nah itu dia, teori juga ada karena praktek. Tapi kan memang itu akan bertumbuh dan terus berkembang. Jadi memang sebenarnya sih kalau untuk yang rajin belajar ya gak akan sulit ya. Asal mau belajar, cuman mau belajarnya ini kita butuh apa ya istilahnya, motivasinya juga kan. Karena kan kita namanya orang kan tergantung juga kadang-kadang dari lingkungan di mana kita ada, akhirnya kita termotivasi, barangkali yang ini kita jadi nggak dapat motivasi. Tapi baik lagi sih ke mindset sendiri ya. Kita juga di sini hadir untuk memotivasi sobat NBS. Barangkali sekarang ada yang lagi ngedrop nih, aduh kayak lagi nggak ada semangat dan lain sebagainya, entah untuk bekerja, entah untuk barangkali ya belajar ya sekalipun ya. Tapi mudah-mudahan kan dengan sharing ini jadi akhirnya oh iya ya ternyata kita tuh udah punya basicnya, tinggal diasah lagi. Ayo semangat lagi gitu. Nah, berarti kegiatannya Kak Satria ini kan banyak nih pada akhirnya ya. Yang sekarang masih di yayasan, yang lagi dirintis, terus udah gitu dikelorin juga ya. Dan kemudian jadi ketua RTIK. Nah, ketua RTIK ini nih tugasnya apa aja nih sebenarnya?
0: Sebagai ketua tentunya adalah tugas memimpin organisasi, mengatur jalannya program yang dilaksanakan dan membuka relasi-relasi networking baru lagi gitu dengan kemitraan. Karena tadi walaupun kita di sini ada logo Kominfo gitu ya. Ini memang mitra strategis kita, tapi kita terbuka untuk bermitra dengan siapapun. Kolaborasi pentahelix lah ya istilahnya, dengan pemerintah, dengan swasta, dengan organisasi lain, dengan media termasuk seperti hari ini dengan NBS kan gitu. Itu ketemu kolaborasi-kolaborasi serupa yang akhirnya kita kembangkan juga. Jadi tugas saya mungkin secara pribadi sebagai ketua akhirnya itu, membuka di sana. Baik itu kalau misalnya kita di kota berarti relasi utamanya adalah dengan dinas-dinas. Gitu ya, termasuk Diskominfo Kota Bandung, lalu juga kita dengan dinas koperasi, UMKM, kita bergerak ke arah sana. Ataupun juga dengan pihak swasta, tadi seperti perusahaan-perusahaan yang mungkin membutuhkan kegiatan-kegiatan pelatihan atau juga pelaksanaan CSR gitu kan ya kepada masyarakat langsung yang nanti kita bisa kolaborasi untuk menjadi fasilitatornya di sana ataupun juga istilahnya membuat program-program dalam bentuk produk lah gitu ya. Misalnya tadi ada website ataupun juga aplikasi gitu kan ya. Hal-hal seperti itu juga ada cakupannya di relawan TIK. Sehingga itulah yang mungkin kita lakukan sebagai ketua. Gitu.
1: Iya, karena kan kembali lagi ya, RTIK. Nah, jadi relawan telekom, teknologi informasi, dan komunikasi. Ya, kurang lebih seputar itu ya. Dan itu sebenarnya cakupannya luas banget. Tapi kalau boleh tahu nih, untuk RTIK sendiri ini kira-kira nyebutnya apa nih? Anggota mungkin?
0: Kalau untuk RTIK sendiri nanti ada yang pengurus, untuk di tingkat kepengurusan, tadi misalnya saya Kota Bandung, ada ketua, sekretaris, bendahara, struktural ada, dan ada anggota gitu.
1: Nah, itu totalnya berapa orang untuk Kota Bandung?
0: Jadi kebetulan Kota Bandung tuh sebetulnya RTIK tuh udah berdiri dari at least 2011 nih. Sebagai informasi ya buat teman-teman, dan kita ulang tahun nanti di bulan Juli tanggal 4.
1: Oh,
0: yang ke-15 tahun.
1: Udah pengurus udah lagi ini ya, udah lagi meeting.
0: Sekarang lagi ada rangkaian webinar atau apa.

0: apalah menjelang dis natalis gitu. Nah, kebetulan RT Kota Bandung kan kalau tadi RT pusat ya lahir setahun pasca itu. Jadi memang sudah lama sebetulnya.
1: Oh, gitu.
0: Dan ketua pertamanya itu shout out juga buat Bu Meti Media. Sekarang beliau sebagai kaprodi di jurusan Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Bandung.
1: Oh, gitu, assalamualaikum Ibu.
0: Iya. Ma Meti ya panggilan akrabnya kita.
1: Oke. Okay.
0: Nah, dari situ berjalan dengan ada almarhum Kang Latif waktu itu sebagai ketua, lalu juga ada Kang Roy, nah baru ke saya. Mm-hmm. Namanya organisasi masyarakat mungkin ya, kita pasang surut anggotanya gitu. Jadi hari ini grup yang tahun atau di kepengurusan lalu masih ada, tapi ya mungkin aktivisnya menurun gitu ya, aktivitasnya menurun. Sehingga akhirnya kita buka lagi rekrutmen baru gitu, rekrutmen baru buat teman-teman baru. Jadi kalau untuk secara yang terdaftar di rekrutmen yang nanti kita kasih masih ada orientasinya dulu lah ya gitu. Enggak ospek yang kejam yang enggak gitu ya. Atau dibawa ke barak dulu enggak kok. Gitu ya. Tapi ada orientasi dulu, nanti kita sudah ada di sekitar 40 sampai 50 orang itu yang untuk calon anggota. Dan untuk yang sudah pengurus itu ada total di 15 orang. Dan untuk yang anggota di periode sebelumnya yang mungkin masih ada di grup itu juga ada di sekitar 50 orang.
1: Oh,
0: gitu. Jadi ada sekitar 100 lebih.
1: Iya.
0: Gitu untuk yang tadi unsurnya dari pengurus, anggota lama dan anggota baru.
1: Iya, calon rekrutmen ya.
0: Iya.
1: Tapi emang harus domisilinya di Kota Bandung karena ini kan Kota Bandung. Nah, itu gimana tuh?
0: Jadi RTIK itu kebetulan kalau di Bandung Raya juga sudah ada nih. Baik itu di Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Bandung Barat ataupun Cimahi gitu ya. Dan balik lagi nanti untuk di setiap kota kabupaten ada kepengurusannya. Jadi kalau kita buat yang sedang berdomisili di Kota Bandung, itu nanti bisa merapat ke kepengurusan Kota Bandung.
1: Oke, iya. Untuk memudahkan mobilisasi ya sebenarnya.
0: Iya. Kalaupun memang lagi domisili di mana, ya kalau mau gabung RTIK bisa dicari kepengurusan di RTIK setempat gitu.
1: Oh iya, karena ini nasional ya.
0: Iya.
1: Oke, dan Sobat NBS juga kan yang tersebar karena kita kan siaran streaming.
0: Betul.
1: Jadi sekedar informasi juga nih, untuk di seluruh wilayah ya?
0: Iya, betul.
1: Nasional, jadi di setiap pulau ada, dan ini terdiri dari provinsi, kota, kabupaten, dan kebawahnya begitu.
0: Betul.
1: Wow, keren banget Kang Satria ini menjabat sebagai ketua ini di Kota Bandung. Nah, sejauh ini kan karena kan memang jabatannya terhitung baru ya, baru setahun berarti ya jatuhnya, kurang lebih gitu kan. Nah, gagasan apa nih yang kira-kira bakal lagi punya program apa nih, kayak kampanye sedikit lah gak apa-apa.
0: Oke,
1: ya, harus sepertinya dijalankan segera.
0: Menjelang awal semester baru untuk di sekolah-sekolah, itu kita biasanya safari ke sekolah-sekolah di momen orientasinya juga. Kalau terakhir kan MPLS ya, masa pengenalan lingkungan sekolah, atau juga ada matsama kalau untuk di madrasah tingkatnya. Itu kita biasanya masuk ke hari-hari bagian sebagai pemateri orientasinya.
1: Oh,
0: gitu.
1: Pada saat orientasi ya?
0: Sekolah, itu kita ada programnya namanya REGOS.
1: Apa tuh?
0: Relawan TIK Goes to School.
1: Relawan?
0: TIK Goes to School.
1: Oh, REGOS.
0: REGOS, okay. Itu. Nah itu...
1: GOS-nya G-O-S ya?
0: Gitu.
1: Gak pakai H, gak pakai T.
0: Bukan kali itu juri.
1: Makanya REGOS,
0: nah,
1: oke.
0: Okay. Itu kita di... momen menjelang tadi ya orientasi ini kita masuk ke REGOS kebanyakan. Tapi memang REGOS itu juga terbuka untuk di momen-momen lain, istilahnya kita keliling di sekolah. Terus ada program-program seperti kita ada seminar rutin namanya Bancakan.
1: Nah apa itu?
0: Bancakan tuh Bandung Cakap dan Aman Digital.
1: Oke.
0: Gitu. Tapi, karena balik lagi literasi digital tadi.
1: Balik lagi, tapi ini di luar program yang sekolah dengan disdikit ya?
0: Bukan, itu beda lagi.
1: Beda lagi,
0: beda
1: ya?
0: Lagi. Jadi kalau yang tadi dengan distrik itu ya ada yang tadi dengan masuk kita ke orientasi sekolahnya gitu. Kalau itu dengan relawan TIK. Nah kalau yang tadi yang bancakan memang itu sifatnya umum. Mau itu kita ada di event ketemu dengan masyarakat ataupun juga dilaksanakan di kampus. Ataupun ya tadi di luar sekolah gitu.
1: Oh gitu ya, berarti akan koordinasi lagi, kerjasama lagi dengan beberapa komunitas di luar.
0: Termasuk itu.
1: juga jadi kampus, tidak hanya sekolah.
0: Iya, itu terbuka dengan kampus. Tadi ada programnya Bancakan, itu di Bandung, cakap dan aman. Karena isunya cakap, yang paling sering di request itu adalah sekarang Gen Z belajar ngonten.
1: Nah, ini itu yang penting.
0: Semua karena segala dikontenkeun. Setiap perusahaan kudu ngonten gitu kan ya. Termasuk kita juga di sini tuh lihat lagi ngonten. Kalau kamera diputer.
1: Kalau gitu. Kita kan salah satu job desk ya.
0: Iya.
1: Tapi enggak job desk juga loh. Semua dikonten.
0: Benar.
1: Ya itulah makanya sebelum berdoa ngonten dulu.
0: Sebelum berdoa ngonten dulu itu kalau makan ya.
1: Kalau makan ya kan apapun gitu ya. Karena gimana ya? Emang kebutuhan ya. Sebenarnya kan tergantung kebutuhannya juga ya. Nggak usah harus kita memang dijadikan itu sesuatu yang bisnis, tapi minimal untuk kebahagiaan nggak apa-apa.
0: Oh iya benar. Benar.
1: Minimal ya.
0: Self healing, terus juga buat kita kayak ya mengapresiasi gitu kan atas pencapaian tertentu.
1: Dari situ basicnya, lalu kemudian akhirnya berkembang, bisa menghasilkan cuan dan lain sebagainya, bisa jadi profesi ya kan. Tapi memang di tengah dengan banyaknya benefit ngonten, masih banyak juga kan orang yang nggak pede ngonten.
0: Termasuk.
1: Nah itu salah satu mungkin misi juga ya dari
0: pembekalan untuk gimana memulainya kan gitu. Makanya mulai aja dulu, gitu kan ya. Kita kalau ngonten tuh. Tapi ya mungkin harus ada motivasi. Kadang ada peserta-peserta pelatihan kita tuh yang baru pertama kali ngonten karena dikasih tugas. Gitu kan. Sekian itu muntah diberi tugas deh, mulai-mulai dah. Mau ngomong-ngomong, harapun kamera. Gitu. Bener, jadi akhirnya kita kasih tugas. Ya. Ada pressure buat dia, ada istilahnya motivasi buat dia. Gitu.
1: Jadi kadang harus dikasih tekanan dulu ya, pada akhirnya bergerak. Oke, jadi seputar itu berarti kegiatannya. Yeah. Tapi keren banget nih yang Bancakan ini, sejauh ini berarti udah ada berapa titik yang dilaksanakan?
0: Kita memang ada juga yang sifatnya online gitu eventnya. Kadang-kadang kalau, mungkin kalau dihitung titik berarti apa dari periode kita pertama ya, tahun lalu ada sekitar 4
1: titik
0: gitu untuk yang sudah dilaksanakan untuk Bancakan. Termasuk yang justru yang pertama pembuka itu dilaksanakan di Balai Kota.
1: Oh, gitu, di Balkot.
0: Bersama Pak Kadis Kominfo pada saat itu. Gitu. Jadi istilahnya kita laksanakan di beberapa titik dan beberapa momen juga. Karena gampang lah hybrid sekarangnya bisa online gitu.
1: Oh, nah ini dia memang kita penasaran ya. Jadi ternyata nggak cuma kita harus ketemu on-site, tapi kita juga lakukan online. Yeah. Ya memang harus seperti itu ya. Kalau nggak ya akhirnya informasi tidak tersebar dengan luas, gitu. Tidak tersampaikan dengan baik. Oke, nah tadi programnya adalah datang ke sekolah pada saat orientasi. Ya. Berarti kan udah dalam waktu dekat ini nih udah mau kenaikan kelas lagi kan?
0: Iya,
1: anak-anak sekolahan, terus udah gitu Bancakan. Nah selain itu apa lagi nih ada nggak?
0: Tentunya juga selain program yang kita laksanakan dari struktur Kota Bandung ya kepengurusan, banyak juga yang dengan tadi struktur provinsi, dari tingkat kepengurusan provinsi yang ada program yang nanti kita bantu laksanakan juga.
1: Oh, iya,
0: ataupun
1: bener.
0: Juga dari pusat.
1: Disesuaikan
0: termasuk,
1: ya.
0: Kita kemitraan dengan koperasi juga.
1: Nah ini gitu. Penting nih gimana informasinya.
0: Dengan program Koperasi Merah Putih ya, di tingkat desa ataupun kelurahan dari Pak Presiden kita. Gitu. Kita juga terlibat di digitalisasinya.
1: Nah
0: gitu.
1: Seru Jadi apa nih korelasinya? Yeah.
0: Ada namanya SIMKOPDES.
1: Ini lucu ya nama-namanya. Tadu,
0: pokoknya ada seneng bikin singkatan dah.
1: Seru.
0: Bukan si Gordes tapi ya bukan.
1: Bukan ya. Bukan. Tadu, tadi kan Bancakan yang orientasi tadi apa namanya?
0: Regos.
1: Oh iya kan si Regos ya. Regos, Bancakan lah. Kalau yang ini tadi
0: ada SIMKOPDES.
1: SIMKOPDES, oke. Okay. Yeah.
0: Sistem Informasi Manajemen Koperasi.
1: Sistem?
0: Informasi Manajemen Koperasi.
1: Informasi?
0: Koperasi.
1: Koperasi.
0: Desa.
1: Desa. Waduh. Nah ini udah ngomongin desa nih, ini penting nih. Karena kan kita harus tahu loh, masih banyak desa-desa loh di Indonesia, jumlah desa itu banyak sekali.
0: Banyak.
1: Nah ini penting, apalagi hubungannya dengan koperasi.
0: Ya.
1: Nah gimana tuh konsep programnya?
0: Kita dari pusat, itu dari Kemenkop, ada di Asisten Deputi Digitalisasi, kebetulan bermitra dengan Artik Pusat, dan dari setiap kota kabupaten, itu kita diambil beberapa delegasi untuk menjadi fasilitator, menjadi trainer gitu ya di digitalisasi ini. Yang jadi pesertanya tentunya adalah para pengurus koperasi Merah Putihnya.
1: Oh iya betul.
0: Gitu, karena kita kasih pembekalan terkait dengan SIMKOPDES ini bagaimana menjadi adminnya gitu. Karena di dalamnya ada bagaimana kita memberikan informasi terkait dengan profil koperasinya, lalu berita ataupun juga misalnya kegiatan koperasi itu, akses informasi pengurus dan lain sebagainya. Nah, kita di situ terlibat untuk menjadi fasilitator membekali para admin-adminnya ini. Gitu. Dan termasuk juga di waktu dekat ini, insya Allah kita juga akan terlibat di SPPI-nya untuk di calon manajer koperasinya.
1: SPPI? Gitu. Singkatan apa lagi ini?
0: Itu SPPI itu istilahnya sarjana penggerak ya gitu ya.
1: Oh,
0: untuk yang untuk dicetak gitu sebagai calon manajer koperasinya gitu di situ.
1: Oh, ada programnya untuk mencetak calon manajer koperasinya.
0: Betul.
1: Wow, ini kerjasamanya masih dengan dinas?
0: Dengan kementerian.
1: Oh, dengan kementerian, beda lagi ya.
0: Jadi kita memang istilahnya di kota kabupaten ini ya di sambung gitu dari pusat gitu yang kerjasamanya dari kementerian dengan pusat gitu. Nanti pusat kan punya kita nih di kota kabupaten makanya ketika punya hierarki seperti itu tinggal pokoknya siap gimana pusat
1: kita sebagai fasilitatornya trainernya ya pihak penyelenggara dan lain sebagainya. Ini lengkap loh sebenarnya, banyak program yang barangkali harus memang disebarluaskan ya kan. Karena ini sangat positif dan sangat bermanfaat, terlebih untuk ya usia-usia muda ya. Benar nggak sih? Ada batasan usia nggak untuk, ini aja dulu. Untuk
0: mau
1: menjadi, ertik dulu.
0: Oke, kita terbuka dari usia 17 tahun ke atas pokoknya. Yang penting sudah punya KTP di situ gitu.
1: Sampai kirain udah punya pasangan.
0: Kalau itu mah ketua anaknya mau lolos atau gitu ya. Dari 17 tahun ke atas mungkin beberapa teman-teman juga ada yang masih usia SMK ya gitu yang bergabung itu oke, enggak apa-apa.
1: Oh, jadi masih sekolah juga boleh ya?
0: Boleh, enggak apa-apa. Yang penting 17 tahun ke atas. Karena
1: itu modus sekali yang cari calon.
0: Masuh meren 17 tahun. Nah, karena kita tuh ada kepengurusan namanya komisariat, Kak.
1: Apalagi itu?
0: Jadi tadi tingkat kota kan ya. Nah, di bawahnya komisariat itu adalah mencakup lembaga.
1: Gitu ya.
0: Jadi memang terbuka kalau memang misalnya jadi organisasi kampus gitu. Itu juga bisa kita. Tingkatnya namanya komisariat.
1: Berarti sosialisasinya sebenarnya artik ini luas banget ya?
0: Iya. Nah, dari situ kan kita terbuka nih mau itu dia masuk sebagai anggota atau jadi kepengurusan komisariat di wilayahnya. Makanya ya organisasi ekstra kampus lah kalau di kampus gitu kan.
1: Iya benar-benar.
0: Juga karena ya kita juga menjembatani mereka untuk mengenal dunia-dunia luar gitu kan, mengenal apalagi yang tadi di jurusan-jurusan yang cakup dengan TIK-nya gitu kan ya. Gitu. Itu pasti udah banyak nih kita untuk join. Tapi terbuka sebetulnya untuk dari lintas jurusan. Yang penting mereka adalah orang-orang yang giat digital ataupun juga tertarik mengedukasi literasi digital gitu. Selain daripada tadi tentunya praktisi-praktisi di bidang IT gitu.
1: Iya, benar-benar dan di situ terjadi kolaborasi ya sebenarnya.
0: Dan itu tadi tidak terbatas sampai usia berapapun sebetulnya. Cuma memang kalau untuk jadi pengurus itu di maksimal 50 tahun.
1: Iya, ketentuannya seperti itu ya. Nah, sejauh ini memang barangkali berarti mayoritasnya memang usia-usia yang memang masih kuliah berarti ya?
0: Kalau sekarang ya pokoknya disebut mayoritas itu di 20 sampai dengan 30 itu mayoritas lah untuk pengurus dan anggota gitu.
1: Berarti Kak Satria mendekati minoritas seperti ini nanti ke depannya.
0: Enggak, masih 20 koma.
1: Pakai desimal ya, usianya pakai desimal. Jadi berarti kalau misalnya ngomongin tentang ertik, ini luas banget. Itu juga yang akhirnya membawa seorang kasatria ini bisa berkolaborasi dengan siapapun.
0: Betul.
1: Dan bahkan sedang merintis membuat sebuah yayasan. Tapi memang linear ya. Jadi memang di dunia pendidikan. Kita belum nanya kenapa sih suka di dunia pendidikan? Bukankah itu sebenarnya butuh effort yang berat ya? Karena kan sebelum kita mendidik orang atau mungkin memberi ilmu, di situ kita harus menjadi orang yang terdidik, kemudian memiliki ilmu dulu. Seperti yang tadi juga oleh disampaikan sih sama
0: tapi
1: Kak Satria
0: sebetulnya
1: tentang pemberdayaan.
0: Takutnya ya, saya tuh ada karma sebetulnya.
1: Oh.
0: Jadi pernah satu ketika, karena tadi pengantarnya tuh kan saya dari kecil tuh suka tadi baca koran dan sebagainya. Saya tuh pernah baca pekerjaan, daftar pekerjaan yang gajinya besar. Oh. Ah, gitu kan ya. Dulu tuh suka ada tuh fun fact-fun fact kayak gitu tuh dari berita kayak gitu ya. Dulu on the spot mungkin ya, kalau on the spot. Tujuh apa gitu ya.
1: Dulu disebutin tujuh dulu, baru nomor satunya terakhir.
0: Nah gitu.
1: Masih itu mah YouTuber juga suka gitu.
0: Itu nomor tiga bikin geleng-geleng. Oh, gitu.
1: TikToker juga nungguin punchline-nya. Nah terus?
0: Nah itu tuh, saya nggak menemukan ada guru di situ. Kan ya maksudnya.
1: Okay,
0: yang
1: berarti
0: profesi dengan gajinya tinggi gitu kan. Sebetulnya ya.
1: Iya. Lalu?
0: Nah, jadi apalah kan mungkin waktu itu eranya masih ke manajer di perusahaan gitu kan ya.
1: Menjadi profesional, seorang
0: bank,
1: dokter
0: bankir,
1: masih tetap
0: gitu.
1: Ya.
0: Banyak profesi-profesi itulah.
1: Astronot.
0: Walaupun kita belum ada ya. Nah, itu sampai-sampai ketika satu, dulu kan saya nakal orangnya juga ya.
1: Oh,
0: nakal.
1: Anak nakal ini?
0: Bangor aslinya.
1: Oh, gitu. Atau ini tuh kuping teh jadi rada rebing teh gara-gara di jewer ya?
0: Nah, tapi dilawan gitu ya. Jewer teh gitu, jadi nakal teh.
1: Nggak berhasil ngejewerin juga.
0: Cuma mungkin karena satu ada guru waktu itu yang bilang, saya tidak akan menyebutkan nama gurunya ya, tapi hormat sekali dengan beliau saat ini karena baru sadar akhirnya. Gitu.
1: Akhirnya
0: tapi
1: tersadar juga.
0: Ibu guru itu waktu itu bilang, ketika saya tidak sopan ke beliau, gitu ya, gak boleh gitu ke guru, nanti kalau kamu jadi guru, ngerasain loh, gitu.
1: Waduh, bener emang malaikat tuh ada di mana-mana, dan kata itu salah satunya dicatat berarti.
0: Bener. Lalu saya dengan kritis dia kan bilang, ngapain sih nggak akan jadi guru gitu, gajinya juga kecil. Oh, sama saya pergi lagi.
1: Berani begitu sama ibu guru, Masya Allah.
0: Kan saking
1: bener ya, nakal ya.
0: Bener kayak gitu gitu. Tapi ya, akhirnya kan maksudnya dengan ketika ada anak yang malah nembal yang seperti itu, yang meng-counter seperti itu. jadi mungkin ya akhirnya jadi doa tadi ya gitu. Suatu saat, tapi juga saya waktu itu nggak lama kok. Saya bahkan jangankan kuliah, waktu SMA aja saya sudah kembali ke sekolah saya SD waktu itu dan sudah cium tangan, sudah minta maaf.
1: Oh, gitu. Itu zaman SD?
0: Iya, itu SD. Maksudnya saya bilang, kelas 3 SD gitu.
1: Oh iya, SD ya.
0: Emang iya, kan ya? Dari kecil emang agak janggal gitu.
1: Agak janggal nih anak emang.
0: Nah dari situ udah.
1: Awalnya jadi karma ya itu.
0: Tapi udah saya kembali, akhirnya memang doa terkabul, ternyata saya jadi
1: malah
0: guru,
1: enjoy di situ.
0: Pendidikan. Walaupun mungkin ya dengan plus minusnya gitu. Tadi akhirnya ya inilah ternyata yang jadi jalan. Dan gimana juga kita cara membuka keran-keran yang lain di sekitar pendidikan, itulah yang kita harus lakukan juga. Oke, kita misalnya jadi guru tapi kita juga bisa berwirausaha, bisa juga di dunia digital. Pokoknya banyak lah. Pokoknya mah indis ekonomi mah.
1: Indis
0: ekonomi lah, kudu segala bisa gitu kan ya. Dalam arti asal halal, asal baik kan ya gitu.
1: Betul.
0: Itulah mungkin.
1: Dan poin utamanya adalah silaturahmi ya, networking. Karena itu sebenarnya yang paling mahal. Nah, itu juga sih sebenarnya memang perlu kita apa ya? Garis bawahi ya. Jadi, kita tuh jangan cuma terfokus dengan ya hal-hal yang memang seperti apa ya, seperti kayak misalnya memang ya itu ada keilmuannya gini-gini, tapi balik lagi ke adab ya dan silaturahmi basicnya sih itu.
0: Betul.
1: Karena pada perjalanannya, pasti ngerasain deh yang udah punya jam terbang, okay, kalau misalnya kita punya rank-nya sama nih ya, poinnya sama, tapi yang satunya mungkin punya adab yang lebih baik sama yang enggak, sepertinya biasanya yang akan agak mulus perjalanan karirnya itu memang dia yang sangat menjaga adab. Yeah. Dan menjaga silaturahmi dengan betul baik, itu ya modalnya.
0: Karena kan kita juga dinilai berdasar karakter,
1: nah,
0: ya, bukan cuma ya skill dan kemampuan aja.
1: Iya
0: gitu,
1: betul. Bukan cuma angka di sertifikat,
0: betul.
1: Atau mungkin punya jumlah sertifikat berapa. Karena kan kita humanis ya, jadi kita kan berhubungan dengan manusia, koordinasi dan lain sebagainya, itu sangat membantu ya. Pada akhirnya terpilihlah menjadi seorang ketua kan karena itu juga.
0: Bisa jadi. Tapi ya karena mungkin tadi sisi dunia edukasi juga. Yang menggerakkan hati itu tentunya adalah ketika kita berhasil untuk memberikan ilmu dan skill kepada orang, mm-hmm. itu menjadi sesuatu yang bermanfaat, dan ternyata itu timbal baliknya ke kita secara emosional tuh ada kepuasan yang lebih gitu. Mm,
1: iya.
0: Kita
1: iya.
0: mungkin mengenal ada istilah dalam bahasa Sunda, tak-tak ulang ngeluhuran sirah gitu, nah, atau mual ngeluhuran sirah iya. bahkan gitu.
1: Translate please.
0: Gitu. Is the meaning pundak nggak akan melebihi kepala gitu, dan tidak akan. Tapi dalam arti, kalau menurut saya itu adalah secara adab gitu. Mm-hmm. Bahwa kita sebagai murid, sebagai tadi menti ke mentor, ya tidak akan melebihi guru ataupun dosen kita secara adab mm-hmm. gitu. Mm-hmm. Tidak akan melampaui beliau. Tapi, kalaupun secara gurunya itu sendiri ataupun mentor, kan pengen muridnya, mentinya itu lebih jauh.
1: Iya.
0: Lebih baik dengan mereka.
1: Betul-betul.
0: Dan itu kepuasan tersendiri.
1: Kepuasan tersendiri ya, benar-benar. Mm. Tapi memang pada akhirnya ya kita tidak merendahkan juga ya sebagian mentor ya kan, mungkin sebagian instruktur yang bisa juga ada sebenarnya yang sepertinya tidak berlaku seperti itu, bisa loh.
0: Bisa jadi.
1: Ada aja sih ya, namanya kembali lagi ya ke personality ya.
0: Manusia.
1: Di saat beliau sudah apa ya istilah menjadi mentor atau mungkin instruktur atau mungkin guru, tapi tidak serta-merta juga akhirnya dia mau berbesar hati memberikan ilmunya Legowo. Lebih, mm-hmm. ada juga yang gitu ya.
0: Iya betul.
1: Ya, tapi pengharapan kita sih ya mudah-mudahan kita ketemu mentor yang berjiwa besar, berhati lapang untuk benar-benar punya muridnya ini bisa berkembang.
0: Iya.
1: Maka itu terbukti salah satunya tempaan dari Kang aja ya.
0: Betul.
1: Hadir di NBS ya. Radio.
0: Shout out.
1: Oke, okay. Nah. Kita tadi udah bahas tentang kegiatannya Kak Satria, etiknya juga, Klorinnya juga, yayasannya. Kira-kira apa nih yang belum disampaikan? Karena gak kerasa ternyata waktu kita udah sebentar lagi nih.
0: Waduh, gak kerasa gimana, kita ngobrol. Makasih banget lah tadi
1: sama-sama
0: Kak Chris.
1: Sama-sama loh.
0: Pokoknya dari teman-teman ataupun yang Sobat NBS ya, saya di sini juga dari tadi cuma ngobrol doang ini. Adapun ada insight, ada sesuatu yang bisa dikutip, mangga gitu ya. Mudah-mudahan buat Sobat NBS semua. Tapi kita juga memang selaku, khususnya nih kita berbicara pemuda Kota Bandung. Sekarang Kota Bandung, ya kalau memang sekarang sih lagi momennya Persib menang ya. Kita Persib juara. Tapi itu juga sebetulnya momentum di mana kita juga masih harus berperan banyak lah untuk kota kita. Gitu. Kami dari relawan TIK itu adalah punya perannya tadi dari segi literasi digital. Dari segi mungkin ranah dunia digitalnya. Kita membantu dari mulai usia anak-anak sampai orang dewasanya. Literasi digitalnya, keamanan digitalnya, semuanya mungkin di situ. Tapi peran mungkin teman-teman yang lain, Sobat NBS yang lain bisa beda-beda. Yuk kita sama-sama kolaborasi bareng.
1: Nah.
0: RTIK juga terbuka, NBS Radio juga mungkin bisa juga mengundang Sobat NBS yang lainnya yang mungkin nonton dari komunitas lain juga.
1: Betul.
0: Dari komunitas lingkungan, isu lingkungan kan isu sampah.
1: Waduh.
0: Di kita juga luar biasa.
1: Nggak beres-beres itu.
0: Masih banyak isu-isu dari kota kita tercinta ini yang perlu kita selesaikan. Kami relawan TIK adalah bergerak di isu literasi digitalnya. Dan kita juga terbuka nih buat teman-teman semua Sobat NBS yang mau join bersama relawan TIK di dunia literasi digital. Walaupun tadi basic ilmunya bukan di IT dan sebagainya, tapi boleh Sobat NBS kepoin media sosialnya kita, RT Kota Bandung. Ya, itu di RT Kota Bandung. Nanti ada informasi tentang rekrutmen ataupun kegiatan-kegiatan lainnya. Silakan ikut kalaupun tadi tertarik di dunia literasi digital. Karena apapun itu tadi teman-teman Sobat NBS punya peran ya, itu adalah untuk Kota Bandung tercinta.
1: Yeah.

0: Jadi mau manggil bapak juga kagok. Akhirnya banyak yang manggil AA, walaupun saya guru posisinya gitu.
1: Ya udahlah kita coba. Pakai sorban ya dipanggil. Gitu.
0: Ya udahlah coba cari panggilan lain aja biar beda gitu. Oh, gitu. Apa ya yang unik kayak celetuk aja papi gitu.
1: Oh gitu.
0: Tapi memang agak geli emang yang manggilnya gitu ya. Karena kalau om masa kan om gitu ya suka ngejajanin kan bukan itu.
1: Di sini ada bukan, om Apit. Harusnya om Apit sering ngejajanin kita dong kalau gitu.
0: Nah, tapi akhirnya cuma iseng itu yang nge-branding lah. Nah, balik lagi ke ilmu branding nih, personal branding nempel dan jadi pembeda di antara guru yang lain. Nah, itulah mungkin awalnya di situ. Tapi seru dan memang ya yang mau manggil itu memang yang akrab-akrab aja.
1: Benar-benar.
0: Yang akrab-akrab.
1: Jadi kalau ketemu di jalan biar bisa dibilang akrab dan dinamain nomor sepatu berapa panggilan papi.
0: Iya gitu.
1: Untung saya enggak masuk ke dunia itu. Kalau enggak nanti saya jadi oma di sana. Aduh bahaya.
0: Tapi yang lebih bahaya kalau yang awal kenal tuh kan ketika kenalan nama saya Satria.
1: Iya.
0: Boleh panggil abang enggak katanya? Itu enggak mau tuh saya ambil.
1: Karena
0: kalau abang jadi bangsat.
1: Benar ya?
0: Bangsat. Iya, makanya kalau enggak beri abang. No, no. Abang bangsat.
1: Benar, benar, benar. Aku untung juga namanya bukan Keke.
0: Kalau Keke?
1: Dan bukan cowok. Kalau enggak jadi Bangke. Anyway, thank you banget Papi Satria.
0: Enggak
1: panggil bangsat ya. Sukses selalu buat seluruh karirnya.
0: Amin.
1: Yayasannya mudah-mudahan cepat berdiri.
0: Amin.
1: Salam juga buat teman-teman Ertik dan juga teman-teman Klarin. Mudah-mudahan kita semua menjadi cakap digital bisa benar-benar kita menjalankan literasi digital yang baik seperti apa dan selalu mengambil segi positifnya untuk tumbuh kembang kita bersama ya sebagai orang-orang yang berdaya. Anyway, thank you untuk sobat NB semua. Jangan lupa untuk install Kang Satria juga nanti coba diinstal ya lewat App Store aplikasi dari NBS Radio. Chris Cardoso pamit. See you di next Gather Up. Bye bye.
0: Oke,
1: terima kasih Bang. Dana owner kita.
0: Salam kenal. Satria.
1: Aduh, baru datang.
0: Satria.
1: Halo, ini Satria nih baju hitam. Oh, halo Chris. Halo Chris. Ya. Aduh.
0: Makasih lo ini.
2: Oh, maaf tadi ada mati listrik ya.
0: Iya, enggak apa-apa.
1: Enggak apa-apa, kita malah jadi inget lagu dangdut ya.
0: Gimana tuh? Seperti mati lampu.
1: Yes, sehat, Mbak.
3: NBS Entertainment Media. NBS Radio.
4: Tidur berkualitas versus gadget. Sobat NBS, banyak orang tidur bareng gadget. Tapi cahaya biru dari layar itu bisa menghambat hormon melatonin loh. Bikin tidur susah dan bangunnya kurang seger. Mulai malam ini, coba letakkan ponsel 30 menit sebelum tidur. Ganti dengan kegiatan ringan seperti baca buku, stretching, atau dengar musik lembut. Tidur cukup itu fondasi semua hal, fisik, mood, sampai produktivitas. Jangan biarkan notifikasi merusaknya ya.

0: Any Sounds.
1: NBS Radio. Any Sounds.

0: BS Radio.
1: We are no longer just a station. We're a movement of sound, of hope, of new beginnings. This is Any Sounds.
2: Any Sounds.
3: Any Sounds.
4: Any Sounds.
5: Any Sounds.
6: Any Sounds.
7: Any Sounds.
8: Any Sounds.
9: Any Sounds.
10: Beri ruang untuk jadi diri sendiri. Sobat NBS, hubungan yang sehat bukan yang selalu nempel 24 jam. Kadang, memberi pasangan ruang untuk hobi, teman, atau me-time justru membuat rumah tangga lebih damai. Ketika dua orang sama-sama bahagia sebagai individu, mereka akan lebih mudah membuat kebahagiaan bersama.

0: SBS Radio.
1: Saatnya kita simak bersama SBS Filosofi.
2: SBSStreaming.com dari Indonesia untuk dunia. SBS Filosofi bersama saya Winda Aliana. Kisah bunga mawar dan pohon bambu. Di sebuah taman, terdapat taman bunga mawar yang sedang berbunga. Mawar-mawar itu mengeluarkan aroma yang sangat harum. Dengan warna-warni yang cantik, banyak orang yang berhenti untuk memuji sang mawar. Tidak sedikit pengunjung taman meluangkan waktu untuk berfoto di depan atau di samping taman mawar. Bunga mawar memang memiliki daya tarik yang menawan. Semua orang suka mawar. Mungkin salah satu alasannya adalah karena itulah salah satu lambang cinta. Sementara itu di sisi lain taman, ada sekelompok pohon bambu yang tampak membosankan. Dari hari ke hari, bentuk pohon bambu yang begitu saja, tidak ada bunga yang mekar atau aroma wangi yang disukai banyak orang. Tidak ada orang yang memuji pohon bambu. Tidak ada orang yang mau berfoto di samping pohon bambu. Maka tak heran jika pohon bambu selalu cemburu saat melihat taman mawar dikerumuni banyak orang. "Hai bunga mawar," ujar sang bambu pada suatu hari. "Tahukah kau, aku selalu ingin sepertimu. Berbunga dengan indah, memiliki aroma yang harum, selalu dipuji cantik dan menjadi saksi cinta manusia yang indah." Lanjut sang bambu. Mawar yang mendengar hal itu tersenyum. "Terima kasih atas pujian dan kejujuranmu, bambu. Tapi tahukah kau, aku sebenarnya iri denganmu." Sang bambu keheranan, dia tidak tahu apa yang membuat mawar iri dengannya. Dia pikir, tidak ada satupun bagian dari bambu yang lebih indah dari mawar. "Aneh sekali, mengapa kau iri denganku?" "Tentu saja aku iri denganmu. Coba lihat, kau punya batang yang sangat kuat. Saat badai datang, kau tetap bertahan, tidak goyah sedikitpun. Sedangkan aku dan teman-temanku, kami sangat rapuh. Kena angin sedikit saja, kelopak kami akan lepas. Hidup kami sangat singkat loh." Bambu baru sadar bahwa dia punya kekuatan. Kekuatan yang dia anggap biasa saja ternyata bisa mengagumkan di mata sang mawar. "Tapi mawar, kamu selalu dicari orang," begitu kata si bambu. "Kamu selalu menjadi hiasan rumah yang cantik atau menjadi hiasan rambut para gadis." Sang mawar kembali tersenyum. Dia bilang begini, "Kamu benar bambu, aku sering dipakai sebagai hiasan dan dicari orang. Tapi tahukah kamu, aku akan layu beberapa hari kemudian tidak seperti kamu." Bambu kembali bingung. "Hah mawar, aku tidak mengerti." "Bambu, bambu, kamu tahu, manusia sering menggunakan dirimu sebagai alat untuk mengalirkan air kan? Kamu sangat berguna bagi tumbuhan yang lain loh bambu. Dengan air yang mengalir pada tubuhmu, kamu menghidupkan banyak tanaman. Aku jadi heran, dengan manfaat sebesar itu seharusnya kamu bahagia bambu, bukan iri padaku." Sahabat NBS, pada saat itu bambu mengangguk. Dia baru sadar bahwa selama ini dia telah bermanfaat untuk tanaman lain. Walaupun pujian itu sering ditujukan pada mawar, sesungguhnya bambu juga memiliki manfaat yang tidak kalah kan dengan bunga cantik itu. Nah, sejak percakapan dengan mawar, sang bambu tidak lagi merenungi nasibnya. Dia senang mengetahui kekuatan dan manfaat yang bisa diberikan untuk makhluk lain. Hikmah yang bisa kita dapat dari kisah kali ini adalah, daripada menghabiskan tenaga dengan iri pada orang lain, lebih baik kita bersyukur atas kemampuan diri sendiri. Apalagi jika berguna untuk orang lain.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kipas Ben. Hari ini saya ada di NBS. Sebelum berangkat, emang yang kepikir adalah bangunan tinggi di tengah, di atas gunung. Ternyata betul juga ada di tempat ketinggian. Ya, mudah-mudahan mengantarkan kepada ketinggian yang hebat. Ya. Maju terus, sukses, dan menjadi penanda bahwa kehebatan ketinggian di Bandung ini tetap menjadi inspirasi berbagai orang di belahan dunia lain. Amin, amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: NBS Radio.
1: When I was 6 years old, I broke my leg

0: pendengar yang budiman, sesungguhnya setiap manusia memiliki potensi-potensi diri yang luar biasa, tetapi seringkali kita...
1: NBS Radio. Akan kita simak bersama NBS Inspirasi.

Pendengar yang budiman, sesungguhnya setiap manusia memiliki potensi-potensi diri yang luar biasa, tetapi seringkali tidak disadari dan belum tergali. Kisah berikut ini memberi gambaran bahwa

saat terjadi gempa bumi di sebuah tempat yang jauh dari keramaian. Pohon-pohon bertumbangan dan permukaan bumi serasa bergemeretak. Setelah bencana berlalu, seorang petani muda melintas di tempat itu dan terlihat olehnya sarang burung dan sebutir telur yang tergeletak di dekatnya. Melihat ukuran telur yang jauh lebih besar dibandingkan telur ayam peliharaannya, dia pun bergegas membawa pulang dan meletakkannya di antara telur-telur ayam agar dierami si induk ayam. Saat menetas, lahirlah seekor unggas mirip ayam, tetapi dengan bentuk dan ukuran yang berbeda dengan anak ayam lainnya. Sejak saat itu, unggas itu pun hidup di antara ayam. Makan dengan cara sama seperti ayam, berjalan dan bergaul dengan ayam. Dia pun merasa bagian dari ayam-ayam itu. Suatu hari, jauh di angkasa raya, tampak seekor burung Raja Wali terbang dengan gagah perkasa. Sebentar menukik, melayang, memekik dengan suara yang menggelegar. Unggas muda di bawah sana menyaksikan dengan perasaan terkagum-kagum. Wah, apa itu yang terbang di atas sana? Hebat sekali. Begitu besar, gagah, dan kepakan sayapnya indah sekali. Suaranya pun dahsyat, terdengar hingga ke bawah sini. Ucapnya dengan bersemangat. Dia melanjutkan, seandainya aku bisa terbang, aku pasti bangga sekali.

0: playing the music you loved, NBS Radio.
1: Annie Sounds, playing the music you loved, NBS Radio.
2: Saatnya kita simak bersama NBS Filosofi.
3: Playing the music you love, NBS Radio, dari Indonesia untuk dunia, NBS Filosofi, bersama saya Winda Aliana. Anugerah yang paling berharga. Ada sebuah telaga indah, airnya sejuk, jernih, dan tenang. Permukaannya berkilau, bukan hanya karena memantulkan sinar rembulan, namun batu-batu pualam yang ada di dasarnya juga memancarkan cahaya. Kedamaian selalu meliputinya. Sayangnya, telaga itu tak mudah dijangkau. Ia terletak di tengah hutan lebat yang dipagari oleh semak berduri. Pepohonan tinggi dan binatang buas menghadang setiap langkah ke sana. Siapapun yang mampu menemui dan meregu keindahannya,

0: Jarimba pun tunduk dan patuh padanya. Telaga itu adalah hati nurani kita yang senantiasa menyerukan ketentraman batin. Kesejukan regukan airnya memberi makna pada hidup kita. Sedangkan rimba lebat penuh dengan binatang buas adalah wujud dari pikiran, emosi, hawa nafsu, dan persepsi indrawi yang selalu menghalangi jalan kita. Tanpa disadari, ia pun dapat melukai diri kita. Namun, bila kita telah menemukan suara hati nurani itu, maka kekuatan dan kedamaian melingkupi kita. Sobat NBS, temukan telaga jernih milik kita. Itulah anugerah paling berharga yang harus kita pegang teguh dalam hidup ini.
1: Baru saja kita simak NBS Filosofi. Nantikan NBS Filosofi selanjutnya.

Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sobat Tenimbas NBS. Ini Sounds by NBS Radio dari Indonesia untuk dunia. Dan sekarang saya bakal balik lagi menemani Anda di Last Spin Wine. Oke. Ya, mumpung sore-sore begini sedikit cerah ya di Kota Bandung dan sekitarnya. Dan mudah-mudahan juga cerah terus sampai nanti malam, biar anteng kita semua. Iya kan? Iya. Silakan kalau Anda mau pilih lagu, khususnya lagu barat pop dari era tahun 60, 70 dan 80, Anda silakan. Saya pasti menemani Anda sampai sekitar jam 7 malam nanti. Jadi biar kita mengingat masa lalu. Mungkin di antara Anda semua banyak kenangan-kenangan yang indah sekali. Oke, kita mulai dari sekarang. Classic Rewind.

Okay. Masih bareng Joy di sini Classic Rewind ini Sounds by NBS Radio where the best music and heartbeat is one for anyone. Ini ada satu permintaan yang aduh please nih Papa. Oke, saya puterin lagu Nazareth dari ya. Dari Kang Ben Suar Channel. Sehat selalu amin alhamdulillah, sehat-sehat selalu. Ya, habis ini saya bakal play lagu permintaan dari Kang Ben Suar Channel. Oke, siap ya. Tenang. Dirokan sekedik weh. Oke, go.

Hey, masih bareng Jawe di sini. And it sounds big in this radio, where the best music and heartbeat as one for anyone. Classic Rewind. Saya masih terus menemani Anda sampai sekitar jam 7 malam nanti dengan lagu-lagu barat yang sedikit berirama atau juga yang melo-melo juga bisa dari era tahun 60, 70 dan 80. Dan saya juga pengen lagu-lagunya ini adalah lagu-lagu yang pop yang pernah hits pada masanya ya. Jadi maafkan kalau belum ada, bukan berarti tidak ada, tapi belum kita adakan dulu. Itu, jadi tenang aja. Pasti nanti kalau ada, semuanya kita play buat Anda semua ya. Biar Anda juga anteng, nyaman di rumah atau di mana pun sedang berada. Oke? Oke, dan sebentar lagi kayaknya juga kita harus maghrib dulu ya. Jadi kita break dulu. Nanti saya bakal balik lagi menemani Anda sekali lagi di Classic Rewind. Masih bareng Joey di sini. Oke,

enjoy di sini di Classic Rewind and it sounds by NBS Radio where the best music and hearts beat as one for anyone. Selamat sore menjelang malam juga buat Teh Tikti. Saya selalu amin sama-sama Teh ya. Pengen I Wish You Love dari Rod Stewart. Oke, siap. Saya sudah siapkan. Terus juga ada

Oke, gak usah terlalu lama juga kita menunggu ya, biar sambil santai aja di ya sudah mau ke malam ini ya. Oke, oke, kita langsung dari The Classic Rewind. Yes, bareng Joey.

Oke, masih bareng Jawe di sini. Classic Rewind. Any sounds by NBS Radio, where the best music and heartbeat is one for anyone. Selamat malam, ya udah malam soalnya. Selamat malam aja deh. Kang Kin Sanubari di Bandung Utara, utara sekali. Wow, request tembang To Be All Now atau I Will Always Love You dari Whitney Houston. Siap, atur nuhun, Salpenta. Oke, saya sudah siapkan juga ya Kang ya. Tungguin sebentar lagi. Terus juga tadi ada yang minta dari Amirkanlah. Pengen lagunya Peter Cetera, Glory of Love. Oh, luar biasa. Oke, saya sudah siapkan juga. Nanti habis Whitney Houston, saya langsung play Peter Cetera buat Anda. Oke, kita mulai dari sekarang.

Okay, masih bareng Jawa di sini di Classic Rewinding Sounds by Ambis Radio, where the best music and hearts beat as one for anyone. Sama sih sedikit lagi ya, berarti sekitar 10 menit lagi saya harus pamit dari Anda semua. Tapi gak apa-apa lah, yang penting kita bisa menikmati malam ini dengan perasaan yang adem, kan? Selamat malam juga buat Teh Magani Sekar Magani. Thank you ya. Oke, kita lanjut ya, biar gak terlalu lama juga menunggu di Classic Wine. Come on.

Oke. Gak kerasa banget ya, waktunya memang sudah mepet dan saya juga harus pamit dari Anda semua. Sekali lagi terima kasih buat Anda semua yang selalu stay di NBS Radio. Thank you very much. Mudah-mudahan kita ketemu lagi, tapi bukan minggu depan, tapi 2 minggu lagi berarti ya. Iya, 2 minggu lagi. Awal bulan kita ketemu lagi ya, karena kita juga harus menaikkan Idul Adha dan kambing-kambingnya juga harus dielus-elus dulu ya, biar anteng. Oke, sekali lagi terima kasih yang selalu stay di NBS Radio. TikTok juga teman-teman, terima kasih sudah bergabung. Thank you. Buat Apit juga, buat kamu, aduh saya lupa nama kamu siapa? Hah? Alvin ya. Terima kasih juga sudah menemani saya di Classic Rewind. Ya sudah, kalau gitu saya pamit sekali lagi. Cumi-cumi, saya harus pamit juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Any sounds by NBS Radio for anybody, anywhere.

0: and BS humor, ketawa bebas, stres lepas, hanya di NBS.
1: Suatu sore, Udin berkata pada Joko sambil nyengir,
2: "Jok, lu mau tahu nggak?"
1: Mendengar Udin bertanya, Joko menjawab,
2: "Mau tahu apa, Din?"
1: Lalu dengan wajah misterius, Udin mulai bercerita.
2: "Kemarin, gue ngajak dia masuk ke kamar. Berdua aja, Jok. Berdua."
1: Pak. Joko pun langsung melotot.
2: "Hah? Cuma berdua aja di kamar?"
1: "Iya, Jok. Terus pintunya gue kunci. Takut ada yang lihat." Joko yang memang orangnya omes pun makin penasaran.
2: Terus, dia lu apain aja, Din?"
1: "Awalnya sih gue cuma pandangin aja, Jok. Tapi lama-lama gue jadi nafsu."
2: "Pak."
1: Terus. Lalu dengan nada dramatis, Udin melanjutkan. "Terus gue raba tubuhnya yang masih ketutup baju warna biru." Si Joko pun makin gregetan pengen tahu cerita selanjutnya.
2: Terus abis diraba, kamu apain lagi, Din?"
1: Udin pun makin semangat melihat Joko yang gregetan. Dan masih dengan nada dramatis, Udin kembali bercerita.
2: "Akhirnya, karena gue udah gak tahan, gue buka pakaiannya. Setelah terbuka, gue mulai jilat benda yang berbentuk bulat dan putih itu."
1: "Pak."
2: "Hah? Gila kamu, Din. Terus rasanya gimana?"
1: "Pokoknya rasanya enak banget." Joko yang hampir ngeces bertanya pada Udin lagi.
2: "Bener-bener gila kamu, Din. Tapi ngomong-ngomong, dia itu namanya siapa sih?"
1: Lalu Udin yang ditanya nama pun hanya nyeletuk santai.
2: "Namanya Biskuit Oreo, Jok."
3: Any Sounds NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Kota Bandung, Indonesia. Kami menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, Any Sounds NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik audio terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, Any Sounds NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama kami, Any Sounds NBS Entertainment Media.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambut dong, jawab dulu dong.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat malam, Anison by NBS Radio dari Indonesia untuk dunia.
1: Built for the underground, broadcast to the extreme.
0: Kenapa? Sok atuh, kasih atuh, kasih atuh.
1: Ada suara ini. Nah, malam ini 2 jam ke depan ya.
0: Belum dulu dong. Oke, aku sama Popo hari ini yang bertugas jadi host.
1: Oke, saya Ferli. Nah? Fabian.
0: Lupa nama sendiri, parah. Ya, ceritanya hari ini aku giliran sama Fabian Orai.
1: Bukan.
0: Sanca.
1: Saya Fabian Bancet.
0: Oh iya.
1: Sohok kira kayak nyerbut ke orang Bancet KB.
0: Ya, hari ini yang bertugas jadi host di Dead Air bakalan ngebahas apa sih? Abian, kita mau ngobrolin apa sih hari ini?
1: Pembahasannya kan gini. Perlu panjang gak penjelasannya? Gak perlu juga kan? Jadi pembahasannya
0: judulnya
1: gini.
0: Judulnya aja.
1: Sekarang seiring teknologi pesat perkembangannya gitu ya, Bu Popo ya.
0: Ya
1: jadi,
0: gimana
1: itu
0: Bapak Fabian?
1: Dari mulai perkembangan teknologi di dunia musik khususnya.
0: Iya.
1: Jirben. Mm-hmm. Ada efek gitar, ada efek bass, ya. Bahkan drum juga ada efeknya sekarang, ya.
0: Oke. Okay. Gitu.
1: Nah, sekarang vokal tentu juga ada efeknya. Dari dulu sih memang, cuman sekarang lebih canggih-canggih ya.
0: Yep.
1: Untuk vokal efek tuh. Nah, sekarang apakah perlu seorang vokalis menggunakan efek vokal?
0: Oh, jadi ceritanya,
1: gitu.
0: Tema hari ini kita akan membahas. Perlu gak sih vokalis untuk ya segmentasi kita kan malam ini adalah sekelumit tentang ekstrim vokal. Jadi kita mengerucut lagi gak usah semua di genre musik tapi di ekstrim vokal ya.
1: Yeah.
0: Jadi maksudnya kita gak ngebahas soal pop di dangdut atau apapun. Tapi kita mengerucutkannya di ekstrim vokal.
1: Betul.
0: Jadi di ekstrim musik buat vokalis-vokalisnya penting gak sih? Atau perlu nggak sih?
1: Perlu nggak sih?
0: Atau pakai efek?
1: Aibkah? Atau tabukah? Nah itu tergantung persepsi kita masing-masing.
0: Oke, okay, jadi kita bahas dulu nih.
1: Betul.
0: Seiring berjalannya perkembangan,
1: seiring berjalannya teknologi
0: ya, betul.
1: Zaman sekarang
0: yang dengan
1: pesat kemajuannya.
0: Dengan kemajuan teknologi. Banyak alat atau gear yang memudahkan untuk para musisi dalam melakukan pekerjaannya. Nah, di ekstrim vokal pun atau di ekstrim musik pun ada nih teknologi untuk mempermudah dan memperindah. Karena suara kita bukan jadi indah ya. Jadi keren lah.
1: Mungkin ada yang ibaratnya lebih tebal atau lebih growlnya lebih
0: konstan sih sebenarnya ya. Terus
1: betul, ya.
0: Untuk ya lagi-lagi kalau misalkan tujuannya mempermudah mungkin teknologi bisa digunakan, tapi balik lagi nih kalau misalkan saya sendiri, saya tidak pernah melarang ya, maksudnya nggak pernah nganggap tabu juga soal
1: betul.
0: Soal efek penggunaan efek vokal di musik ekstrim
1: ya.
0: Itu sesuai dengan kebutuhannya, tapi karena saya berawal dari generasi yang organik.
1: Betul.
0: Segala macamnya mungkin di zaman aku dulu mengawali main musik itu serba bukan terbatas ya, tapi memang teknologinya memang dulu belum ada.
1: Iya, jadi zaman serba organik itu bukan berarti Popo itu angkatannya seperti Lotek ya. Dicampur-campur jadi sebuah makanan.
0: Nah, jadi kena lotek.
1: Jadi
0: gak kepikiran.
1: Jadi gini aja, kalian juga bisa menjawab ini, kalian juga bisa punya opini khusus untuk ini.
0: Mm-hmm.
1: Kelebihan dan kekurangan untuk menggunakan efek itu gimana?
0: Ya, kita juga ngundang buat sobat NBS di manapun kalian berada, atau misalkan ekstrim familia, kalau misalkan kalian punya opini tentang penggunaan efek vokal di ranah ekstrim musik, menurut kalian seperti apa? Jadi maksudnya kita sharing aja, kita ngobrol bareng. Kalau misalkan menurut kalian ah nggak main apa seperti apa, itu pendapat kalian. Tapi kalau misalkan opini aku pribadi sih, aku lebih ke kalau misalkan kalian mau pakai, mangga silahkan. Gak ada batasan, gak ada larangan untuk penggunaan efek tersebut. Tapi karena ya tadi yang aku bilang, aku nyemplung ke komunitas ekstrim ini dibentuknya memang organik. Jadi pembentukan karakter vokal dan segala macam itu
1: sudah dilatih ya.
0: Dilatih justru ya, ya. Jadi karena akhirnya pembuktiannya adalah sebelum menggunakan kemudahan efek dan segala macam, tapi kalau misalkan dasar vokalnya udah bagus, nggak perlu harus pakai efek pun, ya kalau udah bagus udah bagus aja ya. Gitu kan. Tapi kalau misalkan memang mempermudahnya tapi bukan menjadi fiksi, itu nggak masalah. Betul. Gitu kan, kayak misalkan lebih ke
1: mungkin kalau dari pernyataan Teh Popo ini ibarat kata lebih tujuan kita kalau pakai efek tuh mau digimanain ya?
0: Tujuannya kemana?
1: Iya, ya, mau ya, digimanain ya. Gitu ya. Vokal kita mau seperti apa atau mau apa gitu ya.
0: Ya betul.
1: Itu harus dari diri kamu sendiri.
0: Iya, iya, iya. Karena ini sebenarnya ada satu pengalaman, memang bukan aku yang pakai nih ya. Jadi di satu acara kebetulan di Recitalation, sebut saja Mawar. Aku nggak mungkin bisa nyebutin namanya, tapi dari kalau nggak salah berapa ya waktu itu, lebih lah dari 10 band, hanya satu band yang pakai efek vokal dan yaitu kembali lagi ke si penggunanya dan
1: iya,
0: dan penikmatnya
1: kita.
0: Ya kayak penonton itu bisa nilai bahwa satu band yang vokalisnya pakai efek vokal itu hasilnya seperti apa.
1: Betul.
0: Dan ya plus minus sih, cuman memang sejauh ini belum ada yang ngedenger ada yang muji gitu.
1: Bener.
0: Buat vokalis yang pakai efek vokal, aku sih belum ngedenger ada yang muji. Wah, jadi kayak gimana gitu, ngebantu seperti apa, belum sih. Tapi mungkin minoritas ya, belum banyak ya. Ada sih ada.
1: Gua sih pernah ya, Pok. Ibaratnya waktu itu menggunakan efek vokal saat tour banyak kotanya. Dan itu tight banget ya, apa sempit banget antara jeda untuk istirahat day ke day-nya itu, bahwa saya harus mempunyai
0: stamina yang lebih ya.
1: Yang lebih. Okay. Nah, saya waktu itu posisinya kayaknya harus pakai efek vokal.
0: Okay.
1: Tapi tujuan saya di situ bukan untuk membohongi yang tadi kata Popo itu fake ya.
0: Enggak. Tujuannya lebih, bukan

0: efek vokal. Jadi kalau pakai efek vokal juga, tetap yang namanya teknik dasar untuk seorang vokalis itu harus menguasai.
1: Gitu. Okay,
0: jadi
1: okay.
0: Di sini efek vokal tuh buat saya pribadi hanya untuk alat bantu aja. Seperti kita bekerja menggunakan komputer. Nah, komputernya ini sebagai tool aja.
1: Oke.
0: Okay. Ide dan konsepnya ada di dalam pikiran
1: nah,
0: kita.
1: Nah, pertanyaannya, ya kan? Berarti kalau misalkan menggunakan tool tambahan, apakah dioperasikan oleh sendiri atau sangat perlu adanya soundman? Kan setahu aku biasanya kalau misalkan sudah ada perangkat-perangkat tambahan, kalau misalkan nggak bawa soundman sendiri biasanya beda ya?
0: Yeah.
1: Sama soundman lapangan gitu.
0: Jadi
1: kan,
0: butuh atau enggaknya soundman itu tergantung. Karena kan ada beberapa efek vokal juga yang bisa disetting dari rumah. Terus sebelum kita manggung udah kita set up duluan, sebelum bawa ke stage ya atau ke venue gitu. Jadi di venue itu cuman hanya tinggal plug and play aja, tinggal on gitu. Tapi waktu itu pernah saya mendadak, nah itu kita butuh soundman.
1: Ya, mendadaknya tapi nggak dangdut kan?
0: Mendadaknya nggak, mendadak lotek.
1: Oke.
0: Ya, jadi nggak bisa untuk efek vokal ini digunakan tanpa teknik vokal atau teknik basicnya yang belum kita kuasai.
1: Oke, jadi yang sepengalamannya Abian nih, ketika menggunakan efek vokal, nah, apa ya, istilahnya settingannya itu yang bisa nge-provide lah, yang ngebantu banget itu, berarti itu hanya naikin gain atau jadi gimana? Terangin
0: jadi kalau,
1: dulu dong teman-teman.
0: Ya, kalau saya pribadi sih hanya ibaratnya gain naik sedikit ya. Udah cukup sih naik sedikit juga di bawah angka jam 9 lah. Gitu. Naikin sedikit reverb juga agak dinaikin sekitar jam 9-an lah gitu ya. Nah, tapi kan setiap efek beda-beda ya karakternya ya. Kebetulan yang efek yang saya pakai itu mereknya titik-titik. Jadi cukup simpel dipakainya. Hanya dua kebutuhan itu, saya udah bisa mendukung untuk nyanyi saya gitu.
1: Oke, sebenarnya gini, tar dulu nih, ada yang masuk dulu nih dari Old Dog Swadikap. Kalau vokal, kalau efek vokal bisa suara undur-undur, aku mau nguliknya susah soalnya katanya.
0: Oh gitu.
1: Emang tahu
0: suara untuk Old Dog, kamu nggak? Kamu dengan suara pengen kayak undur-undur itu sangat murah sekali, nggak usah beli di toko atau di online, tinggal datang ke sawah. Cari lubang undur-undur, nah disitulah kamu duduk di situ 24 jam.
1: Emang ada suaranya?
0: Ya tahu, saya juga selama ini emang ada suara undur-undur.
1: Nah oke, pernah ada kalau aku flashback ke beberapa tahun kebelakang. aku lupa tepatnya tahun berapa, pokoknya belasan lah. Dulu ada Lamb of God yang lagi konser.
0: Yes.
1: Di salah satu negara aku lupa pokoknya detailnya, pokoknya udah beberapa tahun yang lalu. Jadi ketika lagi manggung itu, mic-nya si Randy Blythe itu vokalisnya disodorin ke penonton.
0: Yes.
1: Dan kondisinya adalah setelah dikasihin itu ada yang si penonton apa? Jadi aja lupa. Jadi si penonton yang nyambut itu ngikutin Randy Blythe nyanyi.
0: Ya.
1: Itu suaranya sama persis.
0: Nah, itu.
1: Sama Randy Blythe. Jadi kayak istilahnya sampai penonton yang lain tuh bingung.
0: Kok suara gue jadi kayak gini gitu. Jadi oke.
1: Iya, ya, maksudnya kalau misalkan dia ternyata vokalis juga ya enggak masalah gitu kan.
0: Betul.
1: Tapi ini kok sampai mirip banget gitu. Nah, itu jadi sempat ada agak rame lah mengenai penggunaan efek vokal untuk musik.
0: Sempat baca itu.
1: Efek vokal untuk musik ekstrim gitu kan. Kalau misalkan efek harusnya kan ketika satu gear dipakai sama Abian dan dipakai sama aku, hasil outputnya pasti bakalan beda ya.
0: Betul.
1: Karena karakter vokal kita bakalan beda gitu. Nah. Satu itu, kedua maksudnya power yang kita yang kita keluarkan juga pasti beda.
0: Betul.
1: Nah, jadi itu yang agak tanda tanya gitu.
0: Betul.
1: Apakah penggunaannya

0: over apa ya, perfect.
1: Betul.
0: Ya okay. Kan. Cuman yang aku tahu sempat kecewa nih salah satu band Lamb of God tuh salah satu band yang aku suka lah dari dulu, dari awalnya muncul, dan aku percaya banget apa Randy Blythe itu vokalnya emang bagus gitu ya. Betul. Nah tapi ketika kok pakai efek dan ini fake nggak ya? Hmm. Cuman itu nggak, itu efek bukan sequencer yang maksudnya tinggal kayak karaokean doang, mangap-mangap doang, terus si vokalnya udah ada kan, bukan?
1: Bukan.
0: Ya kan, buktinya pas Randy Blythe nggak ngisi, ya udah si penontonnya tuh ngikutin.
1: Ya.
0: Yang jadi masalah kok karakternya jadi sama?
1: Ya itu tadi, karena kan mungkin itu karena si Randy Blythe itu apa, reflect deh. Karena saya juga waktu pakai efek itu, saya nggak berani untuk mic itu dikasihin ke penonton untuk singlong.
0: Oh, oke. Okay.
1: Nah, karena saya controllingnya si efek tersebut gampang, sama kayak efek gitar, tinggal diinjak doang, jadi injak on, injak lagi off gitu. Nah, saat mau kita mau singlong, itu di off dulu efeknya, diinjak dulu.
0: Oke. Okay. Kalau in case lupa.
1: Nah, itu kan kalau lupa, makanya saat efek vokal itu lagi on, kita harus hati-hati. Okay. Hati-hatinya jaga ibarat kata emosi kita saat penonton itu singelong lagu kita, itu harus tetap fokus terhadap matiin dulu efeknya baru kasih ke penonton untuk singelong. Tapi kalau lupa ya itu jeleknya, karena kan memang ada ada negatif dan positif ya. Kalau lupa ya itu fatal jadinya, kayak gitu. Jadi saat dikasihin mic ke penonton ya itu jadi ketahuan.
0: Ya, padahal kalau misalkan in case di atas panggung kita terlalu enjoy dan kadang lupa ya.
1: Betul.
0: Lupa apa yang harus kita lakukan karena memang ya refleks itu.
1: Betul.
0: Aku mau ngomong spontan tapi pasti kamu uhui gitu kan.
1: Enggak.
0: Ya kan maksudnya.
1: Justru saya sekarang mau soft spoken aja.
0: Percaya. Cuman maksudnya gini, terlepas dari itu apa ya maksudnya mau menggunakan apa tidak, selama itu memang memudahkan, ya balik lagi. Saya juga tidak membenarkan, tapi menyalahkan juga enggak. Yang ngikutin teknologi silakan. Ya karena kan itu pilihan.
1: Efek itu kan dibikin.
0: Iya betul, itu kan pilihan.
1: Banyak ada yang memang harus menggunakan itu.
0: Tidak harus. Kalau harus berarti wajib. Nah yang wajib itu sholat lima waktu.
1: Iya, gitu ya.
0: Iya kan? Jadi sebenarnya penggunaan
1: antara
0: efek
1: harus dan tidak itu kan sekarang balikin lagi ke kalian.
0: Betul, nih. Betul.
1: Tolong jawab di chat ini ya, di TikTok NBS maupun di TikTok Eva. Kita sekarang mau masuk ke season 2.
0: Season 2? Season 1 tutup dulu.
1: Season 1-nya nanti ditutupnya. Nanti karena nyambung, masih pembahasannya masih ini. Segmen maksudnya, tuh ada tulisan segmen.
0: Ya, jangan dulu loncat-loncat, beresin dulu segmen 1-nya baru kita. Okay. Nanti kita bakalan bahas lagi soal perlu gak sih penggunaan efek vokal untuk vokalis-vokalis di extreme musik.
1: Yeah.
0: Kalau misalkan kalian punya pendapat, mau itu setuju, mau itu enggak, mari kita berdiskusi. Karena kalau saya netral, enggak mau melarang, karena ya itu balik lagi kalau misalkan bilang harus juga, tapi kalau misalkan secara budget juga kan lumayan ya. Nanti kita bahas lah setelah ini berbagai macam merek atau bentuk jenis dan segala macam, dan juga budgetnya sekitar berapa sih?
1: Ya mereknya jangan disebutin lah.
0: Enggak usah, maksudnya
1: boleh disebutin tapi transfer dulu ke sini si mereknya.
0: Ya misalkan salah satu merek di range harga
1: kalau harga oke lah
0: 1 juta sekian misalnya gitu. Keunggulannya apa-apa. Nanti kita bahas lagi, pokoknya kalau ada yang mau request, silahkan ditulis aja. Mau itu di TikToknya NBS Radio ataupun di Extreme Vocal Alliance, kalian bisa tulis langsung requestnya mau lagu apa.
1: Jangan lupa sawer juga.
0: Betul. Di mana?
1: Di Chris John.
0: Ada Chrisnya, kalian bisa cek di TikToknya NBS Radio. Kalian mau support keberlangsungan programnya Dead Air, itu ada Chris, tinggal di search. Mau support keberlangsungan programnya Dead Air, itu ada Chris, tinggal di search. Kalian bisa langsung transfer.
1: Kalau mau kirim makanan kemana?
0: Ke Taman Sari nomor 60. Oke, kita lagu puterin dulu lagu. Aku pengen yang agak-agak ceria dulu. Ya elah, ceria kayak gimana cerianya?
1: Ceria, coba kasih lagu yang ceria itu.
0: Oke, aku mau muterin ini dari teman-teman kita juga di Extreme Vocal Alliance, ada Devdan.
1: Devdan dan siapa maksudnya? Devdan dan Roni atau Devdan dan
0: iya ya, Devdan ya, basisnya Kakak Yuan ya kan. Nah, aneh. Ini dari album lamanya, ini masih vokalisnya almarhum Lawe. Semoga kalian berkenan, ada Senyala Api dari Devdan. Selamat mendengarkan.

0: Okay, Edison by NBS Radio dari Indonesia untuk dunia.
1: Saya Fabian dan Wilford the Underground broadcast to the extreme.
0: Gini siaran sama orang tua ternyata rasanya. Jadi sebenarnya mau ngasih tahu sedikit nih. Nah, dari berapa ya? Tiga siaran kebelakang sampai hari ini. Ini adalah putaran baru atau kocokan baru di penugasan siaran ya. Jadi kalau misalkan kalian baru ngelihat Popo bareng sama Fabian bareng nih yang jadi host.
1: Oh iya, kita baru bareng ya?
0: Iya, karena ini kocokan baru nih. Udah 6 putaran sudah terlewati. Nanti yang ini bakalan ada kalau nggak salah berapa ya? 5 putaran kayaknya.
1: Betul.
0: Jadi ini bakalan ketemu ketemu penyiar-penyiar yang lain lagi nih.
1: Iya.
0: Nah, cuman di yang kemarin terakhir itu sebenarnya aku miss di satu siaran, Nak. Kalau misalkan ada yang sempat di bulan
1: kemarin April.
0: Ya, April.
1: Di April ya.
0: Ada harusnya aku bareng sama ini tuh udah bener ya?
1: Iya, betul, betul.
0: Nah, ini udah nyala belum sih?
1: Betul, udah.
0: Bener ya? Jadi kalau misalkan itu aku harusnya sama Septian.
1: Ya.
0: Benar-benar?
1: Benar.
0: Arapit, kalau misalkan nyala itu merah.
1: Iya, betul.
0: Benar kan? Iya. Maaf ya. Jadi
1: kuning,
0: terlalu lama nih. Jadi berasa yang takut salah, udah lama gak siaran gara-gara yang kemarin miss doang tuh gitu. Jadi kemarin tuh digantiin sama Panji. Tadinya harusnya Panji itu jadi asistennya kita lah gitu kan, ngebantuin bla bla bla segala macem. Ternyata alhamdulillah Panji itu tadinya gak bisa jadi bisa, tapi ternyata last minute aku gak bisa pergi karena harus stay di rumah sakit.
1: Betul.
0: Ya kan, jadi makanya dia baru lihat lagi ya aku siaran, dan kebetulan ini sama ya inilah pokoknya
1: sama vokalis yang sangat diidamkan,
0: sama
1: bocil.
0: Gak berani kan, takut keluar kan, tiba-tiba lagi ngomong terus ada
1: soalnya itu istri saya lagi nonton juga itu
0: la la la itu gini kan. Nah, kalau misalkan kita balik lagi nih ke tema nih ya, penting nggak sih vokalis ekstrim musik pakai efek untuk vokalnya?
1: Tidak. Kalau saya pribadi jawabannya tergantung. Kalau yang tadi kebutuhan saya itu ya, kalau saat tour itu kepake ya. Kalau tour hanya 1-2 titik ya nggak perlu lah.
0: Iya. Yeah. Gitu.
1: Yeah. Tapi kalau saya pribadi saya suka tanpa efek. Gitu. Tanpa efek.
0: Oke, sesuai janji tadi yang mau aku bahas adalah kita ngebahas soal range harga efek vokal. Ya,
1: betul.
0: Kenapa aku ngebahasnya ke sana dulu? Karena
1: perlu itu tuh.
0: Karena sebenarnya nomor satu setelah mau apa enggak pakai efek adalah pertimbangannya budgetnya berapa sih yang harus dikeluarin.
1: Bener.
0: Buat
1: variatif ya.
0: Ya, buat pakai atau beli si efek tersebut. Nah, kita sebutin dulu yang paling murah deh, karena kalau misalnya yang paling mahal tuh kan tidak terhingga
1: ya.
0: Gitu
1: kan ya. Kalau yang paling murah itu 500 ribuan sampai range-nya ke 800 ribu ada. Gitu. Sampai 1 juta juga ada.
0: Enggak, ini yang proper dan maksudnya
1: iya, yang rekomendasi lah.
0: Ya, yang pantas lah buat dipakai buat si ekstrim vokal.
1: Betul.
0: Oh, jadi 500 ribu
1: ada,
0: itu?
1: Tapi bukan berupa kayak hardware gitu ya, kayak efek gitu ya, fisik secara fisik enggak. Itu hanya secara software.
0: Jadi okay.
1: Nanti kita tinggal subscribe, beli,
0: yeah.
1: Langsung nanti kita install langsung di laptop gitu. Jadi nggak ada fisik, berupa fisik.
0: Di subscribe terus di like juga dan komen.
1: Nggak di share.
0: Oh ya, oke. Ya, terus.
1: Ada itu di situ banyak lah itu intinya platformnya ya, tinggal di share. Jadi emang benar kita harus subscribe dulu, subscribe baru nanti keluar tuh tools untuk bayarnya gitu. Nah itu harganya tinggal segituan, nanti kamu berupa nanti mereka kirim secara software, nanti kita tinggal download gitu.
0: Oh, kalau itu bentuknya software.
1: Software.
0: Oke, kalau misalkan mungkin sejauh ini aku masih ngelihat
1: berupa fisik ya, ya, ada fisiknya, fisik ada yang gitu. Itu range-nya antara 1 juta, ada yang 1 juta juga, ada yang sampai 5 juta juga bahkan ada.
0: Yes.
1: Gitu. 5 juta sampai 15 juta juga ada.
0: Dan standar kalau misalkan apa ya, buat kalian yang pengen aja agak menabung sedikit lah ya, menabung dan ini di range pertengahan, termasuknya di pertengahan ada, saya juga nggak bisa nyebutin mereknya karena
1: bayar dulu kesini.
0: Ya betul, karena kan ya nggak enak juga lah kalau menyebutin satu merek gitu ya. Cuman yang produknya terhitung middle up atau top lah gitu ya, dan sering dipakai itu sekitaran di range harga 3 juta. Itu lumayan lengkap dan lumayan sangat membantu kalau kalian mau pakai. Jadi
1: itu kalau nggak salah ada suara kayak Alvin and the Chipmunk ya. Coba gimana Popo bisa disuarain itu, gimana caranya suara Alvin and the Chipmunk? Popo tuh tanpa efeknya bisa loh suara
0: Alvin and the Chipmunk. Lupa kalau Alvin and the Chipmunk
1: ada gimana, kayak suara berit yang gitu.
0: Coba gimana? Mungkin Abian nyebutin tahu. Kalau misalnya gini, kalau nyebutin berarti bisa.
1: Nggak bisa, justru saya harus pakai efek kalau suara kayak gitu.
0: Wah,
1: kayak suara jenal bebek kayak gitu.
0: So, coba gimana?
1: Oh, coba mesin kapilan. Halo Nasrul.
0: Gimana?
1: Halo,
0: gimana? Nggak, suara Donald bebek dulu.
1: Suara Donald bebek saya nggak bisa. Paling suara apa ya? Suara.
0: Suara kolbu ya, suara hati.
1: Suara kolbu nggak juga.
0: Suara hati.
1: Suara mimpi. Oke, jadi suara Bapak dari 3 jutaan ya.
0: Itu Donald bebek.
1: Efeknya udah di-onin tuh.
0: Oh, no no no, aku enggak pakai efek nih. Apa sih? Ini kayak lagi main sama ponakan. Pasti gitu. Suara harimau gimana? Wow. Padahal apa?
1: Padahal itu meong congkok.
0: Iya, yeah, benar. Nah, kalau misalkan ada juga apa ya? Sebenarnya nomor satu yang ya yang paling penting sih konsisten ngolah vokal dulu ya.
1: Betul.
0: Tadi dibilangin di awal, ketika karakter vokal kalian memang sudah matang, sudah oke, sudah bagus, tanpa atau menggunakan efek akan menjadi maksimal.
1: Benar.
0: Ya kalau misalkan sempurna hanya milik Allah, jadi jangan berharap sempurna. Tapi lebih ke berharap itu lebih oke aja gitu. Jangan berharap sempurna.
1: Sempurna itu hanya ada rokok.
0: Bisa atau ada di lagunya Anda in the Backbone.
1: Iya.
0: Serius atau?
1: Sempoa gitu kan.
0: Bisa. Nah, jadi kalau misalkan ada yang menggunakan efek harganya 5 juta dengan spesifikasi lebih lengkap lagi. Tapi teknik dasar vokal atau misalkan karakter vokalnya memang belum matang, sebenarnya yang sudah-sudah atau sepengalaman saya melihat langsung yang menggunakan harga yang wah, tapi memang dasarnya penggunaan teknik dasarnya belum bagus, terus karakter vokalnya misalkan oke, tapi si penggunaan teknik dasar vokalnya kurang benar, jatuhnya nothing. Serius. Bener. Ini pengalaman pribadi yang lihat langsung. Kecewa sih enggak, cuman menyayangkan aja gitu, karena spend money yang harganya itu aku tahu
1: enggak murah ya.
0: Iya, itu tadi kan aku
1: besar itu,
0: aku kan bilang yang standar itu yang banyak digunakan memang itu oke, itu 3 juta sekian. Nah, ini sekitar 5 juta apa berapa gitu ya. Pokoknya emang sudah menyentuh harga 5 juta dengan spesifikasi yang lebih keren lagi. Tapi ketika aku nonton live-nya sayangnya dia tidak bisa memaksimalkan alat yang sudah dia beli.
1: Benar.
0: Nah, jatohnya
1: berarti,
0: ketika
1: ke SDM dong ya.
0: Ya, jatohnya kalau misalkan kayak gitu, sayang aja Giri yang harusnya bikin maksimal, memaksimalkan vokal, membantu, tapi jadinya sia-sia karena karena ya itu gitu, penggunaan efek itu hanya membantu untuk nambahin atau nambalin kurang-kurangnya, tapi bukan menjadikan istilahnya belum bisa nge-growl terus pakai efek itu jadi bisa nge-growl, nggak juga. Bener nggak sih?
1: Bener lah.
0: Takutnya salah pengertian gitu, salah pengertian bahwa pakai efek itu yang asalnya gainnya tebel jadi tebel, tipis jadi tebel, nggak juga gitu, nggak kayak gitu.
1: Tapi ada juga sih efek yang kayak gitu loh kok.
0: Memang ada.
1: Yang kita nyanyi clean aja, tapi keluarannya itu jadi nge-growl, jadi nge-scream gitu. Ada yang kayak gitu. Nah itu yang dimaksud Popo itu fake. Nah itu.
0: Aku nggak ngomong gitu.
1: Ada. Tadi kalau yang nge-fake itu mah nggak usah. Maksudnya janganlah.
0: Oh kita, iya.
1: Kita tidak melarang, tidak. Cuman tidak menyarankan gitu. Itu kan sama dengan membodohi diri kalian ya. Kalian harus, kalau dalam menentukan gue pengen punya band, gue sebagai vokalis, nah itu lu tuh harus komit terhadap pilihan lu sendiri gitu.
0: Betul.
1: Kalau pengen jadi vokalis ya tinggal belajar, tinggal latihan. Latihannya kayak gimana? Ya sekarang kan banyak ya di YouTube juga, banyak.
0: Ya, ya.
1: Gitu, terus bisa juga datang ke kita, ke Eva gitu kan. Tinggal DM aja, kita pengen latihan gitu. Nah, kalian kalau udah tahu teknik dasarnya kayak gimana gitu. Kan nanti dibantuin juga. Teknik dasarnya kalian sudah menguasai, silahkan, mau pakai efek juga nggak masalah gitu, mau pakai efek suara, mau pakai efek kendang, mau efek suling, silahkan.
0: Jadi intinya sebenarnya simpelnya kayak gini, ibarat AI lagi ya.
1: Iya.
0: Ketika penggunaan AI itu digunakan dengan bijak dan pada tempatnya.
1: Dan Doel Sumbang udah dari dulu pakai AI loh, dari tahun 90-80-an. Nah itu lagunya.
0: Nama. Jadi kalau misalkan
1: rumah satu bisa mungkir rewasanku air.
0: Di Jawa udah gak kuat ini ya, apa pengen karaokean.
1: Ya,
0: jadi kalau misalkan
1: ada acaranya.
0: Kalau misalkan apa penggunaan AI dimanapun atau sesuai dengan kapasitasnya itu tidak menjadi salah. Tapi yang salah adalah
1: orang yang belok tanpa rifting, itu salah.
0: Terus jangan nyalahin ibu-ibu hungkul ya.
1: Enggak, karena aki-aki juga banyak yang kayak gitu.
0: Bener.
1: Rifting ke kiri, beloknya
0: ya. Enggak, aki-aki juga, bapak-bapak juga banyak yang belok, enggak pakai rifting.
1: Iya, selamat malam Galih Maulana.
0: Maulana. Iya.
1: Maulana atau mau enggak?
0: Ya, ini ada request dong, Teteh pengen Shutdown View and Bar Between. Oke,
1: okay.
0: Ini dulu.
1: Mulyana.
0: Komen dulu.
1: Hah?
0: Komen dulu ya.
1: Boleh, kalau mau request, coba kalian pilih grup yang mana?
0: Kasih pendapat kah? Lah, kasih
1: ya,
0: pendapat.
1: Kasih pendapat aja.
0: Enggak usah apa yang setuju apa enggak. Maksudnya kasih pendapat aja menurut kalian. Perlu nggak sih, atau misalkan kalian punya
1: masukan
0: yang lain juga?
1: Remako banyak katanya.
0: Remako banyak tuh gimana?
1: Nggak tahu apa tuh, coba Galih jelaskan remako banyak tuh.
0: Remako apanya rematik?
1: Jadi kalian tinggal, oh saya di grupnya pakai efek karena begini-begini, ya udah gitu aja gitu.
0: Iya sih.
1: Nggak usah berat kamu bikin skripsi gitu kayak gitu, nanti kirim ke kita nilai, nggak perlu gitu.
0: Skripsi. Ya kalau misalkan emang ada kan selalu yang menentang nih, menentang sama, bukan menentang teknologinya, tapi menentang penggunaan efek karena kurang pure gitu kan.
1: Ya,
0: ya gak masalah.
1: Pro dan kontra sih pasti ya, ada aja.
0: Sesuatu hal pasti selalu ada plus minusnya. Jadi kalau misalkan memang itu bisa ngebantu untuk kebaikan, ya kenapa enggak. Tapi bukan berarti dipaksa atau diharuskan menggunakan efek tujuannya misalkan jadinya apa ngebohongin penonton gak juga.
1: Pemalsuan ya.
0: Ya pemalsuan. Oke, aku mau masukin dulu nih, tadi ada dari Old Dog minta Supreme Banishment.
1: Supreme Banishment dari Mulyana ada Shutdown.
0: Entar dulu.
1: Lagunya Few and Far Between.
0: Banishment.
1: Wah, ini mah lagu saya banget ini, Shutdown.
0: Supreme Banishment yang
1: kalian kalau udah kerja di depan komputer atau laptop, Jangan lupa shutdown.
0: Apaan?
1: Ini Mulyana request lagunya Shutdown. Lagunya Few and Far Between.
0: Terus dari tadi siapa?
1: Itu ada yang request lagunya Hellburger. Yang mana? Ada banyak atau?
0: Ya banyak banyak request dong ada yang Shutdown.
1: Shutdown. Lagunya Few and Far
0: Between. Shutdown.
1: Jadi ya gini ya. Kalau menurut Popo sendiri, bantuan dengan efek vokal itu silahkan, selama satu bisa dipertanggungjawabkan.
0: Yes.
1: Kedua, jangan membodohi diri sendiri ataupun audiens kalian. Ya, sayang audiens jauh-jauh datang ke venue itu ingin nonton kamu, tapi kamu bohongin. Nah itu mungkin yang salah penggunaan efek vokal. Tapi kalau efek vokal ini digunakan secara bijak, itu akan membantu perform kamu, itu silahkan. Bahkan disarankan selama si vokalis tersebut membutuhkan.
0: Oke.
1: Jadi tetap balik lagi ke diri kita sendiri. Ya, efek vokal mau diapain, itu akan baik kalau kita gunakannya secara bijak. Seperti halnya, seperti pisau. Kalau pisau di tangan chef, itu akan menjadi sesuatu yang membahagiakan orang. Contoh di sini di studio kita ada bintang tamu Om Ibnu dan Mbak Nata. Kebetulan Mbak Nata ini suka memasak.
0: Kenapa jadi bintang tamu?
1: Iya.
0: Melempar senaknya kamu.
1: Enggak.
0: Tiba-tiba kayak nondong.
1: Senaknya, karena kan tadi konteksnya seperti halnya efek itu seperti pisau.
0: Konteks.
1: Kalau pisaunya digunakan oleh chef handal seperti Mbak Nata, itu akan menjadi sesuatu yang membahagiakan orang.
0: Oh, ya.
1: Bisa jadi suatu makanan yang enak.
0: Betul.
1: Kebetulan beliau suka bikin cake, kue-kuean.
0: Okay,
1: itu enak loh buatan Mbak Nata.
0: Ini aku tahu ini arahnya kemana. Ini mah kode. Dari
1: lagi.
0: Tadi mikir ini aku arahnya kemana. Ternyata. Ya, ternyata.
1: Tapi kalau pisau itu di tangan seorang begal bisa membahayakan.
0: Oke.
1: Okay. Bisa motornya hilang.
0: Ya.
1: Nah itu efek sama iya. Efek vokal.
0: Tapi kan beda sama. Kan pisau
1: sama apa? Domba Garut ya beda.
0: Bukan, pisau yang buat kue sama buat begal kan beda tuh.
1: Ya sama aja.
0: Sama.
1: Iya.
0: Beda atuh.
1: Pakai batu bata aja bisa ngebegal.
0: Enggak, maksudnya pisau yang dipakainya.
1: Oh. Itu mah tergantung dari selera si begal sama kayak
0: selera.
1: Vokalis juga. Vokalis kan banyak macam-macam efek ya. Kalian suka merek apa? Ya itu pilihan dari si vokalisnya, sama kayak si begal juga. Dia sukanya pakai pisau apa ya? Itu selera. Mbak Nata juga pasti punya pisau kesayangan dia lah. Bentuknya Mickey Mouse, pegangannya, handle-nya itu. Ada yang bentuknya jagung gitu kan, macam-macam.
0: Parah.
1: Pasti kita punya ini, kayak saya punya mic kesayangan saya. Mereknya itu, ya saya pasti bawa-bawa itu.
0: Tadul ini tuh kan jangan ngebahas yang lain aja. Jadi
1: ke mana-mana.
0: Sen kanan belok kiri mun bapak-bapak rih tingkah kiri belok kanungora.
1: Nah, itu bapak-bapak. Bapak-bapak okay. Sebelah itu.
0: Berarti teh
1: kalau kata Galih Maulana, sen ke kanan belok ke kiri, yaitu sama ibu-ibu.
0: Ya, nih kata Galih Maulana lagi berarti apa? Teh kalau pas manggung vokal juga wajib pakai efek atau enggak juga aman. Kan tadi saya udah bilang, tidak ada yang mewajibkan vokalis ekstrim itu menggunakan efek. Yang wajib itu sholat lima waktu.
1: Tuh, sama sahadat.
0: Jadi kalau misalkan pas manggung mau pakai efek apa enggak, saya balikin lagi sama
1: ke diri kalian.
0: Ya, pilihan kalian. Mau pakai efek,
1: tapi
0: silahkan.
1: Tapi kalau gini ya, Po, ya, kalau kita pengen mempunyai wawasan, kita ya perlu. Kita harus tahu
0: ya.
1: Penggunaan efek itu seperti
0: betul,
1: apa,
0: betul,
1: itu
0: betul,
1: hanya
0: betul.
1: Untuk wawasan. Silahkan, kalian explore aja.
0: Justru menyarankan untuk mencari tahu.
1: Malam Sefi.
0: Ya, mencari tahu.
1: Malam Kairo.
0: Apa namanya, berbagai macam jenis efek vokal.
1: Jadi nah, kalian bisa explore.
0: Betul, kayak sama seperti gini, kita menggunakan mic. Aku pakai mic merek apa, Abian mic-nya banyak gitu kan. Tapi akhirnya ketika manggung pakai jenis atau dari mereknya apa, atau misalkan kita satu merek tapi beda apa tipe.
1: Iya.
0: Nah, penentuan si tipe atau merek
1: ada dalam mic penentuannya itu, ada dalam pada wasit.
0: Mbak enggak, Bapak mic-nya apa? Saya enggak, maksudnya gini. Jadi kenapa bisa memilih jenis mic itu? Karena kita coba untuk pertama baca, kita cari pengetahuannya dulu. Memang yang cocok untuk vokal ekstrim itu mic apa ya? Dari merek apa aja, terus tipenya yang mana aja. Karena banyak yang bilang udahlah si mic mah kan di setiap panggung juga ada, betul ada. Tapi kan maksudnya sebenarnya kalau misalkan kalian coba apa ya namanya, coba explore lagi sebentar ini harus ini.
1: Udah biar sama saya aja.
0: Maaf Pak. Jadi kalau misalkan kalian mau menentukan tipe atau jenis mic apa yang cocok sama kalian, ya pasti kan coba beberapa macam mic. Kalau misalkan memang ada teman-teman yang pakai beda-beda merek atau misalkan tipe, itu lebih enak banget, lebih memudahkan. Nah, ini juga sama. Ketika efek juga pertama kalian cari tahu dulu, terus ketika ada teman-teman yang pakai, ya akhirnya sharing, diskusi penggunaannya seperti apa, hasilnya seperti apa, itu yang akan istilahnya mengisi pengetahuan kalian. Betul. Gitu. Dan itu yang bakalan nentuin kalian perlu nggak sih pakai efek kayak gitu. Jadi bukan karena nggak pure nih, nggak pakai efek, nggak juga gitu. Betul. ya kayak tadi Abian bilang, kalau misalkan memang untuk ngebantu ngeboosting stamina ketika kita emang kondisinya udah lelah banget, udah drop banget, kenapa enggak gitu pakai efek. Tapi itu bukan berarti merubah atau nge-replace suara yang awalnya biasa aja jadi bagus, jadi keren tanpa celah. Enggak gitu konsep efek itu. Gitu, tetap aja kan gitaris pun dia kalau misalkan main yang enggak benar, nggak keren, nggak jago, tetap aja mau efeknya seedan apa, amplinya seapa,
1: bisa main gitar ya,
0: terus efek yang mana percuma dan nggak akan bisa main.
1: Gonjreng tepuk gue gitu. Terus kalian juga kalau ngelihat efek, nah kalian ambil simpan di panitia, takut nanti balik lagi nyari efek.
0: Bentar. Kata Gali Maulana, makasih Om Bob Teh Popo. Ini bukan Om Bob, ini Om Bian, Om Fabian.
1: Iya. Kalau saya kebetulan udah dicukur. Betul, kalau Bobby ini, saya bukan Bobby, saya
0: belum. Kalau Bobby kan gondrong, kalau ini Fabian, ya kan. Soalnya ini ada kebanyakan orang yang bilang pas manggung beli efek cenah. Kalau misalkan semua orang harus pakai efek, itu adalah pilihan kan tadi. Ya silahkan kalau misalkan mau pakai efek, tapi kalaupun mau pakai efek, itu pilihan kalian. Nggak pakai efek pun ketika karakter kalian memang sudah bagus, basic vokalnya sudah bagus, sudah mumpuni,
1: ngapain pakai efek?
0: Tanpa efek pun pasti bakalan ini juga sama ya. Bentar, gimana ini?
1: Jadi nggak perlu gitu. Jadi nggak harus.
0: Bukan sesuatu yang diharuskan.
1: Jadi kalau mau manggung, pas mau manggung beli efek nggak perlu, mendingan beli buat makan aja duitnya.
0: Tapi memang pede nggak pakai efek sih Teh?
1: Tapi memang pede.
0: Aku belum pernah. Silakan ke Abian.
1: Nah ini gini, emang setiap orang kan beda-beda ya, gitu ya. Mungkin ini untuk orang yang mungkin pertama kali manggung misalkan ya, maaf ya Galia, maksudnya misalkan untuk orang yang pertama kali manggung nggak pede pakai efek. Ya silahkan, itu kan pilihan ya. Silahkan, selama itu bikin kamu nyaman. Intinya di atas panggung tuh kita harus nyaman, harus relax. Biar apa yang kita sampaikan melalui karya kalian itu nyampe ke audiens kalian. Mau seperti apa. Nah ternyata nyamannya itu pakai efek, ya silahkan pakai. Gitu, ya. Demi mendukung perform kamu.
0: Pernah juga nih pengalaman. Ini bukan efek vokal, tapi mungkin apa? Tadi yang aku bilang kan ada salah satu pegangan aku, dia pakai efek vokal dengan harga yang fantastis lah kalau menurut aku ya, karena udah menyentuh harga di 5 juta sekian. Tapi pada akhirnya toh pegangan aku yang lain, vokalis-vokalis yang lain yang tidak menggunakan efek, banyak malah lebih keren keluarnya. Nah, itu adalah balik lagi ke apa source-nya dia atau pengetahuannya dia yang kurang eksplor mengenai si efek itu. Yeah, jadi dia akhirnya kurang menguasai dan kurang bisa memaksimalkan si efek tersebut. Sayang banget nih, udah beli mahal-mahal tapi nggak bisa memaksimalkan. Nah, ada kasus lain lagi kayak mungkin ini bukan di efek vokal tapi di drum. Dulu saya pernah pakai additional drum. Dia itu pakai pedal Axis yang paling mahal tuh, harganya 16 juta tuh. Saya udah ngomong, karena Axis itu dia yang harus udah jago ya secara permainan. Kenapa harus jago? Axis itu sangat membantu ke drummer-drummer, jadi kayak yang dia ringan, tapi kalau misalkan nggak jago,
1: ya
0: dia
1: kalau tidak biasa
0: dia
1: menggunakan itu ya.
0: Iya, tapi satu, karena dia punya kan bisa ngebiasain. Tuh, cuman yang paling penting adalah ketika yang jago itu dia bisa ngatur dan harus konstan ya, mainnya.
1: Betul.
0: Meskipun pelan, tapi kayak misalkan apa running yang padat banget kan ya di death metal maksudnya gitu. Trrr, gitu. Ketika kakinya belum proper, belum bisa konstan, lu pakai harga pedal yang harganya mau 500 juta juga kalau misalkan memang skill lu tidak mumpuni, ya ngapain? Akhirnya sia-sia tuh. Teknologi atau gear yang mahal itu akhirnya sia-sia dan
1: apalagi
0: akhirnya
1: kaki meja ya pakai drum itu ya
0: dan susah. Akhirnya apa si aku sama teman-teman di Demon's Dam dulu sama kebetulan soundman itu soundman-nya aku tuh dulu basicnya si drummer ya sampai bilang kayak gini kalau misalkan skill dan power kamu masih belum mumpuni, tidak perlu menggunakan alat yang high end lah, maksudnya yang tercanggih. Yeah. Karena salah satu yang perlu dikuasai adalah skillnya dulu. Jadi ketika skill lu memang mumpuni dan sudah oke, pakai alat seminimal mungkin ataupun tidak sekalipun, ya keren lah keren aja.
1: Iya. Yeah.
0: Ya kan, jadi kalau misalkan tadi balik lagi harus beli efek bukan itu, tapi yang nomor satu adalah benerin dulu, bagusin dulu si vokalnya. Kalau misalkan udah okay, vokalnya kan gara-gara misalkan manggung kebanyakan, ini harus konstan dibantu sama efek, itu ngebantu bukan sifatnya utama.
1: Betul. Kan hanya alat bantu namanya juga
0: betul,
1: ya.
0: Betul.
1: Yang kata Galih Maulana ini, tapi memang pede nggak pakai efek sih. Itu tadi kan balik lagi ke orangnya. Kalau memang orangnya itu untuk awal-awal manggung harus pakai efek, ya gunakan demi perform baik. Ya. Tapi itu ingat, itu hanya tools. Itu tools yang bisa membantu.
0: Tapi
1: ada
0: kayak
1: yang pakai efek dari awal band-bandan sampai akhir juga pada pakai efek ya silahkan.
0: Ya mungkin maksudnya gini, pede nggak sih ketika dia bisa eksplor dan memaksimalkan alat yang dia pakai, pasti dia bakalan pede karena hasil eksplornya dia itu berhasil. Tapi kalau misalkan kenapa ya saya udah pakai efek tapi hasilnya cuma segini aja, kenanya cuma suges doang.
1: Suges aja.
0: Gue jadi keren nih, padahal sama aja.
1: Kenapa
0: antara
1: muka saya juga masih udah pakai efek mana sih gini aja itu kan dari itu bukan efek vokal.
0: Ya. Oke, kita puterin
1: masuk ke efek apa namanya? Nah, itu. Ya, berarti benar. Oh, memang Galih juga
0: enggak terlalu pede kalau misalnya.
1: Pede kalau misalkan manggung pakai efek ya dulu. Coba
0: Galih apa saran dari aku sih, coba banyakin dulu apa sharing, terus mempelajari dulu, maksimalin dulu kegunaan si efeknya kamu itu seperti apa, seberapa apa bisa mendukung performer kamu. Kalau misalkan memang sudah maksimal dan wah mantap nih, ini nggak bisa diapa-apain lagi efek yang kamu punya, itu kamu bisa yang bilang kamu nggak pede. Yeah. Tapi kalau misalkan menurut aku bisa memaksimalkan dan ternyata celahnya banyak nih, bisa jadi lebih bagus dan bla bla bla, itu malah bisa nambahin PD-nya dia ya?
1: Iya dong. Harus
0: Om, request dong lagu Sageti, Parasit Demagogi. Oke, nanti aku masukin ya. Sekarang aku muterin dulu lagu.
1: Tapi nanti di segmen ketiga ini, betul, ibaratnya ada loh yang tadi saya bilang itu dari awal sampai akhir dia band-bandnya itu pakai efek, tergantung konsep dari si band tersebut.
0: Betul. Ya. Keperluan, balik lagi keperluan,
1: balik
0: lagu,
1: lagi keperluan.
0: Keperluan perform dan, betul, kenyamanan si vokalisnya sendiri. Jadi kalau misalkan dipaksa gimana pun sama player yang lain tapi dianya gak nyaman dan gak mau, itu juga gak bisa dipaksain.
1: Iya.
0: Nah, cuman kebanyakan orang nyuruh-nyuruh, ya kamu jangan mau disuruh-suruh kalau kamu gak nyaman.
1: Iya.
0: Iya kan, kalau kamu udah keren, keren aja, gak pakai efek juga. Oke, nanti kita bahas lagi di segmen ketiga. Aku mau puterin tadi request dari Old Dog, Let the Weak Like the Weak Pray by Their Saints dari Supreme Banishment. Oke, selamat mendengarkan.
1: Ini nyambung ke lagu yang satu

0: Hello, any sound by NBS Radio dari Indonesia untuk dunia.
1: Will for the underground broadcast to the extreme.
0: Oke, masih balik lagi sama Popo di sini dan juga
1: saya Fabian.
0: Yes, jadi tadi ada yang ikutan ngobrol juga, terus request juga sudah
1: diputerin. Request lagunya juga sudah kita puterin ya.
0: Ya, tapi 6 menit nggak kerasa loh. Iya, ya, Gali keren juga nih.
1: Bagus.
0: 6 menit di atas panggung.
1: Saya juga belum tentu bisa.
0: Ya, terus mainin death metal. Cuman satu kata sih dari saya, capek.
1: Pasti.
0: Tapi enggak, kalau 6 menit

0: vokalnya nggak full. Yang salut sih drummernya itu.
1: Instrumennya.
0: Wow, nggak belum runningnya. Ah, sukcus temen lo baru
1: lama. Sukcus, baru rock and roll kamu sukcus.
0: Kadang di atas panggung bisa lebih dari 6 menit.
1: Oh iya, betul.
0: Satu lagu jadi lebih dari 6 menit.
1: Kemungkinan bisa jadi 8 menit, kan ibaratnya dia kayak...
0: Enggak, maksudnya aku
1: mungkin dia nyanyi sambil masak telur gitu.
0: Bukan, maksudnya kan si lagunya doang. Kalau komposisi lagu kan gak mungkin berubah. Kecuali memang ada sengaja ada di tengah-tengahnya improve atau ditambahin lah. Udah pas latihan harusnya 2 puteran jadi 8 puteran itu mah bebas. Request dong, kamu muncul-muncul request. Kasih dulu, pokoknya kasih dulu pendapat kalian. Perlu gak sih vokalis-vokalis di ekstrim musik itu menggunakan efek vokal? Nah, betul. Mau setuju, mau enggak, itu pendapat kalian. Yang pasti aku pengen atau ngajakin kalian buat sama-sama ngobrol bareng sama kita berdua di sini. Jadi kalau misalkan ada yang setuju, ada yang enggak, atau misalkan menolak dengan keras, ya itu terserah kalian. Ada tambahan, kadang dari instrumen, wah gila.
1: James Gorfit dan Pampura kalau masuk jajakan order kehidupan lebih penting.
0: Apa? Oh, James. Ya. Sorry, mana-mana? Ini ya? Mana-mana? Hampura keluar asup bari jajab orderan. Aman, enggak apa-apa.
1: Tuh, kata Satya Aditya betul. Avenged Sevenfold judulnya Save Me itu 15 menit.
0: Betul.
1: Iya, itu kan kalau namanya karya itu kan saat kita membuat karya itu ide keluar terus itu kan terus aja terus mengalir gitu. Sama saja mengalami seperti itu gitu.
0: Iya.
1: Contohnya kayak seperti kayak Avenged Sevenfold ya 15 menit enggak tanggung. Bahkan bisa juga ya. Pernah ya bisa gitu. Satu album
0: bukan,
1: 45
0: itu
1: menit.
0: Forgotten itu dari satu album Forgotten itu totalnya 45 menit ya? Lupalah, apa 30 menit lupalah pokoknya.
1: Sampai segitu. Karya mah bebas.
0: Jadi satu dibilangnya satu album itu kayak satu rangkaian. Nah, itu aku sih enggak tahu kalau misalkan di bawahnya apakah dipenggal-penggal apa gimana, enggak ngerti ketika performnya. Imah ngopi heula di jalan meureun. Jadi pada ngobrol nih. Nah, oh iya, tapi aku dengar juga kalau enggak salah Turbidity juga lagi nyiapin satu lagunya mau 20 menit katanya.
1: Oh iya ya, dia sekarang lagi keluar masuk recording kan Turbidity ya.
0: Enggak, belum.
1: Lagi ngeramu juga. Belum.
0: Mereka lagi
1: membuat konsep. Lagu.
0: Kok tahu banget
1: sih? Tahu lah. Kan saya Google kedua.
0: Kalau misalkan bikin album EP minimal berapa lagu? 5 atau 6? Betul. Nah, jadi gini, biasanya sepengetahuan aku untuk EP atau full length itu gimana durasi menit? Kalau misalkan dulu kan patokannya dari CD atau kaset. Ya kan, kalau misalkan zaman kaset itu berapa panjang kita ya kalau kaset itu berarti ada yang 30 menit kah ngejarnya, 60 menit kah gitu kan. Nah, CD juga gitu, berapa durasi yang diperlukan untuk satu CD, karena kalau misalkan CD yang durasi 60 terus kalian isi hanya 2 lagu itu banyak banget kosongnya gitu. Nah, memanfaatkan itu kalau zaman dulu ketika rilisan fisik itu jadi rajanya lah. Nah, tapi itu memang menjadi standar atau patokan untuk bikin EP atau full length. Biasanya memang EP ngejarnya di 28 atau 30 menit. Biasanya standarnya adalah 30 menit. Jadi kalian untuk 30 menit itu butuh berapa lagu nih buat jadi EP. Nah, kalau misalkan di full length itu atau album full itu biasanya 45 sampai 1 jam biasanya. Makanya isinya sekitar ya kalau misalkan standar berapa lagu, berarti kasihan juga dong kayak misalkan grindcore, punk yang isinya lagunya itu cuma 1 menit, 2 menit gitu kan. Boros satu bikin lagunya, ya kan?
1: Nih kayak Satya request lagu Avenged Sevenfold, Save Me. Itu kan 15 menit, Satya kasihan yang dibawa-bawa yang udah request lagu sebelumnya.
0: Ya nanti aku masukin.
1: Tapi tetap kita puterin setelah.
0: Nanti kita masukin.
1: Acara ini mau closing ya.
0: Ya nanti di akhir ya. Jadi maksudnya biar nggak kepotong satu lagu full Avenged Sevenfold. Biar nggak nanggung juga ketika yang lain nungguin wah lagu saya kapan diputernya, nggak apa-apa. Jadi nanti di akhir acara aku puterin, aku taruh
1: akhir ya.
0: Ya, jadi biar nggak kepotong aja gitu kan. Ya. Nah, berarti tidak melihat dari banyak lagu ya, cuman menit yang hitungannya. Jadi gini, kalau misalkan Gali tahu, tuh aku lupa lagi. Pokoknya di sebelum 2010 kalau nggak salah ya, itu ada band Brutal Death Metal. EP-nya itu cuman isinya 2 lagu. Ada yang 2 lagu, ada yang 3 lagu. Itu karena durasi. Karena durasi lagunya itu, satu lagunya itu panjang. Jadi bukan berarti dia harus satu lagu, dua lagu. Nah, tadi kasusnya kayak Forgotten. Forgotten bikin album itu 45 menit. Cuma satu lagu. Kalau misalkan kamu putar dari awal sampai terakhir itu satu lagu. Tapi dari rangkaian itu tuh satu lagu 45 menit. Coba didengar deh, aduh apa ya judul album yang itu tuh yang kemarin kalau nggak salah kamu cek deh. Nah itu satu lagu isinya 45 menit itu jadinya album. Jadi bukan berarti harus 3 lagu, harus 4 lagu, enggak, tapi dari durasinya misalkan nih lagu Sageti tadi kan 6 menit, mau bikin EP berarti kalau standar atau rata-rata di 6 menit berarti 4 ya?
1: Iya. Ya anggaplah.
0: 4 atau 5 lagu juga bisa memenuhi, apalagi misalkan Gali bikin sama teman-teman Sageti itu bikin ada yang 8 menit, ada yang 9 menit. Ya makin irit sebenarnya, irit di jumlah lagu, tapi nggak irit di figur. Jadi si gitaris, aduh ini figur apa lagi nih gitu, kecuali memang ya ada juga kan punya gitaris yang memang wah kerjaannya bikin lagu, wah itu keren banget
1: dari

0: makanya nanti kalau misal rencana Turbidity bikin lagu jadi tuh yang 20 menit ya, apakah itu sisanya cuma satu lagu atau dua lagu atau ya, misalkan cuma di sisanya menjadi intro dan outro. Oh udah, intronya 5 menit, outronya 5 menit, udah beres tuh, selagu doang tuh.
1: Iya.
0: IP-nya, IP misalkan bikin IP nih di lagu yang terbaru di Turbidity, wey langsung, wey.
1: Oh man, wey.
0: Soalnya masih ada 3 lagu ini, yang 2 lagu rilisan 2013. Nah,
1: ya, kumpulin aja, keluarin aja gitu.
0: Terus bisa juga kayak gini. Udah dirilis, misalkan single tahun berapa lah gitu,
1: 1803 kan, lah gitu.
0: Single, terus tiba-tiba ini mau dirilis ulang. Nah, apakah harus ada pembedanya? Bagusnya sih ada pembeda. Apakah iya, itu di mixing mastering ulang kah? Atau misalnya ditambahin atau di take ulang juga malah lebih bagus. Tapi kalau misalkan tidak, itu tidak menjadi masalah gitu kan. Cuman itu jadi masuk ke album yang baru, itu sah-sah aja sebenarnya. Vakumnya lama 10 tahun, Om.
1: Nah, vakumnya 10 tahun. Wow, cukup lama juga ya.
0: Tuh, kata nih vokalisnya Turbidity nih, pengennya mah bikin lagu 1 kali 24 jam.
1: Oh, sah aja, tapi harus lapor RT dulu.
0: Benar. Terus jangan lupa bawa KTP dan kartu KTP, keluarga gitu.
1: Terus jelasin yang mau diinepin tempat kamu tuh.
0: Hey, kok diinepin?
1: Ya,
0: lagu.
1: Tuh.
0: Lagu 1 kali 24 jam.
1: Jadi kalau mau nginep di tempat temennya, jelasin gitu ke masih saudara.
0: Betar.
1: Jelasin aja ya. 1 kali 24 jam. Ngebong nih.
0: Ya. Nah, balik lagi dong ke tema pembahasan kita tadi, penting gak sih atau perlu gak sih vokalis ekstrim musik menggunakan efek vokal? Kalau misalkan kalian ada yang keberatan, nggak suka, nggak nyaman, kalian bisa sharing pengalaman kalian di sini. Tapi kalau misalkan kalian juga sangat pro atau suka banget pakai efek, sharing dong pengalamannya, karena pengalaman kalian justru perlu banget. Aku pengen tahu banget gitu. Kita pengen tahu banget kayak gimana rasanya kalau misalkan kalian selalu pakai efek vokal, kelebihan dan kekurangannya apa. Abian tadi udah ngomong dia pernah pakai, tapi tidak di semua panggung ya.
1: Betul. Misalnya kondisi karena tour, kondisi itu kan lemah ya, kalau lagi tour itu ya.
0: Oh, lemah.
1: Copain jadi 2 kali lipat kecapeknya kita tuh.
0: Lemah. Nah,
1: supaya perform kita tetap stabil, pakai efek gitu. Pakai efek vokal, jadi ya perform tetap aman gitu, tidak terlihat lemah.
0: Nah, ini gini. Tapi kalau dari mic itu membantu juga nggak teh, mic yang ada di panggung atau yang misalkan punya sendiri? Jadi begini.
1: Ada pengalaman popo uji nih tentang mic. Kita harus punya mic kamu, sendiri.
0: Kamu ini sih, kamu ingat aja sih. Jadi gini.
1: Udah geluh tuh kalau kejadian kesana.
0: Iya, tapi
1: juga.
0: Kan, tapi kan maksudnya itu adalah pelajaran ya. Ya. Iya. Mau siapapun yang ngalamin ini pelajaran. Oke. Okay.
1: Halo Arina Ranis.
0: Ini kan. Kamu pertanyaannya membantu nggak? Membantu nggak pakai mic sendiri? Membantu apa? Kalau membantu vokal, balik lagi tadi aku bilang, kalau dasar vokalnya sudah bagus, pakai mic apapun akan bagus. Tapi ketika kamu menggunakan mic yang memang seharusnya atau sesuai dengan karakter kamu, dengan keperluan vokal kamu, itu akan memperkuat dan mempertegas karakter vokal yang kamu pakai atau keluarkan, yang kamu produksi. Nah, kalau misalkan ini harusnya dipisah nih, mic yang ada di panggung atau yang punya sendiri sebenarnya bukan membantu, tapi alasan kalian punya mic sendiri aja. Gitu kan, satu, kalau Abian tadi barusan lebih confident, kedua, saya lebih menyarankan kalian berpikir soal kesehatan. Kalau misalkan kalian pakai mic yang ada di panggung, banyak vendor-vendor itu, maaf ya, memang nggak semua, tapi banyak banget mereka menggunakan mic yang abal-abal. Jadi sebut saja merek S, ya kan, merek S yang umumnya digunakan oleh vokalis-vokalis ekstrim itu keluarnya seperti apa kalau misalkan yang asli, tapi kalau misalkan yang di atas panggung itu diragukan keasliannya, ternyata kok jadi sember, kok jadi apa ngebright, kok jadi beda. Nah itulah, karena belum tentu satu dia original.
1: Benar.
0: Betul kan?
1: Betul.
0: Dan
1: hati-hati juga dengan masalah itu.
0: Tiba-tiba pas ngelihat merek mic-nya kok Tur, kok Nur, iya. Nah itulah maksudnya.
1: Atau Srup, gitu ya.
0: Atau misalkan kok Rup. Jadi maksudnya dari ori apa tidak itu menghasilkan sound yang seperti apa. Jadi kalau misalkan vokal kamu bagus, tadi aku bilang vokal kamu bagus, mau itu yang kayak gimana memang pure-puran. Tapi ketika kamu pakai yang sendiri dan itu merek asli atau produk asli, itu hasilnya pure-puran juga, jadinya bagus. Satu itu, kedua untuk kesehatan. Kamu pakai mic yang ada di atas panggung, kalau misalkan satu acara yang manggung itu ada 10 band.
1: Benar.
0: Dari satu panggung aja itu 10 band.
1: Berarti
0: kalau misalkan
1: ada
0: 10 vokalis, atau misalkan satu vokal yang ada cinglong.
1: Nah.
0: Banyak kan, kayak misalkan apa band-band yang ya hardcore, skinhead atau apa yang punk full cinglong, banyak kan berapa banyak air liur yang terpuncrat.
1: Ya. Kebayang orang yang baru makan puding sop ikut cinglong sama kita.
0: Sebenarnya kalau makanan gak masalah, tadi yang aku bilang soal
1: masalah gimana?
0: Iya maksudnya
1: cepet-cepet ke mic kita.
0: Iya paling bau doang. Tapi kalau misalkan ada yang punya penyakit dan itu itu misalkan kita nggak sadar terus nempel ke sini, ya kan ini soal kesehatan. Jadi
1: tiba-tiba kamu ayan sok di atas panggung kan?
0: Emang ayan disebarkan oleh itu gitu?
1: Ya bisa aja, bisa terjadi gitu.
0: Enggak ya.
1: Sekarang zaman teknologi
0: itu mah lebih genetik ya. Ya maaf ya, maksudnya ini
1: ya, maksudnya
0: hanya contoh ya.
1: Seperti ayan gitu tiba-tiba getar-getar sendiri ya, kan enggak enak.
0: Jadi kalau misalkan saran aku, kalau buat sobat NBS atau Extreme Familia yang ingin membeli mic, alasannya nomor satu karena satu kesehatan, kedua kebutuhannya lebih enak kok, lebih nyamannya,
1: lebih nyaman kalau kita pakai
0: lebih
1: mic
0: pede
1: sendiri.
0: Gitu. Dan tidak, sekarang udah banyak pilihan merek mic, jadi nggak cuman
1: keluaran Cina juga banyak ya yang bagus-bagus.
0: Ya nggak cuman merek yang populer itu dengan harga yang sekian juta. Ada yang 1 juta lebih sedikit, tapi itu hasilnya juga bagus. Maaf aku gak bisa nyebutin mereknya karena
1: belum transfer, soalnya kalau udah transfer si brand tersebut kita sebutin.
0: Kalau pengen tahu apa ya istilahnya, speknya seperti apa, satu kalian harus tanya-tanya dulu. Terus banyakin diskusi, banyakin ketemu, karena orang lain itu bukan tidak mau ngasih tahu. Sekarang kan kayak misalkan sama Popo, sama Abian gitu kan, tiba-tiba kita yang, hey kamu vokalis, sini gerak, kamu tau gak mic ini begini-begini, kan gak mungkin. Gimana kalau misalnya orang itu udah tahu? Tapi kalau misalkan kalian datang ke kita terus ngajakin diskusi, kita tahu apa yang pengen kamu tahu, yang kalian butuhkan, apa segala macam. Dan kita juga bisa tukar pikiran, apa yang kamu tahu belum tentu kita tahu, ya ayah. Kayak gitu, jadi nomor satunya punya mic itu bukan karena tujuannya gaya-gayaan atau misal ngerubah nggak sih, robah apa tidak. Nomor satu adalah kalian asah skill kalian, skill vokalnya, skill dasar vokalnya dibagusin lagi, powernya diasah lagi dengan cara konstanin power gimana?
1: Latihan dan berolahraga.
0: Itu kuncinya. Jadi jangan harap kalau misalkan apalagi kita buat vokalis-vokalis ekstrim vokal, ekstrim musik, jangan malas olahraga. kalau pengen di atas panggungnya aman.
1: Iya.
0: Karena kalau misalkan mau olahraga, bisa nafas, nggak akan bisa ada yang bantuin.
1: Karena sevokalis itu alatnya hanya apa? Hanya apa coba alatnya sevokalis? Kan kalau gitar alatnya gitar, bass ya bass.
0: Bukan hanya apa? Karena vokalis itu alatnya ada di badan.
1: Nah,
0: jadi kalau misalkan vokalnya pengen bagus, pengen stabil, jadi yang dijaga itu badannya, jadi olah gitu. Pantes enggak poe-nya.
1: Kamu enggak kira. Gali kamu pantes enggak poe. Kayaklah kamu nyanyinya di dalam kolam renang atau kumaha itu enggak poe. Latihan terusan olahraga. Oh iya. Coba deh kamu rajinin olahraga. Ya.
0: Minimal jalan.
1: Minimal jalan hari dari kenyataan gitu. Kayak gitu aja.
0: Jangan jalan di tempat terus. Cuma enggak maju-maju, move on, Bang.
1: Iya, apalagi lari dari kenyataan. Kamu harus tanggung jawab.
0: Iya, ya siapa tahu kan Gali bikin anti lempang-lempang club cabang Jatinangor
1: iya, cabang Rancakalong.
0: Bukan tadi
1: Tanjungsari.
0: Tanjungsari gitu kan ajakin apa nih? Life visibility restriction for recommendation and result. Enggak result
1: tuh. Edisional tuh kata edisional. Minimal di udah debt collector kita mau olahraga jantung deg-degan atau edi gitu
0: apa ini restricted tema
1: itu kan keluar apa sih Arab itu ada
0: warna cuman nyebutin anti lempang-lempang tuh
1: maksudnya itu merek soalnya kedetek nih
0: anti lempang-lempang anti lempang-lempang
1: padahal tapi kan nggak akan keben kan.
0: Iya, aku langsung kaget kenapa langsung keluar tes gitu kan. Padahal kan menurut saya tidak liar ini. Menyebutkan oh, brand dan segala macam.
1: Jadi
0: kedetek,
1: jadi brand berartinya kalau menyebutin itu.
0: Iya. Ada aja.
1: Nah, itu Gali. Olahraga perlu.
0: Renang itu
1: tuh, kata
0: ngebantu
1: James,
0: banget.
1: Gorfield juga. Gali Malona renang gerak nah, gitu ya. Betul
0: sebenarnya nomor satu sih mau olahraganya apa tanyain Nabian kalau misalkan ngobrol sama aku nggak pernah aku memaksakan salah satu jenis olahraga ya
1: tidak
0: jadi
1: itu pilihan kamu
0: yang nomor satu harus dilakukan adalah
1: asal jangan catur kalau catur nggak akan ngaruh ya
0: sama mereka. Ini sama Mobile Legend Mobile Legend kan udah masuk
1: Mobile Legend nah itu mabar juga nggak ngaruh.
0: Iya nggak ngaruh itu mau mabar. Saya juga olahraga kan ini cabur katanya cabang
1: terus
0: olahraga.
1: Catur itu nggak main karambol itu nggak ngaruh ke vokal gitu.
0: Kecuali pas main karambol pas cabok terus akhirnya yang satu lari nah itu olahraga juga olahraga. Itu baru bikin keringetan.
1: Udagan pertama.
0: Nah ini kan kemarin renangan gaya tutup nempel na tembok.
1: Kita ngaruh asal terus saya di jero cai nempel di temboknya di jero cai tapi ngaruh ya tak
0: ya Allah benar-benar ih kalian mah jadi sebelum Ari main backline kumaha
1: main backline ya tak untuk Papa Juan itu ngaruh untuk ngelatih kan si mix sok di alung-alungnya gitu tak itu untuk melatih motorik tangan.
0: Nah kalau saya mah Mike taruh di alung-alung soalnya saya mah bukan pemain sirkus kalau dia mah memang juggling awalnya jadi kalau megang mic juga bawaannya pengen di alung-alung kalau aku mah nggak pernah ya kan. Oh mic-nya banyak kalau jatuh juga banyak bener lebih dari satu kalau aku mah kan
1: udah gitu oke bener
0: kalau aku mah kan oh iya gitu hari main backline kumaha ya backline
1: iya, bagus untuk melatih motorik tangan.
0: Kan itu permainan, bukan.
1: Bukan olahraga.
0: Bukan olahraga. Backline mah. Tadi sih Abian gara-gara ngomong ular tangga meren. Kalau backline.
1: Tapi kalau ular tangga nu beneran atau olahraga? Ya, jadi
0: sing,
1: ada yang orang nuanyaan, ada.
0: Sing bisa ngebedain yang mana olahraga, yang mana permainan.
1: Permainan.
0: Iya.
1: Tapi mau balen jenis itu permainan bisa jadi cabur ya. Iya lah.
0: Gak tau lah alasannya kenapa, saya tuh belum tahu sih, itu tadi penasaran banget.
1: Itu kata si James Latin, Gali Malona, Epic
0: kan?
1: Gayana.
0: Catur juga kan?
1: Iya, catur. Catur udah dari
0: dulu itu cabur. Olahraga.
1: Ya, tapi...
0: Raga apa yang di... Raga?
1: Otak. Oh iya, otak diolahragain.
2: Otak kan bagian dari raga.
1: Iya benar. Oh gitu, betul kata Arafin. olahraganya otak, otak bagian
0: jadi,
1: dari olahraga.
0: Kalau menelaah kata olah dan raga, jadi ada bagian di raga itu yang diolah.
1: Diolah.
0: Mm-mm.
1: Sepertinya otak. Mm-mm,
0: betul.
1: Kecuali itu pakai otak.
0: Benar.
1: Rek badminton hoream, batur mah ganda campuran, didinya ganda mekar.
0: Didinya ganda. Ganda. Ah, tidak, enggak mau. Aku harus hati-hati. Sian. Banyak banget tadi yang udah dibahas. Pokoknya intinya soal pembahasan kita hari ini adalah, perlu gak sih vokalis ekstrim musik menggunakan efek? Kalau misalkan kalian nyaman, silahkan pergunakan teknologi yang sudah diciptakan oleh orang-orang pintar di luar sana. Tapi kalau misalkan kalian memang tidak nyaman, atau misalkan memilih untuk pure-purean aja lah gitu, yang penting pede gitu, yang penting pede nomor satu, itu lebih penting. Ketika skill atau basic vokal kalian memang sudah bagus, tidak perlu menggunakan efek apapun juga, kalian pasti akan lebih percaya diri. Jadi balik lagi, fungsinya efek adalah alat bantu penunjang performa kalian. Jadi tidak bukan satu keharusan, bukan yang utama yang harus kalian beli gitu kan. Jadi kalau misalkan kalau misalkan pengen
1: untuk explore, silahkan.
0: Betul. Kalau misalkan pengen duluan, apa dulu sebelum mikirin efek? Saran aku sih punya mic sendiri dulu.
1: Ya.
0: Kalau misalkan alat gitu ya kan, gear apa yang perlu duluan dipikirin atau dibeli adalah ya mic.
1: Mic untuk seorang vokalis.
0: Ya, maksudnya gini, ketika drummer alatnya banyak banget,
1: drummer kalian perlu suling. Atau tapi perlu nggak? Ini pertanyaan lagi. Jadi mau pakai efek atau tidak, ekstrim vokal itu tetap yang namanya kontrol nafas, artikulasi itu harus baik, yang jelas.
0: Yes, ya.
1: Pakai efek tapi artikulasinya jelas, kontrolnya bagus, yang cuma betul.
0: Ya.
1: Basicnya harus dikuasai.
0: Jadi balik lagi, kalau misalkan kalian nyaman, silakan menggunakan. Bahkan yang misalkan penasaran, pengen tahu, itu bagus karena mau pakai apa enggak, ketika kalian tahu, kalian bisa menentukan saya perlu apa enggak.
1: Kata Papa Juan, artikulasi enggak jelas nanti anulir juri cerdas cermat. Benar.
0: Ya, benar.
1: Gara-gara artikulasi enggak jelas katanya.
0: Betul,
1: ya.
0: Iya.
1: Kata juri
0: sampai dikurangi -5
1: gitu
0: kan, daripada di -5 lebih baik latihan artikulasi, olah vokal, olahraga itu penting banget buat vokalis-vokalis musik ekstrim. So mau pilih pakai efek atau enggak, saya balikin lagi. Ya, pilihan ya itu ya. Jangan membanding-bandingkan si ini pakai efek, ini enggak.
1: Bebas.
0: Karena kualitas vokal itu kalian yang tahu. Ketika kalian membahas sama band, terus perlu apa enggak efek vokal, balik lagi sama diri kalian sendiri dan keperluan dari musik atau dari diri kalian. Jangan cuman ikut-ikutan, rugi. Kalau misalkan
1: apalagi FOMO ya.
0: Iya, kalau misalkan karena yang lain nih udah pada pakai efek, masa aku enggak gitu. Kalau enggak perlu ngapain?
1: James, Tamsar 60 poin. Iya, kan OTW mau beres. Nanti mah cara Anggra. Nanti mah cara Anggra udah operasional mah.
0: Iya, benar. Iya kan, maksudnya kalau misalkan
1: emang dengerin James kan dia sok dah gua nyari.
0: Kalau emang enggak perlu ngapain ya?
1: Iya. Kalau kamu pede tanpa efek udah oke ya, nggak usah.
0: Jangan karena ikut-ikutan terus pengen dilihat
1: keren
0: karena pakai efek, itu mah nggak perlu.
1: Nah, pede aja sama kemampuan lu.
0: Betul.
1: Gunakanlah kalau mau pakai efek.
0: Nah, ini jangan-jangan bilang kayak gitu, Gali. Berarti yang pakai efek hanya orang-orang yang tidak percaya diri, bukan kayak gitu. Tapi
1: kamu kerja pakai komputer berarti kamu nggak percaya diri.
0: Iya, bukan kayak gitu. Enggak. bukan kayak gitu tadi apa?
1: Efek itu
0: kita tua. Udah ngomong banyak-banyak berarti nggak ada yang dengerin.
1: Enggak dong, bukan untuk orang yang nggak pede.
0: Iya.
1: Mungkin kalau nggak pede itu yang biasanya nggak pakai efek, pakai efek. Nah mungkin ada nggak merasa nggak pedenya belum terbiasa. Atau sebaliknya orang yang biasa pakai efek tiba-tiba tanpa efeknya ketinggalan misalkan di panggung jadi nggak pede kan biasanya pakai efek.
0: Iya itu kan keperluan kan. Si gitaris juga pakai efek, efeknya ganti-ganti misalkan dari PO, dari A, dari B, dari C gitu kan. Oh, mereknya apa-apa gitu kan. Nah itu kan sebenarnya kebutuhan materi lagu kan.
1: Iya.
0: Nah ini juga sama, kebutuhannya seperti apa, ini butuh apa enggak. Jadi bukan masalah pede enggak pede.
1: Betul.
0: Banyak yang enggak pede tapi keperluan lagunya memang mengharuskan menggunakan efek vokal. Betul. Akhirnya terpaksa harus pakai efek. Iya. Karena
1: Rem
0: memang
1: coba itu lagunya hampir semua pakai efek vokal, bukan berarti dia enggak pede. Emang konsep lagunya gitu.
0: Yang industrial juga tuh
1: ada yang gitu. White Zombie, oh band-band luarnya.
0: Iya, gitu. banyak banget band-band industrial tuh yang ya tidak memungkinkan kalau mereka enggak pakai efek.
1: Ah, itu kata edisional nama ya. Efek itu ibarat cungcat upami tengah go upami tengah go astil. Tapi aya oge nu teh ya. Eta
0: aman-aman aja. Aman,
1: terbiasa. Dia no olegunnya, olegun tak pemakai
0: kita. Enggak ada tongisnya.
1: Jadi kembali lagi ke kebiasaan.
0: Enggak ada tongis.
1: Oh, tongis, tong-tong.
0: Ya. Oke. Okay. Kayaknya ini kita harus pamit, enggak kerasa udah jam 9 lagi.
1: Oh iya ya. Udah jam 9 lebih.
0: Kenapa kamu siaran sama aku enggak kerasa ya?
1: Iya. Tiba-tiba jam 9 lagi ya. Padahal kita jarang juga setel lagu ya. Karena memang ya mohon maaf kita juga tidak ya memang harusnya banyak setel lagu, tapi karena ini pembahasan ada request ke Instagramnya Extreme Vocal Lion. Tolong dong bahas penggunaan efek seperti apa, tanpa efek seperti apa. Ya. Kita bahas.
0: Betul.
1: Jadi mohon maaf lagunya kita enggak terlalu banyak gitu untuk ini ya. Materinya.
0: Thank you banget buat kalian yang udah nonton di TikTok NBS Radio dan juga Extreme Vocal Lion.
1: Makasih banyak loh.
0: Ya, betul.
1: Udah pantengin selama 2 jam. Kita.
0: Dan makasih juga yang lewat web atau apapun, banyak banget nih pilihan yang bisa kalian dengarkan. Dan yang tadi sobat-sobat NBS dan juga Extreme Family yang ikutan request dan juga komen, makasih banyak. Kalau misalkan pengen ngobrol
1: Etana,
0: lagi
1: Etana James
0: apa? Gimana mana?
1: Oleh Gun sana, oleh England.
0: Kalau misalkan pengen ngobrol-ngobrol lagi, kemungkinan besar minggu depan karena ada takbiran Idul Adha.
1: Gak apa-apa kali, justru harus banyak-banyak.
0: Ya, kemungkinan bakalan off dulu ya, libur dulu siarannya. Tapi minggu depannya lagi, setiap hari Selasa jam 7 malam sampai jam 9.
1: Berarti kita libur tanggal 26 Mei, malam takbiran Idul Adha. Gitu. Siap-siap.
0: Ya. Makasih banyak ya, maaf. Maafkan bila mana banyak tanya dan banyak gerai. Gak apa-apa Gali, next time kalau misalkan ada waktu mari kita ketemu dan kita diskusi lebih banyak lagi.
1: Iya bisa vokal. Sharing kesini.
0: Iya bisa offline. Juga misalkan mau diskusi bareng sama teman-teman di Extreme Vocal Alliance itu terbuka banget. Jadi jangan pikir kalau misalkan teman-teman yang gabung atau misalkan pengen ketemu sama teman-teman Extreme Vocal Alliance itu harus yang ikutan mentoring vokal sama aku, enggak gitu. Itu terbuka buat siapa aja selama
1: security itu BHC juga boleh ikutan.
0: Selama itu jadi kegiatan yang positif, mau itu diskusi, mau itu apa ya istilahnya ngopi bareng sambil ngobrol-ngobrol santai itu enggak masalah.
1: Oke.
0: Okay. Ya. Terima kasih banyak. Pokoknya pantengin terus NBS Radio, banyak program lain juga yang seru.
1: Dan tunggu gebrakan-gebrakan dari Dead Air. Banyak lagu-lagu yang kita sebutkan buat kalian dan
0: yes.
1: Pantengin nanti suatu saat Dead Air Live ada dan ada juga Dead Air titik-titik itu
0: ya, bakal
1: di 2026
0: ada
1: ini
0: program baru nih.
1: Sesuai dengan perkembangan NBS selalu mencari terbaik untuk kalian.
0: Yes, oke. Okay. Saya Popo pamit.
1: Saya Fabian pamit.
0: Anyson by NBS Radio for anybody, anywhere, and anytime. Anytime. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab.

Annie Sounds NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di kota Bandung, Indonesia. Kami menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, Annie Sounds NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik audio terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, Annie Sounds NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama kami, Annie Sounds, NBS Entertainment Media.

0: NBS Music Info.
1: NBS Radio, playing the music you love. Hai Sobat NBS, NBS Radio kali ini akan membagikan profil salah satu penyanyi Indonesia legendaris yang juga inspiratif untuk Anda. Bersama saya, Winda Aliana di NBS Music Info. Vina Panduwinata. Vina Panduwinata, bernama lengkap Vina Dewi Sastaviana Panduwinata, adalah seorang penyanyi Indonesia yang dijuluki Diva Musik Pop Indonesia. Diawali tahun pertamanya, Java and Single Bar, tahun 1978, dan setahun kemudian merilis Sorry Sorry and Touch Me. Kemudian pada album yang dirilis tahun 1985, ia merilis album Burung Camar, di mana berkat lagu Burung Camar, namanya semakin mencuat dan dikenal luas oleh publik. Lagunya dengan judul yang sama dalam album tersebut menjadi ikon dirinya dengan sebutan Si Burung Camar. Perjalanan panjang bermusik Vina menjadi lengkap saat Anugerah Musik Indonesia atau AMI memberi penghargaan Lifetime Achievement Awards 2006. Vina mendapatkan penghargaan tersebut atas dedikasi dan prestasinya sepanjang hidup yang diperuntukkan bagi musik. Setelah malang melintang di dunia musik tanah air selama 25 tahun dan menelurkan belasan album, Vina menggelar konser tunggal bertajuk Viva Vina pada 18 Februari 2006. Selanjutnya pada 7 Agustus 2009, ia menggelar konser tunggal yang diberi tajuk Fantastic Gold Vina Panduwinata. Di tahun 2019, Vina Panduwinata kembali mengadakan konser yang bertajuk Dua Anak Manusia Live in Concert 6 Februari 2019 di Palace SCBD Jakarta Selatan. Vina Panduwinata merasa sangat bahagia. Tampil dengan sangat bersemangat, konser ini sekaligus menjadi momen peluncuran album barunya. Baik Sobat NBS, itu dia salah satu profil penyanyi Indonesia yang saya hadirkan kali ini. Jumpa lagi di NBS Music Info berikutnya. Stay tuned!

0: Danny Sounds.
1: NBS Radio. Any Sounds.
2: Sobat NBS, stres yang dialami secara terus-menerus bisa melemahkan imun tubuh sehingga memicu kita mudah terkena penyakit. Salah satu cara mengatur stres adalah dengan menjaga kesehatan tubuh. Ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk membantu meminimalisir stres, seperti melakukan meditasi, olahraga, bercerita dengan orang terdekat dan yang dipercaya, dan melakukan aktivitas positif lainnya.
3: NBS Radio. Dari Indonesia, untuk dunia.

0: NBS Radio.
1: Akan kita simak bersama NBS Inspirasi.
2: Halo sahabat inspirasi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga keadaan kalian sehat selalu ya. Oke, bayangkan bila kamu dihina oleh orang lain, apa yang akan kamu lakukan? Apa kamu akan membalas mereka dengan hinaan juga? Atau kamu akan diam saja seolah-olah tak peduli dengan apa yang mereka katakan? Sobat, mari kita cerna sejenak kata-kata ini ya. Api tidak akan pernah bisa dibalas dengan api. Amarah takkan bisa dibalas dengan amarah. Nah, ketika ada orang nih ya yang menghina atau merendahkan kita, lebih baik diam saja. Namun tetaplah berjalan untuk terus membuktikan kepada mereka bahwa kita bisa. Diam itu bukan berarti kita tidak mau melakukan apa-apa, seolah-olah kita tidak peduli. Namun diam itu adalah bentuk kesabaran kita untuk menahan diri dari membalas mereka. Biarkan saja bukti nyata atau prestasi yang akan membalas mereka nanti. Oke, sederhananya gini teman-teman. Orang, biarpun dia pinter, biarpun dia cerdas gitu ya, tapi kalau kerjaannya suka menghina orang, mencaci maki orang, dia itu akan sulit bisa mencapai tujuannya. Buktinya adalah, misalkan kamu ya, ngajakin temenmu itu lari, balap misalkan. Ketika kamu lari, kalau kamu sering lihat kiri, lihat kanan, lah kamu gak fokus ke depan. Meski kamu adalah pelari handal di dunia, tapi kalau ketika kamu lari, kamu lihat kiri, lihat kanan, lah fokus kamu itu akan berkurang, sehingga kecepatan kamu itu akan menurun. Ketika kecepatan udah menurun, lah kamu pasti akan dikalahkan sama orang lain. Nah, prinsipnya kayak gitu. Kalau kamu dihina sekarang sama orang lain, kamu dicaci maki, ya biarkan saja. Mereka itu sama artinya melihat kiri dan kanan. Kamu tetap jalan aja ke depan, lama-lama kamu pasti bisa mencapai tujuan yang kamu inginkan. Sederhananya, jangan membalas mereka dengan hinaan juga, dengan kata-kata juga. Itu semua gak ada gunanya. Lebih baik kamu berusaha, sabar, diam saja. Terus jalan, terus lari, hingga akhirnya nanti kamu bisa menggapai tujuanmu dan mereka itu akan terdiam dengan sendirinya. Tanpa kamu harus bilang, saya sudah sampai tujuan saya sudah sukses, saya sudah berprestasi. Tanpa harus bilang begitu, mereka sudah sadar dan mereka sudah malu dengan apa yang mereka katakan sebelumnya. Jadi itulah cara kita ya menanggapi mereka yang suka menghina kita, mengolok-olok kita. Jangan kita balas dengan hinaan juga. Sabar, jalani proses, tahan, nanti buktikan dengan prestasi nyata yang kita raih.
1: Telah kita simak bersama NBS Inspirasi. Nantikan NBS Inspirasi selanjutnya.
3: NBS Entertainment Media.
4: NBS Radio.

0: Sobat NBS, tubuh Anda sedang merasa kurang fit. Jangan lupa minum lebih banyak ketika badan kita merasa kurang fit. Minum banyak air putih ketika sakit akan membantu memperbaiki daya tahan tubuh kita lebih cepat.
1: NBS Radio, dari Indonesia untuk dunia.

0: Hidup ini indah, asalkan kamu bisa menghargainya. Semua orang pasti ingin bahagia. Semua orang mencari berbagai cara untuk bisa bahagia. Sebenarnya, apa bahagia itu? Dan bagaimana cara mendapatkannya? Jawabannya sederhana. Bersyukur akan apa yang kamu punya, dan berterima kasih atas segala anugerahnya. Bersyukur. Sesuatu yang mudah, tapi kadang kita lupa. Mungkin kamu tidak sadar, ketika kamu mengeluh dan bersikap negatif terhadap hidup, tidak peduli dimanapun kamu berada, tidak peduli di mana kamu tinggal, tidak peduli apa pekerjaanmu dan berapa uang yang kamu punya, kamu tidak akan pernah merasa bahagia. Karena kamu akan selalu menginginkan lebih. Kamu akan selalu merasa tidak puas. Kamu akan selalu merasa ingin menjadi orang lain, menginginkan kehidupan orang lain. Sadarlah bahwa membandingkan itu tidak akan pernah ada habisnya. Selalu akan ada yang lebih baik, lebih keren, lebih pintar, lebih hebat, lebih kaya, lebih terkenal, dan lebih beruntung dari kamu. Mengeluh akan membuat hidup kamu tertekan. Sedangkan bersyukur akan membawa kamu pada kebahagiaan. Hidup yang baik berawal dari pikiran yang baik. Hidup yang penuh berkat berawal dari pikiran yang penuh berkat. Kadang kamu harus berhenti sejenak dan mengingat kembali betapa indah dan beruntungnya kamu. Coba saja, tarik nafas mendalam dan hembuskan nafasmu. Begitu mudahnya kamu menarik nafas dan menghembuskan nafas itu. Kamu harusnya bersyukur, karena tidak semua orang seberuntung kamu. Banyak dari mereka yang pada saat ini susah payah menarik nafas dari sebuah tabung oksigen. Ketika kamu membuka mata dan masih bisa melihat dengan sempurna, kamu harusnya bersyukur. Tidak semua orang bisa seperti kamu. Banyak dari mereka dari sejak lahir tidak pernah melihat indahnya dunia. Ketika kamu mengeluh tentang rasa dari makananmu, ingatlah, banyak orang di sekitarmu yang tidak punya apapun untuk dimakan. Ketika kamu mengeluh karena merasa terbebani dengan tugas-tugasmu, ingatlah, banyak pengangguran di luar sana yang sangat berharap punya pekerjaan seperti kamu. Sesulit apapun situasi kamu pada saat ini, seberat apapun cobaan itu, sadarlah, selama kamu masih hidup, itu artinya Tuhan masih sayang banget sama kamu. Berterima kasihlah, karena tidak semua orang diberi kesempatan itu. Ingat, setiap hari memang tidak selalu baik, tapi pasti ada kebaikan dalam setiap harinya. Ketika kamu dihadapkan dengan kesulitan, bersyukurlah, karena disitulah kamu akan bertumbuh. Ketika kamu merasa tidak mampu, bersyukurlah, karena itu akan memacumu untuk lebih maju. Ketika kamu bertemu dengan masalah, bersyukurlah, karena itu yang akan membuatmu lebih dewasa. Ketika kamu berbuat kesalahan, bersyukurlah, karena itu akan memberikanmu pelajaran berharga. Bahkan ketika kamu gagal pun, bersyukurlah, karena itulah cara Tuhan mengajari kamu arti kesungguhan. Jangan menunggu bahagia dulu baru bersyukur, tapi bersyukurlah, maka kamu akan bahagia. Hidup itu indah, asalkan kamu bisa menghargainya.
1: Telah kita simak bersama NBS Inspirasi. Nantikan NBS Inspirasi selanjutnya.
2: NBS Radio. NBS Philharmonic.

0: NBS Radio.
1: Telah kita simak bersama NBS Inspirasi. Nantikan NBS Inspirasi selanjutnya.

cinta itu gampang-gampang susah. Jatuh cintanya gampang, tapi menentukan pilihan yang tepatnya susah. Jangankan dari pacaran menuju ke pelaminan, dari kenalan jadi pacaran aja, kadang banyak yang jadi pertimbangan. Dari kaki sampai ujung rambut jadi perhatian, dari isi hati sampai isi dompet pun juga jadi persyaratan. Ada-ada aja. Ada yang udah mapan dan tampan, tapi kesetiaannya diragukan. Ada yang tampangnya pas-pasan, tapi kaya raya dan jutawan. Kemana-mana dianterin pakai mobil pribadi, tapi ternyata punya papi mami. Kemana-mana selalu dibayarin sama doi, tapi posesif dan cemburu hati. Bukan cuma soal materi, tapi juga hati. Bertahun-tahun pacaran, tapi keluarga masih juga belum restui. Beda status sosial, beda suku, kadang jadi persoalan. Hati jadi bingung sendiri gak karuan. Is he the one? Akhirnya mulai pilih-pilih lagi, bikin kriteria untuk mencari calon suami tercinta. Harus tampan, mapan, dan beriman. Sabar, pintar, bisa main gitar. Humoris, gak egois, dan bisa ajak jalan-jalan honeymoon ke Paris. Sayang keluarga, mau nemenin belanja, enak buat jadi teman bicara, lulusan S2. Stop. Ingat, dia itu juga manusia, bukan dewa. Cinta itu bukan mencari pasangan yang sempurna. Bukan juga seperti cerita Cinderella. Seringkali cinta itu tidak mudah. Butuh usaha dan juga sikap dewasa. Cinta itu tidak hanya bicara hal-hal yang indah. Bukan juga hanya merencanakan hari ini mau ngedate di mana. Tapi harus bisa duduk bersama merencanakan masa depan berdua.

Jangan berpikir punya pasangan dulu baru kamu bisa bahagia. Tapi justru dengan kamu bahagia, maka kamu pun akan lebih mudah menemukan pasangan. It's not about finding the one, but preparing yourself to be the one. Jangan berharap punya pasangan yang jujur dan setia, jika kamu sendiri masih

0: kata orang kanan kiri. So, is he the one? Mungkin pertanyaan ini bisa membantu kamu untuk memantapkan pilihan. Apakah kamu nyaman menjadi dirimu sendiri di sampingnya? Apakah kamu bertumbuh menjadi lebih baik dengan kehadirannya? Apakah kamu menjadi lebih dewasa dan lebih takwa bersamanya? Bisakah kamu membayangkan membangun keluarga dengannya? Bisakah kamu membayangkan menikmati hari tua di sisinya? Carilah dia yang mampu bertahan di saat susah, bersabar di saat lagi ada masalah. Carilah dia yang tidak akan pernah pergi dan lari darimu seberat apapun cobaan itu. Carilah dia yang bukan hanya mencintaimu apa adanya, tapi juga mencintai keluargamu dan setia, taat beribadah, dan bisa membuatmu bahagia. Bukan dia yang tidak akan berantem denganmu atau membuatmu sedih atau marah, tapi dia yang walaupun harus berantem sekalipun, akan selalu berada di sisimu, menyeka air matamu, dan menggenggam tanganmu. Dan kalau orang itu sekarang sudah ada di sisimu, bersyukurlah, because he is the one for you.
1: Akan kita simak bersama NBS Inspirasi.
2: Baby, let's go! Playing the music you loved, NBS Radio.

Sobat NBS, kembali lagi dengan saya Mahar DJ di NBS Beautify. Sobat NBS, ternyata perawatan kulit itu tidak cukup hanya dari luar saja loh. Kita pun perlu menjaga gaya hidup kita agar kulit kita senantiasa sehat dan segar. Yang pertama, menjaga pola tidur selama 8 jam per hari. Karena pola tidur yang teratur dapat membantu regenerasi sel kulit di dalam tubuh secara optimal. Dengan demikian, kulit akan terasa lebih sehat. Yang kedua, olahraga rutin dan teratur. Kenapa kita perlu olahraga rutin dan teratur? Dengan kita berolahraga secara teratur, peredaran darah pada kulit kita akan bekerja lebih optimal. Yang ketiga, hindari rokok. 4.000 zat kimia berbahaya dalam rokok dapat menyebabkan kulit kusam, kering, dan kasar. Yang terakhir, konsumsi makanan sehat yang mengandung antioksidan, kolagen, dan vitamin E. Nah, sekarang udah tahu kan untuk merawat kulit kita tidak cukup dari luar saja. Gaya hidup kita pun perlu diperhatikan. Oke, Sobat NBS. Sampai jumpa di NBS Beautify berikutnya. Bye-bye.

0: Menjaga kebersihan lingkungan sudah menjadi tanggung jawab kita bersama. Jumlah sampah yang terus meningkat menyebabkan pencemaran lingkungan. Sampah digolongkan menjadi dua, yaitu organik dan anorganik. Untuk meminimalisir pencemaran, lakukan tindakan bijak pada sampah. Buang sampah sesuai dengan jenisnya, untuk memudahkan proses pendaurannya ulang. Dengan melakukan daur ulang pada sampah, kita juga dapat menciptakan kreasi baru yang bernilai jual, seperti mainan atau kerajinan tangan. Mengurangi penggunaan barang-barang yang berpotensi menjadi sampah dengan barang alternatif yang ramah lingkungan dapat meminimalisir jumlah sampah. Bersama-sama, ayo kita lakukan tindakan bijak pada sampah. Demi terciptanya lingkungan yang bersih, indah, dan nyaman.
1: NBS Radio dari Indonesia untuk dunia.
2: Baby, let's go! Playing the music you loved, NBS Radio.
3: Any sounds.

0: Bella De Paolo, seorang psikolog di University of California, Santa Barbara, berhasil membuktikan bahwa orang lajang atau jomblo cenderung lebih bisa menerima kesendirian sekaligus mendapatkan keuntungan darinya. Gak jarang loh, orang yang masih lajang menemukan ide, gagasan, atau penemuan kreatif dan inovatif saat sendiri, Sobat NBS. Nah, beberapa penelitian telah menghubungkan juga kesendirian dengan manfaat seperti peningkatan rasa kebebasan dan tingkat kreativitas dan keintiman yang lebih tinggi. Army Morin, seorang psikoterapis, mengatakan bahwa sendirian dapat membantu orang menjadi lebih produktif juga loh. Dan tahu nggak, De Paolo mempresentasikan bukti bahwa orang lajang cenderung memiliki perasaan penentuan diri yang lebih kuat dan lebih cenderung mengalami pertumbuhan dan perkembangan psikologis daripada pasangan mereka yang sudah menikah atau menikah lagi. Analisis data lainnya juga dari survei keluarga menunjukkan bahwa orang-orang jomblo nih, orang-orang lajang dalam sampel lebih cenderung mengalami pertumbuhan pribadi daripada orang-orang yang sudah menikah, yang diukur dengan bagaimana mereka merasakan proses pembelajaran dan pertumbuhan gagasan baru, terutama pembelajaran hidup lebih awal mereka lebih matang, Sobat NBS. Dan yang terakhir, orang jomblo nih, membina persahabatan adalah kunci. Kunci untuk menua dengan baik dan meningkatkan kebahagiaan. Dan mereka juga cenderung lebih bugar dibandingkan mereka yang sudah menikah atau menikah lagi. Oke, itu dia Sobat NBS, keuntungan para jomblo atau hidup sendiri. Jangan sedih, jomblo ternyata ada kelebihannya juga ya.
1: NBS Radio, dari Indonesia untuk dunia.
2: NBS Entertainment Media. NBS Radio.

NBS Radio.

0: NBS Music Info.
1: NBS Radio, playing the music you love. Hai Sobat NBS, NBS Radio kali ini akan membagikan profil salah satu penyanyi Indonesia legendaris yang juga inspiratif untuk Anda. Bersama saya, Winda Aliana di NBS Music Info. Vina Panduwinata. Vina Panduwinata, bernama lengkap Vina Dewi Sastaviana Panduwinata, adalah seorang penyanyi Indonesia yang dijuluki Diva Musik Pop Indonesia. Diawali tahun pertamanya, Java and Single Bar, tahun 1978, dan setahun kemudian merilis Sorry Sorry and Touch Me. Kemudian pada album yang dirilis tahun 1985, ia merilis album Burung Camar, di mana berkat lagu Burung Camar, namanya semakin mencuat dan dikenal luas oleh publik. Lagunya dengan judul yang sama dalam album tersebut menjadi ikon dirinya dengan sebutan Si Burung Camar. Perjalanan panjang bermusik Vina menjadi lengkap saat Anugerah Musik Indonesia atau AMI memberi penghargaan Lifetime Achievement Awards 2006. Vina mendapatkan penghargaan tersebut atas dedikasi dan prestasinya sepanjang hidup yang diperuntukkan bagi musik. Setelah malang melintang di dunia musik tanah air selama 25 tahun dan menelurkan belasan album, Vina menggelar konser tunggal bertajuk Viva Vina pada 18 Februari 2006. Selanjutnya pada 7 Agustus 2009, ia menggelar konser tunggal yang diberi tajuk Fantastic Gold Vina Panduwinata. Di tahun 2019, Vina Panduwinata kembali mengadakan konser yang bertajuk Dua Anak Manusia Live in Concert 6 Februari 2019 di Palace SCBD Jakarta Selatan. Vina Panduwinata merasa sangat bahagia. Tampil dengan sangat bersemangat, konser ini sekaligus menjadi momen peluncuran album barunya. Baik Sobat NBS, itu dia salah satu profil penyanyi Indonesia yang saya hadirkan kali ini. Jumpa lagi di NBS Music Info berikutnya. Stay tuned!

0: Seorang bijak berkata, "Berhentilah berusaha merubah orang lain, maka semua orang akan terasa menjadi saudara." Nah, pendengar yang budiman, kebiasaan kita untuk selalu berfokus pada kekurangan orang lain, menilai kelebihan dan kekurangan mereka dari sudut kriteria kita sendiri, sering merupakan racun yang terus-menerus akan semakin menjauhkan diri kita dari harmoni dan dari kebahagiaan hidup. Kisah berikut ini sangat indah dan sangat kuat menginspirasikan hal itu.
1: Ai Te Li Liang, kekuatan cinta. Dikisahkan, seorang wanita baru menikah dengan pria yang dicintai dan tinggal serumah dengan ibu mertuanya. Tidak lama setelah mereka berumah tangga, sangat terasa banyak ketidakcocokan di antara menantu dan sang mertua. Hampir setiap hari terdengar kritikan dan omelan dari ibu mertua. Percecokan pun sering terjadi, apalagi sang suami tidak mampu berbuat banyak atas sikap ibunya. Saat sang menantu merasa tidak tahan lagi dengan temperamen buruk dan dominasi ibu mertuanya, dia pun akhirnya memutuskan untuk melakukan sesuatu demi melampiaskan sakit hati dan kebenciannya. Pergilah si menantu menemui teman baik ayahnya, seorang penjual obat ramuan tradisional. Wanita itu menceritakan kisah sedih dan sakit hatinya dan memohon agar dapat diberikan bubuk beracun untuk membunuh ibu mertuanya. Setelah berpikir sejenak, dengan senyumnya yang bijak, si paman menyatakan kesanggupannya untuk membantu, tetapi dengan syarat yang harus dipatuhi si menantu. Sambil memberi sekantong bubuk ramuan yang dibuatnya, sang paman berpesan, "Nak, untuk menyingkirkan mertuamu, jangan memberi racun yang bereaksi cepat, agar orang-orang tidak akan curiga. Karena itu, saya memberimu ramuan yang secara perlahan akan meracuni ibu mertuamu. Setiap hari, campurkan sedikit ramuan ini ke dalam masakan kesukaan ibu mertuamu dari hasil masakanmu sendiri. Kamu harus bersikap baik, menghormati, dan tidak berdebat dengannya. Perlakukan dia layaknya sebagai ibumu sendiri. Agar saat ibu mertuamu meninggal nanti, orang lain tidak akan menaruh curiga kepada kamu." Dengan perasaan lega dan senang, diturutinya semua petunjuk sang paman penjual obat. Dilayani sang ibu mertua dengan sangat baik dan penuh perhatian. Setiap hari disuguhkan masakan kesukaan si ibu, dan tidak terasa 4 bulan telah berlalu. Terjadi perubahan yang sangat besar. Dari hari ke hari, melihat sang menantu yang bersikap penuh perhatian kepadanya, ibu mertua pun tersentuh dan berbalik mulai menyayangi si menantu, bahkan memperlakukannya seperti anaknya sendiri. Dia juga memberitahu teman-teman dan kenalannya bahwa menantunya adalah seorang penuh kasih dan menyayanginya. Menyadari perubahan positif ini, sang menantu cepat-cepat datang lagi menemui sang paman penjual obat. "Tolong berikan kepada saya obat pencegah racun pembunuh ibu mertua saya." Setelah saya patuhi nasihat paman, ibu mertua saya berubah sangat baik dan menyayangi saya seperti anaknya sendiri. "Tolong paman, saya tidak ingin dia mati karena racun yang telah saya berikan." Sang paman tersenyum puas dan berkata, "Anakku, kamu tidak perlu khawatir. Ramuan yang saya berikan dulu bukanlah racun, tetapi ramuan untuk meningkatkan kesehatan. Racun yang sebenarnya adalah di dalam pikiran dan sikapmu terhadap ibu mertua. Dan sekarang, semua racun itu telah punah oleh kasih dan perhatian yang kamu berikan kepadanya." Pendengar yang budiman, cerita di atas mengajarkan kepada kita betapa luar biasanya Ai Te Liliang atau kekuatan kasih, dan Kuan Xing Te Liliang atau kekuatan perhatian. Kasih dan perhatian mendatangkan kepedulian, ketulusan, dan kerelaan untuk berkorban. Kasih dan perhatian mampu melepaskan kita dari belenggu kesalahpahaman, melulukan ketidakpedulian, hati yang keras, dan pikiran yang penuh kebencian. Kasih dan perhatian itu mendatangkan kedamaian dan merekatkan perbedaan menjadi suatu kedekatan yang menyenangkan. Jika setiap hari kita mau memberikan kasih dan perhatian kepada orang di sekeliling kita, maka kehidupan kita pasti akan lebih bermakna dan akan mendatangkan kebahagiaan.

0: Bro.
1: Ada sebuah lagu padi yang menceritakan tentang kekecewaan dalam cinta, khususnya karena perbedaan yang membuat cinta sulit terwujud. Piyu, gitaris Padi, melalui kanal YouTube-nya mengungkapkan Kasih Tak Sampai merupakan lagu spesial sepanjang karir mereka karena penggunaan alat musik harpa dalam aransemennya. Menurut keterangan Piyu, penggunaan harpa merupakan suatu fenomena. Apalagi menurut klaim Piyu, Kasih Tak Sampai menjadi lagu pop pertama yang menggunakan instrumen harpa. Piyu menuturkan, ide menggunakan harpa didasari dorongan kreatif untuk menciptakan sesuatu yang beda. Ia juga mendapat inspirasi dari lagu Love of My Life milik Queen. Untuk mewujudkannya, Padi menggandeng musisi harpa lulusan Harp Performance di Amerika yang bernama Maya Hasan. Oke, kita simak lagunya Padi, Kasih Tak Sampai.

Any Sounds NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Kota Bandung, Indonesia. Kami menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, Any Sounds NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik audio.

0: Entertainment Media.
1: Any sounds.

sounds, playing the music you loved, NBS Radio.

只要有恒心，铁棒莫成阵。Selama memiliki keteguhan hati, besi batangan pun bisa digosok menjadi jarum. Pelajaran ini telah saya peroleh pada saat saya belajar di bangku sekolah dasar, mengandung filosofi yang luar biasa. Al-Ghisah, pada zaman dahulu di daratan Tiongkok, diceritakan oleh seorang sastrawan besar bernama Li Bai, yang berkisah tentang pengalaman dirinya di masa kecil. Pengalaman itu mampu merubah mindset atau pola pikirnya. Inilah kisahnya. Seorang bocah kecil tinggal di sebuah desa dengan kenakalan dan kebandelannya. Anak ini sering tidak mengikuti pelajaran membaca dan menulis yang seharusnya dia ikuti. Dia lebih suka bermain-main, berkelana menyusuri jalan desa dan tepian sungai. Suatu hari di tepian sungai, dia melihat seorang nenek sedang melakukan kegiatan yang berulang-ulang dilakukan. Sampai beberapa hari dia melintas di sana, si nenek tetap melakukan kegiatan yang sama. Hal itu menimbulkan keingintahuan si anak. Maka terjadilah dialog sebagai berikut. "Nek, beberapa hari ini saya melihat nenek melakukan hal yang sama terus-menerus. Sebenarnya, nenek sedang melakukan apa sih?" Sambil tersenyum, nenek pun menjawab, "Nenek sedang menggosok besi batangan ini, nak." "Untuk apa nenek menggosok besi batangan itu?" tanya si bocah. "Nenek menggosok besi batangan ini untuk dijadikan sebatang jarum." "Wah, mana mungkin, Nek? Besi batangan sebesar ini bisa digosok menjadi jarum?" Nenek menatap ke arah muka si bocah dan menjawab dengan tegas, "Selama kita memiliki kemauan dan kesabaran, selama kita memiliki keteguhan, keyakinan dan keuletan, besi batangan ini bila digosok terus-menerus, suatu hari nanti pasti akan menjadi jarum." Si anak terhenyak mendengar jawaban nenek. Peristiwa ini terekam begitu dalam di benak si anak, merubah sikap mentalnya dan menjadi seorang pelajar yang

si anak menjadi sastrawan yang terkenal. Dan kata-kata Mutiara ini menjadi sangat populer sampai hari ini. Ziyao yu heng xin, tie bang mou zhen zhen. Selama memiliki keteguhan hati, besi batangan pun bisa digosok menjadi jarum. Sungguh luar biasa kekuatan keteguhan hati. Seperti kata pepatah dalam bahasa Inggris, "The real successful person are ordinary people with extraordinary determination." Orang sukses adalah orang yang biasa-biasa, tapi yang memiliki ketetapan, keuletan, dan keteguhan hati yang luar biasa. Sikap keteguhan hati di dalamnya mengandung keyakinan, kesabaran, keuletan, konsistensi, dan semangat juang yang terus-menerus tanpa henti sampai tercapainya apa yang diinginkan. Miliki keteguhan hati dan keuletan. Praktikkan di perjuangan kehidupan Anda. Niscaya, usaha Anda, perjuangan Anda akan menghasilkan kesuksesan serta kehidupan yang lebih bernilai dan cemerlang. Sekali lagi, Ziyao yu heng xin, tie bang mou zhen zhen. Selama memiliki keteguhan hati, besi batangan pun bisa digosok menjadi jarum.

0: Kita simak bersama NBS Inspirasi. Nantikan NBS Inspirasi selanjutnya.
1: Baby, let's go! Playing the music you loved, NBS Radio.